0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat bergabung buat yang baru aja yo mantengin Pro 4 Samarinda. Dan makasih buat tam segalanya, makasih setia mantengin sampai kali ini merapat pada pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ini udah tanggal 12 Agustus ya. Ini suasana Agustusannya tuh makin apa ya, makin menyala alias makin ramai gitu. Karena kalau di sekitaran Mbok Mira sih beberapa udah ada mulai apa ya, melakukan lomba, maksudnya ngadain lomba gitu ya. Nah kalau di tempat Etos Gaya gimana nih, boleh deh sambil ini juga apa ya, sambil flashback alias bagi pengalaman, bagi kisahnya nih dulu waktu kanak, zaman kanak halus ya, pokoknya zaman kanak-kanak, ada pengalaman ikut lomba nggak sih pas 17-an? Nah pernah menang mungkin, atau biasanya paling gawal tuh ikut lomba apa, boleh nih bagi kisahnya di hambat ini ya, telepon 0541 7272656 dan juga di WhatsAppnya 0811 5819984.

0: 1 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegraf. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
3: Mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
4: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
5: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Oke, Kroneng Sanak, Etem lanjut lagi ya. Boleh nih bagi kisahnya pengalaman seputar ikut lomba 17-an gitu ya. Kalau wayah ini kan lomba itu beragam ya, Kroneng Sanak. Kalau dulu tuh ya paling lomba makan kerupuk, terus panjat pinang gitu. Ya, nah boleh deh bagi kisahnya yo di telepon 0541-727-2656, WhatsApp-nya 0811-5819-984 yo. Halo, sama Sambat.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sambat.
0: Sambat juga, Mbok. Salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Siap, lanjut lagi Mbok Yuli. Tegaknya kalau Mbok Yuli lomba masak jago sih, juara satu.
1: Dulu kalau pokoknya zaman dulu sampai sekarang itu kalau masalah lomba itu ya biar apa juga ikut-ikutan tergantung lombanya apa aja.
0: Biasanya apa kan?
1: Kadang ya tarik tambang.
0: Weh, kuat juga Mbok Yulio.
1: Ya, temannya banyak.
0: Oh iya sih, betul.
1: Kalau masih kecil dulu itu ya, kalau kecilku itu dulu jarang ada lomba Mbok di Jawa.
0: Masa?
1: Masih kecil aku. Kan zaman dulu masih larang duit.
0: Oh gitu.
1: Yalah, tahun berapa? 60-an lewat.
0: Oh, jarang ya. Mulai ada lomba tahun berapaan? Hah? Mulai ada lomba sekitar tahun berapaan?
1: Ya sudah, pokoknya aku sudah umur berapa ya antaranya itu. Kayak aku ingat kok sudah, berarti umur 7 tahun, 8 tahun gitu. Itu jarang-jarang ada Mbok nganu di tempatku, kan di Lampung. Paling ya dirayakan gitu aja, pawai itu baru ada pawai jalan pembangunan itu.
0: Iya.
1: Kalau zaman dulu bawa bekal Mbok.
0: Oh, kenapa? Zaman dulu apa?
1: Bawa bekal.
0: Oh, bawa bekal.
1: Ya, kalau kita pawai itu.
0: Gak ada yang jualan ya?
1: Ada sih, cuman kan ya fitusnya tadi.
0: Masih
1: susah.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi semua suruh bawa bekal. Jadi tinggal di sekolahan situ Mbok, kalau nanti keliling kemana gitu kan. Kampung kan kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Aku pulang baru pada makanan semua kayak gitu. Ramai jadinya.
0: Ramai yo.
1: Zaman dulu itu. Lomba-lomba itu ya ada makan kerupuk itu sudah ada dari dulu memang.
0: Oh enggak ada. Oh berarti baru-baru aja dong.
1: Hah? Sudah ada dari dulu.
0: Oh sudah ada. Dikira belum ada.
1: Kelereng itu. Kelereng yang di sendok itu kan?
0: Oh iya, betul.
1: Terus masukin jarum, benang di jarum itu.
0: Oh iya,
1: gitu. Terus gambar itu, gambar apa, suruh motong, kayak gitu kan, pakai kapur.
0: Oh iya, zaman dulu kapur ya.
1: Kapur di papan tulis itu.
0: Iya, benar.
1: Ada gambar apa, gitu, suruh nyoret, tapi mata ditutup, Mbak. Kayak gitu. Kalau sekarang kan enak, ada panjat pinang, ada tarik tambang, ada balap karung.
0: Makin
1: ada
0: banyak sih.
1: Ada, sudah ada juga. Pakai karung goni itu nah.
0: Iya.
1: Semuanya itu hampir sama kok kayak zaman dulu juga.
0: Tapi kalau sekarang kayak makin banyak variasinya gitu Mbok. Ada yang lomba masak lah.
1: Iya. Kalau dulu jarang.
0: Oh jarang ya.
1: Jalan-jalan.
0: Ya,
1: pokoknya buat anak-anak itu aja bang.
0: Iya.
1: Hati-hati aja paling buku.
0: Oh iya betul sih. Betul itu Mbok, betul.
1: Jadi aku waktu sekolah itu nggak pernah beli buku.
0: Oh gitu.
1: Dapat itu dari hadiah-hadiah itu. Zaman dulu Mbok, kalau kita sekolah, kalau kita ulangan, yang ulangan itu nah. Dan harian lo ya.
0: Iya.
1: Itu guru nganjurkan, ayo siapa yang nomor satu nanti tak kasih hadiah. Kayak gitu.
0: Oh
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi anak-anak semangat.
0: Tegak jadi, tuh ya.
1: Enak.
0: Betul. Ya, emang
1: semangat buat dikasih pancingan kan.
0: Iya, biar semangat, biar rajin
1: iya,
0: belajar.
1: Biar semangat belajarnya yang
0: iya,
1: sangat
0: betul.
1: Anu itulah yang apa ya sekarang lain harian pokoknya ya.
0: Ada tahu-tahu.
1: Ya, yang pokoknya yang kita mau naikkan kelas itu nah.
0: Semester.
1: Semester itu kalau zaman sekarang ya.
0: Iya, ulang semester,
1: Kalau dulu tuh namanya kalau di kampung testing.
0: Gitu.
1: Testing zaman dulu tuh. Testing pertama, kedua, ketiga kan?
0: Iya.
1: Itu zaman dulu sekolahku.
0: Gitu.
1: Dan pengalamanku kayak gitu, nanti gantian temennya siapa tahu ada yang ikut sama juga ya, Mbak ya.
0: Siap, Mbak Yuli.
1: Sudah, makasih waktunya ya.
0: Siap, sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, ada Mbak Yuli udah bagi kisahnya. Makasih, Mbak yo. Memang sih kalau kayaknya sampai zaman sekarang deh ya, kalau ini lomba 17-an tuh hadiahnya pasti buku tulis. Kayaknya sih ya kurang lebih lah ya, tapi kayaknya lebih variasi lagi, ada botol-botol. Kalau Mbak Wira tuh zaman dulu ada ikut lomba, hadiahnya tuh handuk gitu. Nah, sampai wayah ini saya pakai handuknya, masih ingat benih, masih ada handuknya gitu. Kalau tetap segalanya apa nih kisahnya, kita sapa lagi deh, udah berdering di WhatsApp. Halo, selamat lambat.
2: Salam budaya.
0: Budaya kan salam. Waalaikumsalam. Bu Reni yang receh, apa kabar?
2: Baik, Le.
0: Alhamdulillah.
2: Abis tugas.
0: Abis apa?
2: KL.
0: Apa itu?
2: Cucian baju. Cucian selimut.
0: Abis cucian. Iya, cucian tiap hari, Bu, karena harinya langat benih, pasti langsung kering.
2: Ya, ini cuci selimut yang setahun dari cuci.
0: Siap, semangat, Bo. Becarangan ini,
2: Bentar,
0: Bo.
2: Sementara kan 17 Agustus tadi, ya, semangat lah.
0: Semangat, Bo. Pengalaman ikut lomba apa aja? Senangnya lomba apa? Ikut lomba apa?
2: Alah, senangnya ikut lomba itu waktu SD. Tapi yeah, kalau sudah sekarang begini, waktu SD memasukkan dalam paku dan botol.
0: Oh ya.
2: Itu waktu SD. Terus bawa keriling. Terus pecahkan balon. Tapi tidak pernah pecah-pecah. Ayo mana mau pecah, matanya ditutup.
0: Susah ngelihatnya ya.
2: Tapi tidak pakai kayu ya, Mbok. Pakai ini aja itu apa namanya tuh,
0: apa
2: seperti
0: tuh?
2: Ayah pentunganan itulah, mainan anak kecil. Itulah apa namanya bentuknya kayak. Mainan anak bayi itu gimana sih? Tung. Yang dari karet itu loh. Kan kalau dipukul kan. Enggak apa namanya enggak
0: sakit lah,
2: enggak sakit yeah. Tapi di ujungnya dikasih kayak jarum. Jadi kan kalau pernah kan apa namanya itu kena balonnya kan pecah. Tapi waktu dulu tuh Mbak Reni waktu SD itu yang menang juara ini tari.
0: Lari. Oh, lari. Dikira nari.
2: Lari.
0: Woi, ngerinya pang
2: lari. Lari sama nari campur sama, Mbok. Lomba lari. Nah, itu Mbok ini waktu dulu menang.
0: Wih, keren.
2: Tapi kalau masukkan jarum ke lubang, kalah. Apalagi masukkan paku di dalam botol, kalah. Karena duan teman, orangnya kekal, kan, gendut. Wah, cepat. Lincah dia, Mbok, masukkan dan itu kan bantukan batu dalam botol. Wah, menang dia. Terus anu lomba karung, menang dia. Baru ini walaupun langsing waktu SD nggak menang. Tapi kalau lomba lari, wah jangan ditanya, wah itu
0: kencang,
2: menang
0: kencang ya,
2: kencang larinya ya, apalagi sudah makan, wah lari kencang.
0: Siap.
2: Tapi kalau sekarang ini ikut di lombaan di ini di XT35 ini Mbok ini aja ikutin ramainya aja. menang nggak menang kan yang penting meramaikan 17 Agustus. Mm-hmm. Nah waktu dulu tuh Mbok Reni ikut pertandingan baris membaris tapi matanya ditutup Mbok.
0: Oh iya.
2: Ayo Mbok, ayo mana tuh membayangkan kita harus ini pakai kuping aja kan. Terus apa namanya durinya curas Mbok. Siap-siap. Jadi kan bumbunya sudah ke samping, sudah ke garis. Ada tiga orang yang masih di tempat, termasuk Lorini. Tadi Lorini yang kalah. Oh. Tapi namanya kan katanya Lorini ya nggak apa-apa kan 17 Agustus semua ramein aja. Yeah. Terus lomba mancing juga Lorini nggak bisa masuk.
0: Tadi
2: ya antara ya itu aja. Tapi kalau jalan santai, bah itu. Senang betul Marini tekan jadi cari sehat, cari semangat, walaupun tidak dapat hadiah tetap semangat. Tapi yang dulu itu pernah di dulu itu dapat jam dinding, panci kaca itu Mbok. Panci kaca itu masih ada disimpan belum dipakai. Terus rantang sayur ada gelas kaca 2 biji gede yang jumbo itu masih ada disimpan. Ayo mana makainya. Terus kan masih banyak deh di sini barangnya. Tapi kalau jam dindingnya sudah almarhum. Kan waktu dulu di kesela dua kan anu banjir Mbok di kamarnya Mbok Rini waktu kesela dua kan. Pas berhimpunan itu Mbok Rini enggak lihat kalau di bawah itu ada anu banyunya. Jadi jatuhlah sama radio enggak konslet. Jamnya rusak. Itulah setelah simponya suka senangnya di 17 Agustus. Itulah kita ikut gembirakan 17 Agustus saja. Walaupun tak menang dapat happy-nya aja ya. Tapi kalau suka roke itu baru ini apa namanya demam panggung, nggak bisa nyanyi. Tapi kalau disuruh nyanyi di WC, wah rajin Mbak. Itu aja yang mau diraya. Malam ini kan aja kan khusus nanti ya. Terima kasih waktunya Mbak Mira. Mbak yang kece. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga Mbak Reni. Udah bagi kisahnya Mbak ini. Saya selalu ya banyak ya. Ikut lombanya banyak juga lagi. Ini dapat hadiahnya ya mantap leh. Yang penting ikut meramein sih Yokron di sana. Karena kalau misalnya bukan kalau misalnya nggak ada lomba tuh kayak bukan 17-an gitu ya. Jadi ya begitulah ya. Masih ditunggu nih buat Tom Segaya yang udah bagi kisahnya di Hambat ini. Boleh nih ya di telepon atau di WhatsAppnya Rompat sama Rinda. Tentunya masih ada waktu buat bagi kisah atau enggak bagi info juga boleh benih ya.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
0: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kurang senang dikerasa ada para pupus kebersamaan Etam kali ini di Halo Bunda Etam. Ya kalau gitu makasih buat Etam segala udah gabung ngeramein. Makasih juga yang udah nelinga maha ya. Lanjut lagi abis ini ada Oda Bekesah hadir ngawani Etam segalanya. Jadi tetap terus pantengin Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Bintoro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habari tam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan yang sana pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menargetkan waterboom berskala besar di Pulau Kumala Tenggarong mulai beroperasi penuh pada sisa waktu 4 bulan tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara Awang Agus Darmawan menyebut proyek tersebut kini memasuki tahap akhir dengan pekerjaan yang difokuskan pada sistem pengamanan kolam dan penataan landscape kawasan. Kehadiran waterboom ini diharapkan menjadi destinasi rekreasi baru bagi masyarakat dengan harga tiket masuk yang terjangkau sehingga warga Tenggarong dan daerah sekitarnya tidak perlu keluar kota untuk menikmati wahana air. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menargetkan operasional waterboom dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat terutama pelaku usaha kecil di sekitar Pulau Kumala melalui meningkatnya aktivitas wisatawan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Palembang dengan pempek lenjer ya, Krone sana. Gue harus ngawani Etam segalanya di hambat ini dan mengawali kebersamaan Etam kali ini di Oda Bekesah ya. Kalau hari Rabu, Oda Bekesah bercarangan seputar flora dan fauna. Kali ini bercarangannya lebih ke fauna ya, Krone sana. Salah satu fauna yang ada di Indonesia yang recek beneh ini ada namanya Edelweiss Jawa. Pasti udah di asing ya, seputar bunga Edelweiss yang cukup grecek beneh gitu ya. Nah, biasanya ini ditemuin di wilayah pegunungan. Dan bunga yang tumbuh di sekitaran Gunung Bromo ini juga punya nama Latin Anapalis javanica nih, Kroneng Sanak. Walaupun memang banyak di Gunung Bromo ya, sebenarnya Edelweiss Jawa ini pertama kali ditemuin di lereng Gunung Gede Jawa Barat oleh ilmuwan Jerman yang bernama Caspar George Karl Reinwardt. Penelitian lebih lanjut pun dilakukan sama Karl Heinrich Schultz di tahun 1819. Kalau secara harfiah sendiri, kata Edelweiss itu berasal dari bahasa Jerman yang merupakan gabungan kata Edel yang artinya mulia dan Weiss yang artinya putih. Nah, kan dia cari tahu lebih lanjut lagi ya seputar bunga Edelweiss Jawa sambil dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Kenalan lebih lanjut sama Edelweiss Jawa. Yo, biasanya bunga yang satu ini tuh punya tinggi tumbuh yang lebih dari 1 meter. Tapi dalam situasi tertentu gitu yo, tanaman ini juga bisa mencapai sampai 8 meter nih, dengan batangnya tuh seukuran kaki manusia. Kalau yang sanang, bunga yang satu ini punya kemampuan untuk bertahan hidup di atas tanah yang disubur, sekaligus menjadi tumbuhan pionir di tanah vulkanik yang masih muda di daerah pegunungan. Bunga ini mekar saat musim hujan berakhir dan sinar matahari memberikan dorongan, yaitu antara bulan April sampai September. Edelweiss sendiri dianggap sebagai tanaman langka gitu ya, karena bunga yang bisa tumbuh di wilayah pegunungan tuh jarang benih ditemuin. Bunga Edelweiss Jawa biasanya muncul di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut atau lebih tinggi. Nah, ini tergantung pada kondisi suhu dan kelembapan udara gitu ya. Nah, selain dikenal dengan nama Latin Annapolis javanica, ternyata bunga yang satu ini punya nama lainnya juga, dikenal sebagai bunga abadi. Kenapa dikenal atau disebut bunga abadi? Ini ada alasan gitu ya. Maksudnya bukan tanpa alasan, ternyata disebut sebagai bunga abadi karena hidupnya tuh lama benih. Keabadian inilah yang diperoleh Edelweiss. Itu karena ada hormon etilen di dalam bunga itu. Nah, hormon inilah yang bisa mencegah kerontokan kelopak bunga Edelweiss. Bahkan karena adanya hormon etilen ini, ternyata bunga Edelweiss itu bisa mekar dan tetap hidup selama kurang lebih 10 tahun, bahkan dalam beberapa kasus bisa lebih dari itu. Wow, bisa dibilang panjang umur benih ya bunga Edelweiss ini, keren yang sanak.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara budaya benua etap. Sedikit lagi bicarangan seputar Edelweiss Jawa ya keroneng sana. Nah karena disebut sebagai bunga abadi, sayangnya tuh banyak orang yang justru menyalahgunakan bunga Edelweiss ini dan memetiknya secara sembarangan. Bunga ini pun sering dijadiin kenang-kenangan oleh para pendaki yang mau turun gitu ya. Bahkan ada juga tuh muncul mitos yang mengaitkan sebutan bunga abadi dengan hubungan asmara. Katanya sih Edelweiss tuh dianggap sebagai bunga yang membawa keabadian pada hubungan asmara pemberi dan penerima bunga tersebut. Akibatnya tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab ini ya, populasi bunga Edelweiss di Indonesia tuh menurun drastis sampai pemerintah membuat larangan untuk memetik bunga abadi ini secara sembarangan. Nah kalau masyarakat Tengger sendiri ya di Gunung Bromo tuh sering pakai Edelweiss dengan melakukan ritual-ritual adat khas. Makanya kesadaran untuk menjaga keberlanjutan Edelweiss itu mulai berkembang di kalangan masyarakat Tengger. Jadi mereka tuh bareng-bareng aktif terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan Edelweiss di lingkungan rumah mereka. Dan karena mulai langka ya bunga Edelweiss Jawa ini sendiri, dan bunga ini pun akhirnya jadi tanaman yang dilindungi oleh undang-undang. Ini dimaksudkan supaya tidak ada orang tuh yang metik bunga itu secara sembarangan. Edelweiss Jawa dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 33 Ayat 1. Jadi kalau misalnya etam segalanya ketemu sama bunga Edelweiss ya, jangan sembarangan dipetik ya, karena kalau dilanggar tuh bakal dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Karena Edelweiss itu termasuk tanaman yang dilindungi. Oh, keroneng sanak. Itu tadi udah kenalan dengan bunga Edelweiss Jawa. Informasi ini dikutip dari detik.com. Sampai di sini Bumi Rangoni etap segalanya ya dalam sajian Samarinda Hambat. Jadi makasih buat yang masih setia nih mantengin perompet Samarinda dari subuh tadi sampai ndak merapat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu Bumira pamit undur diri. Selamat beraktivitas ya di hari Rabu ini, tetap semangat, jangan lupa dibawa happy. Sampai jumpa dalam kesempatan dan pastiin terus tetap setia bersama kami di perompet R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Produk olahan rumahan warga Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, mulai diarahkan memasuki pasar digital melalui program Kampung Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga dan UMKM Digital. Program ini mendorong pelaku usaha, khususnya ibu-ibu PKK, memasarkan berbagai produk seperti cumi-cumi, kue akar kelapa, stik keju, kue kelapa, hingga keripik sukun melalui media sosial. Lurah Gunung Samarinda, Sarjoko, mengatakan pemanfaatan Instagram, Facebook, dan TikTok diharapkan membuat produk warga lebih dikenal, sekaligus memperluas jangkauan konsumen. Pemerintah Kelurahan juga menyiapkan langkah lanjutan agar produk UMKM tidak hanya dipromosikan secara digital, tetapi bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Oh, ini toh video
3: guys, yang jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerandeng sana. Berjumpa lagi nih bersama dengan Bu Supendi, seperti yang telah Bu Supendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya pada hari Senin kerandeng sana, bahwa pada hari ini tanggal 12 ternyata ya kerandeng sana nih, Bu Supendi malah jadi mundur nih tanggalnya. Sepertinya tidak ingin cepat-cepat usai di bulan Agustus kerandeng sana ya, karena memang bulan Agustus ini menjadi bulan yang menjadi etam banggakan karena menjadi bulan kemerdekaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini 12 Agustus 2026 kerandeng sana, Bu Supendi akan mengawani deng sana di sajian Samarinda siang. Tentunya kalau Bu Supendi sudah bersiar pada siang hari ini, pasti akan mengawani deng sana hingga nanti merapat di jam 3 Marian. Tetapi nanti Bu Supendi siarannya sampai jam 2 maha kerandeng sana ya, karena nanti di jam 2 sampai jam 3 Marian akan ada program siaran berjaringan Budaya Nusantara. Jadi kita akan bergabung bersama RRI Perempat Jakarta. Nah, kerandeng sana di jam 10 siang ini seperti biasa yo. Kalau di jam seperti ini Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Jejak Budaya. Jadi pada hari ini kerandeng sana ternyata juga bertepatan dengan Hari UMKM Nasional. Jadi ini ada sejarah dan tujuan daripada hari ini diperingati yo kerandeng sana sebagai UMKM Nasional. Namun sebelum Bu Supendi menyajikan informasinya pada siang hari ini, Bu Supendi tentu akan mengabarkan terlebih dahulu yo kepada kerandeng sana apa pemaha nih yang terjadi di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya kerandeng senayoh yang baru-baru saja terjadi. Ini ada informasi terkini di mana pada 56 menit yang lalu informasi telah diterima kabar terdapat rumah toko atau ruko yang berasap di Jalan Dr. Sutomo. Untuk toko yang mengalami berasap ini kerandeng senayoh diduga apakah korsleting listrik atau kebakaran kecil. Ini di salah satu klinik kecantikan yang berada di Jalan Dr. Sutomo dekat dengan Langgar kerandeng senayoh. Kemudian ada informasi terbaru apa lagi nih kerandeng sana di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya? Apakah ada lagi terjadi pemadaman listrik kerandeng sana? Karena memang beberapa waktu yang lalu itu terjadi terjadi pemadaman listrik. Tetapi ada kabar yang diinfokan dari PLN Samarinda. Baik, tegaknya ini sudah diada untuk di wilayah Samarinda. Tadi informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official yo. Kalau seperti itu, coba Bu Supendi menuju ke kawasan Kukar atau di kawasan Bontang dan juga Balikpapan kerandeng sana yo. Apakah ada informasi yang bisa diberitakan nih pada siang hari ini kerandeng sana, mengingat memang pada hari ini masih memasuki hari-hari orang sedang bekerja kerandeng sana yo, melakukan dinas di kantor dan segala macamnya, dan tentu ini akan sangat padat ditambah lagi dengan banyak masyarakat yang juga anak-anaknya ini sedang bersekolah. Baik, ini sebentar yo. Oh, ada kebakaran kerandeng sana. Ini tapi informasinya baru diunggah pada 1 jam yang lalu. Tetapi sebentar kerandeng sana, ini Bu Supendi melihat dulu. Sebenarnya ini untuk kejadiannya pada jam berapa? Oh, ternyata 12 jam yang lalu kerandeng sana terjadi kebakaran hutan di kawasan Bukit Pagole kerandeng sana. Ya, ini di kawasan Sebulu, Kalimantan Timur kerandeng sana. Ini untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @info_kukar. Kemudian baik, tegaknya sudah diada lagi kerandeng sana ya untuk informasi-informasi yang terbaru. Kalau tadi Bu Supendi kutip dari info_kukar, ini kalau di Balikpapan tegaknya ada pencurian motor nih kerandeng sana yang terjadi di Jalan Manunggal kerandeng sana pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 dini hari. Wah, ternyata masih ada maha yo kerandeng sana nih pencurian-pencurian motor. Mudah-mudahan lah kerandeng sana yo bisa ditertibkan agar aksi pencurian ini bisa diminimalisir, dan tentunya agar wilayah Kalimantan Timur menjadi aman, nyaman, dan tentunya
bisa disinggah, bisa ditempati oleh rakyatnya, masyarakatnya dengan nyaman dan aman karena yang sana. Untuk informasinya ini Bu Sependi kutip dari akun Instagram @portalbalikpapan. Karena yang sana, sebelum Bu Sependi mengawani yang sana untuk membahas seputar Hari UMKM Nasional yang jatuh pada hari ini, etam simak terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan Bu Sependi sajikan untuk karena yang sana.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

Saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makan hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: tenang menjadi sebuah harapan.
1: Kerandeng Sana memperingati Hari UMKM Nasional yang jatuh pada hari ini, 12 Agustus 2026. Kerandeng Sana tentu untuk memperingati Hari UMKM ini Indonesia sebagai momentum historis agar mengenang akar perekonomian kerakyatan serta memperkuat komitmen terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penetapan tanggal tersebut memiliki keterkaitan erat dengan figur proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia yaitu Bung Hatta Kerandeng Sana ya, di mana Sida menjadi tokoh bangsa yang berkelahiran pada 12 Agustus 1902 yang dikenal tentunya dalam memperjuangkan gagasan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kekuatan rakyat kecil. Gagasan mengenai perlunya hari khusus untuk mengapresiasi keberadaan UMKM mulai menguat dalam Kongres UMKM di Yogyakarta pada 25 hingga 26 Mei 2016. Jadi sudah pada 10 tahun yang lalu, dan kongres yang dihadiri oleh ratusan perwakilan asosiasi pendamping dan pelaku UMKM tersebut melahirkan kesepakatan penting bernama Deklarasi Yogyakarta, di mana para peserta secara bulat masih memilih tanggal lahir dari Bung Hatta sebagai Hari UMKM Nasional guna mempertegas nilai-nilai filosofis ekonomi kerakyatan. Penetapan ini dilandasi oleh peran krusial sektor UMKM yang terbukti menjadi penyelamat utama perekonomian nasional saat krisis moneter pada tahun 1998. Ketika sektor usaha besar bertumbangan, sementara usaha rakyat tetap bertahan menopang daya beli dari masyarakat. Bahkan hingga kini data Kementerian Koperasi dan UMKM serta Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau yang dikenal dengan PDB Indonesia. Tentu peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus mendorong inovasi, memperluas akses pembiayaan, dan mempercepat transformasi digital bagi para pelaku usaha di seluruh tanah air. Demikian tadi penjelasan seputar Hari UMKM Nasional setiap 12 Agustus, di mana pada hari ini diperingati juga sebagai hari kelahiran daripada tokoh proklamator yang tentunya mendampingi dari Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno. Dan tentu harapan Eta bersama semoga UMKM di wilayah Indonesia bisa selalu terus berkembang agar UMKM di Indonesia ini bukan hanya saja menjadi tulang punggung dari masyarakat di Indonesia, tetapi menjadi tonggak utama bahwasannya ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali hanya dengan UMKM yang selalu digencarkan di tengah-tengah etam. Untuk informasi yang dapat disajikan tadi diambil dari laman jurnas.com. Karena Deng Sana sebelum Bu Supendi mengawani Deng Sana di perjumpaan selanjutnya, Eta akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan Bu Supendi sajikan. Selepas ini akan ada lagu Kuduna Abdi Nu Didinya dari Ari Agus. Kemudian ada lagu dari Simonara yang dinyanyikan oleh Risti Mite. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Seorang mahasiswa program studi hubungan internasional Universitas Diponegoro atau yang disingkat dengan UNDIP asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur bernama Adriano Jeconia Padama atau yang dikenal dengan Dede mendadak viral setelah menyampaikan curahan hatinya mengenai kondisi pangan di daerah asalnya langsung di hadapan Menteri Pertanian atau Mentan yaitu Andi Amran Sulaiman saat upacara penerimaan mahasiswa baru UNDIP pada Kamis 6 Agustus 2026 sambil menitikkan air mata. Dede mengungkapkan betapa sulitnya distribusi pangan yang hanya mengandalkan kapal serta bergantung pada cuaca ekstrim, sehingga memicu kelangkaan dan lonjakan harga beras di Alor dari kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram di perkotaan, hingga mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram di pedalaman saat krisis. Ia bahkan khawatir anak-anak di sana terpaksa beralih mengonsumsi umbi-umbian yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Mendengar aspirasi tersebut, Mentan Amran langsung merespons cepat dengan menghubungi Direktur Utama Perumbulok untuk segera mengirim beras serta membangun gudang penyimpangan di Alor. Tidak hanya sampai di situ, aksi berani Dede dalam menyuarakan suara rakyat kecil ini berubah manis. Rektor UNDIP Suharmono secara resmi memberikan penghargaan berupa beasiswa S2 double degree bagi Dede untuk melanjutkan studi pada program Magister Administrasi Publik di UNDIP serta MA in Politics, Governance and Public Policy di Universitas. Di University of Sheffield, Inggris. Dede sendiri mengaku sangat bersyukur dan tidak menyangka bahwa niat awal yang sekadar ingin menyampaikan keluh kesah justru membawanya mendapatkan kesempatan emas untuk menempuh pendidikan tinggi ke luar negeri. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Jon, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Etam sudah nelinga lagu Sapa Sakit, lagu Papua dari Kapten Turek yang mengantarkan Etam di jam 11 dalam program Teras UMKM. Tentu karena di sana ini sangat berkaitan benar nih dengan perjumpaan Etam di sebelumnya. Kalau tadi membahas seputar pada hari ini memperingati sebagai Hari UMKM Nasional, tentu ini untuk menyupport tentunya bagi kalangan UMKM di sekitar Indonesia. Dan pada hari ini Etam akan membahas seputar pengembangan bisnis, yaitu strategi menjalankan usaha keripik rumahan untuk pemula. Jadi bagi Karandeng Sena yang hendak melakukan bisnis, tentunya Karandeng Sena, karena bisnis saat ini apalagi di makanan keripik ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat di sekitar kita, karena memang apalagi di kalangan Gen Z Karandeng Sena. Ya ini berbincang jujur-jujuran maha nih Karandeng Sena, karena kalau Busu Pendi dengan kawan Busu Pendi udah mengumpul tuh Karandeng Sena yo. Kemudian nongki di rumah, tuh biasanya cemilan yang menjadi cemilan favorit adalah keripik goreng Karandeng Sena ya. Keripik ini yang dijual tegak di pinggir-pinggir jalan tuh Karandeng Sena, ada rasa balado, ada rasa apalagi tuh, pedas manis, pokoknya lengkap benih tuh. Itu enak benih kalau misalkan dicicipi ketika ngumpul-ngumpul dengan kawan dan sanak saudara. Jadi boleh nih bagi Karandeng Sena yang hendak memiliki usaha keripik rumahan, ini ada strategi menjalankan usaha yang akan Busu Pendi sajikan untuk Karandeng Sena tentunya di program Teras UMKM. Namun sebelum Busu Pendi mengawani Deng Sena dalam program Teras UMKM di siang hari ini, Busu Pendi akan menyajikan seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda. Untuk titik pertama Karandeng Sena ini, Busu Pendi menuju ke kawasan Jalan M. Yamin. Ini loh tepatnya di depan stasiun yo Karandeng Sena, karena Etam mulai terlebih dahulu di kawasan yang dekat-dekat dulu lah Karandeng Sena, daripada jauh-jauh. Ini di sekitar kawasan Jalan M. Yamin. Ini untuk mobilitas kendaraan lumayan besar yo Karandeng Sena dan sedikit padat. Jadi bagi Karandeng Sena yang hendak melintas di kawasan Jalan M. Yamin, dimohon untuk hati-hati karena ini lumayan padat. Kalau misalkan Deng Sena terburu-buru ingin menuju ke suatu lokasi, alangkah lebih baiknya untuk mencari jalur alternatif yang lain. Tetapi tidak masalah karena Deng Sena yo, kalau sekedar menyantai maha, karena ya masih lancar arus lalu lintasnya, tidak terlalu macet benih. Kemudian di kawasan selanjutnya Busu Pendi menuju ke kawasan Jalan Slamet Riyadi, lebih tepatnya di depan Polresta Samarinda. Kalau dilihat di siang hari ini, wah ini lumayan panas benih nih. Aduhai, kapan hujan nih Samarinda? Lawas benih soalnya diada hujan Karandeng Sena. Dan kalau di depan Polresta Samarinda sendiri, mobilitas kendaraannya ini dalam kategori yang sedang, sehingga arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Dan mungkin itu maha ya Karandeng Sena yang dapat Busu Pendi sajikan, karena memang pantauan CCTV-nya ini sedikit mengalami kendala. Entah apakah karena jaringan atau karena masalah teknis server, sehingga untuk pantauan CCTV-nya masih belum berjalan dengan maksimal. Jadi nanti kalau misalkan kondisi pantauan CCTV-nya sudah mulai membaik, akan Busu Pendi dilaporkan kembali untuk Karandeng Sena tentunya, agar nikmat dan nyaman di perjalanan. Sebelum Busu Pendi melanjutkan pembahasan Etam di siang hari ini, dan tadi untuk pantauan CCTV-nya diambil dari Samagov atau Samarinda Government, Etam nanti akan membahas seputar strategi menjalankan usaha keripik rumahan untuk pemula. Namun akan mendengarkan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan Busu Pendi sajikan untuk Karandeng Sena. Selepas ini akan ada lagu Amun Hindu dari Palembang, kemudian ada Deal Deal dari Lita Pembolongan, lagu dari Mandar, kemudian ada Sakuate Hati dari Cindy Cynthia.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

di Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Grandeng sana di program Teras UMKM ini, tentu Bu Supendi akan menyajikan strategi menjalankan usaha keripik perumahan untuk pemula. Dan untuk membahas mengenai langkah-langkah praktis bagi pemula yang ingin memulai bisnis keripik rumahan dengan modal terjangkau, secara garis besar Grandeng sana strategi tersebut nih dibagi menjadi 4 tahapan utama. Ini yang pertama yaitu dari persiapan usaha terlebih dahulu yo Grandeng sana agar bisa berjalan dengan lancar. Di mana tahap awal ini meliputi penentuan jenis keripik yang akan menjadi fokus bisnis. Tegak keripik singkong, kemudian pisang, kentang atau apel, serta perhitungan estimasi modal awal. Kalau dilihat dari perkiraan total modal yang dibutuhkan ini bisa sekitar Rp2.700.000, yang tentunya mencakup biaya peralatan memasak, bahan baku, bahan utama, serta biaya tambahan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingat tingginya tingkat persaingan, pelaku usaha perlu menyiapkan produk berkualitas tinggi serta memiliki nilai pembeda atau value seperti inovasi varian rasa baru atau desain kemasan yang unik agar lebih menonjol di pasaran.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Baik, untuk tips selanjutnya seputar strategi menjalankan usaha keripik rumahan untuk pemula. Kalau tadi tentu sudah menyiapkan usahanya seperti apa, dari modal, kemudian dari bahan singkong yang akan dipilih ya. Tentu yang selanjutnya adalah menyiapkan produk, dan selepas itu akan ada prosesi produksi, di mana proses pengolahan dilakukan secara higienis, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan hingga pengemasan, dengan tetap mengutamakan standar kualitas dan rasa yang terjaga. Kemudian yang terakhir adalah strategi pemasaran. Nah, ini sangat penting sebab pemasaran dapat dilakukan melalui 3 metode utama. Yang pertama ada sistem konsinyasi, yaitu menitipkan produk di toko atau pusat oleh-oleh. Kemudian di selanjutnya adalah pemanfaatan media sosial, ada Facebook, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah untuk memperluas jangkauan dan membagikan testimoni pembeli, kemudian juga dilakukan dengan penjualan langsung atau dikenal

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang dikenal dengan BPIP telah mengumumkan nama-nama 76 pelajar terbaik dari 38 provinsi di Indonesia yang terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau yang dikenal dengan Paskibraka tingkat pusat untuk upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana. Proses seleksi tahun ini diikuti oleh 119.441 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air hingga akhirnya tersaring 228 peserta yang melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat. Para peserta terpilih saat ini tengah menjalani latihan intensif di lapangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang dikenal dengan PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Depok, Jawa Barat. Salah satu sorotan menarik pada tahun ini adalah terpilihnya Ismi Ulfaidah, asal Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang mencetak sejarah sebagai siswi pertama dari program Sekolah Rakyat yang berhasil lolos menjadi calon Paskibraka Nasional. Sementara itu, petugas yang akan mendapat kehormatan memimpin upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang, biasanya baru akan diumumkan beberapa jam sebelum upacara dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi latihan hingga hari akhir.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Karena Deng Sena di jam 12 siang tentunya Bu Supendi akan mengawani Deng Sena hingga nanti merapat di 1 jam ke depan dalam program musik dan informasi. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi yang tentunya lagi ramai diperbincangkan di tengah-tengah hitam karena Deng Sena, dan juga selagi mengawani Deng Sena di jam istirahatnya nih di siang hari ini, dikala cuaca Samarinda yang tegaknya nih panas beneh nih, dia ada hujan sama sekali karena Deng Sena, yoh sebulan nih dia ada hujan nih. Mudah-mudahan lah nanti setidaknya 1 bulan ada hujan lah sekali atau 2 kali karena Deng Sena, yoh soalnya panas beneh di luar nih. Ini kalau Deng Sena dipakai jaket, yoh udah langat beneh nih kena kulit karena Deng Sena. Karena Deng Sena ini nanti akan Bu Supendi disajikan informasinya di jam 12 hingga jam 12 siang hingga berapa di jam 1 siang. Namun karena sesaat lagi Jua sudah akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12 lewat 20 siang, Bu Supendi akan menyajikan dua lagu lagi karena Deng Sena. Selepas ini akan ada lagu Pameo Lamo, lagu dari Bengkulu yang dinyanyikan oleh Nisa, dan kemudian ada Berau Surga Pariwisata dari Kanakia Crew. Tetap bersama kami di RRI Penobat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Benar ya, San?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keran Deng Sanabu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur bagi menjalankan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Keran Deng Sana di jam 12:30 siang hari ini. Ini ada informasi di wilayah kota Samarinda, Keran Deng Sana. Nah, ini peringatan nih bagi Keran Deng Sana yang mungkin sering parkir di sembarang tempat Keran Deng Sana. Dan bahkan ini sudah pernah kejadian Keran Deng Sana di Jalan Juanda di depan salah satu dinas di dekat flyover ya Keran Deng Sana, yang pada saat itu lagi ramai karena banyak parkir mobil di samping trotoar tuh karena di sana di bahu-bahu jalan, sehingga banyak mobil yang mendapatkan gembok karena di sana di banyak kemudian di derek. Nah, ini ada informasi dari Dinas Perhubungan di Subkota Samarinda di mana si Dani mulai memberlakukan karena di sana tindakan tegas berupa penderekan bagi kendaraan yang parkir sembarangan, khususnya yang menggunakan trotoar dan badan jalan. Ini terhitung sejak Selasa 11 Agustus 2026 kemarin ya karena di sana. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmaru Litua Manalu, menyatakan bahwa sidani kebijakan yang mengacu pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas sekaligus mendorong masyarakat serta pelaku usaha agar menyediakan atau memanfaatkan lahan parkir yang semestinya. Dalam pelaksananya sendiri, Keran Deng Sana Dishub Samarinda menghadapi kendala keterbatasan armada derek yang hanya berjumlah 3 unit. Sebagai alternatifnya, petugas juga memberlakukan sanksi penguncian roda. Nah, ini seperti yang sudah Bu Supendi sampaikan tadi karena di sana ya. Ini memang sangat menarik karena kemarin itu juga banyak yang komen tuh karena di sana di media sosial. Nah, baru di daerah katanya tegak tuh. Dan ini karena di sana bagi yang melanggar, baik kendaraan yang diderek maupun dikunci rodanya dikenakan sanksi denda berupa pembayaran uang sebesar 3 juta rupiah untuk penderekan dan 1 juta untuk penguncian roda sebelum kendaraan dapat dilepaskan. Jadi totalnya ya 4 juta lah karena yang senang. Nah, 4 juta ya Allah, itu banyak benar 4 juta karena yang senang ya. Itu kalau etam bisa pakai 4 juta untuk di membayar sanksi, sudah bisa dipakai buat jajan apa aja itu karena yang senang ya. Selain itu, petugas juga menerapkan tindakan edukatif berupa pemasangan stiker peringatan tanpa denda guna memberikan efek moral kepada para pelanggar. Untuk informasi yang sangat menarik dan tentunya ini unik karena di sana, bisa dikutip dari laman rri.co.id. Nantikan untuk informasi selanjutnya karena di sana dalam program musik dan informasi.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

Kerandeng Senak, untuk informasi selanjutnya ini mungkin bagi kerandeng senak yang bingung, ya kenapa nih air di rumah tidak mengalir kerandeng senak. Jadi sebenarnya kerandeng senak ini ada perbaikan pipa DN 200 mm di Jalan Panjaitan Samarinda, di mana untuk estimasi pekerjaannya ini 1x24 jam kerandeng senak, dan ternyata sudah tidak mengalir sejak jam 6 hambat tadi kerandeng senak yo. Untuk area yang terdampak ini kemungkinan di kawasan perumahan Artas, kemudian perumahan Alaya, kemudian Jalan Panjaitan sebagian, kemudian Jalan Mugirejo, kemudian perumahan Citraland, perumahan Sejahtera Permai, serta layanan bus Panjaitan dan sekitarnya. Dan untuk informasi terakhir kerandeng senak, ini ternyata terdapat kecelakaan nih kerandeng senak pada 28 menit yang lalu, di mana telah terjadi insiden laka lantas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Poros Samarinda, Balikpapan, di sekitar kilometer 52 Taman Hutan Bukit Soeharto kerandeng senak ya, Taman Hutan Raya. Ini kalau dari pantauan videonya ini tegaknya ini seperti truk tangki kerandeng senak, namun di tahu nih truk tangki air ataukah truk tangki minyak nih kerandeng senak ya. Jadi bagi kerandeng senak yang saat ini jual lagi di perjalanan, hati-hati. Kalaunya deng senak laju-laju tuh bisa membahayakan bagi diri etam sendiri dan juga diri orang lain karena deng senak. Untuk informasinya, busup yang dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karena deng senak demikiannya perjumpaan etam dalam program musik dan informasi. Selepas ini di jam 1 siang akan ada program yang menarik untuk mengawani deng senak pada hari ini Selasa. Bukan Selasa nih, ini hari Rabu karena deng senak ya, 12 Agustus 2026. Tetap bersama kami, bersama dengan busup Pendi.

sana ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam? Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Jang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Festival Bedayan ke-6 kembali digelar di Gedung Kesenian Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026. Mengusung tema Memayu Hayuning Bawana, perhelatan seni budaya ini menampilkan 16 kelompok tari dari berbagai daerah di Indonesia, serta menghadirkan para maestro tari senior asal Solo sebagai penampil penutup. Ketua Umum sekaligus penggagas festival, Ailawati Sarwono, menjelaskan bahwa tari bedaya tidak sekadar menjadi pertunjukan estetis atau pelestarian tradisi, tetapi juga sarana untuk menemukan ketenangan batin melalui keselarasan musik, gerakan, dan tarikan nafas. Tarian ini diyakini mampu melatih keseimbangan mind, body, and soul atau pikiran, tubuh, dan jiwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern serta era digital yang serba cepat. Melalui festival ini, generasi muda yang seringkali mengalami kejenuhan dan tekanan hidup diajak untuk tidak perlu pergi jauh mencari tempat healing. Cukup dengan mendekatkan diri kepada seni dan budaya lokal, seperti belajar tari bedaya di sanggar-sanggar tari terdekat, mereka dapat menemukan kedamaian, kesabaran, serta keseimbangan hidup dari kearifan tanah sendiri. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Coba lihat di kanak muda tuh. Lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
5: Duh, Mek. Namanya juga kanak zaman now, biasa mahal .
4: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yoh.
5: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Senadi jam 1 siang. Nih, ini Bu Sepeda akan menyajikan seputar mitos dan fakta ya. Kerandeng Sena menjadi program terakhir sebelum nanti Etam akan berjumpa dengan siaran berjaringan budaya Nusantara bersama RRI Propa Jakarta. Ini ada fakta dan mitos tentang pinjaman modal untuk UMKM. Untuk informasi selengkapnya nanti akan Bu Sepeda disajikan, namun Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik Randeng sana, ini ada sedikit fakta dan mitos dari pinjaman modal untuk UMKM. Tentu membahas berbagai kesalahpahaman atau mitos yang sering beredar di kalangan pelaku UMKM terkait pengajuan pinjaman modal usaha. Tentu tantangan terbesarnya ini terletak pada dalam menjalankan bisnis yang seringkali berkaitan dengan pembiayaan, namun informasi yang keliru kerap membuat pebisnis ragu untuk mengajukan pinjaman. Adapun ringkasan dari 4 poin utama mengenai mitos dan fakta pinjaman modal Kerandeng Sana, yang pertama adalah pinjaman usaha sulit untuk didapatkan. Jadi banyak nih yang mengira bahwa pinjaman sangat sulit untuk diperoleh, padahal faktanya Kerandeng Sana, banyak lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank yang siap tentunya untuk membantu, asalkan nih Karandeng Sana, ini terletak pada pebisnisnya yang memiliki perencanaan bisnis yang solid. Jadi biasanya Karandeng Sana yo, kalau etam nih ingin meminjam modal ke bank, tentu bank itu juga harus memilih-milih Karandeng Sana. Jangan sampai memilih pebisnis yang satu, dia tidak terencana, kemudian tidak memiliki plan ke depan, kemudian untuk bisnisnya sendiri ini tidak menjanjikan, itu biasanya bank akan sulit untuk mencairkan dananya. Tetapi kalau misalkan Kerandeng Sana ini memiliki niatan dan untuk membuka usahanya ini menjadi usaha yang tentunya memiliki visioner dan terdapat rencana-rencana yang ditulis dengan terstruktur, itu biasanya akan mudah untuk mendapatkan pinjaman Kerandeng Sana. Sebagai contoh nih, melalui fitur-fitur pinjaman yang disediakan oleh setiap peminjam, ini cukup bisa dilakukan, misalkan ada yang minimal 6 bulan dengan proses cepat ataupun bahkan hanya dengan sekali bertemu dan langsung bisa dicairkan pada sore harinya. Kemudian untuk selanjutnya, bunga pinjaman UMKM tinggi. Anggapan bahwa Kerandeng Sana bunga pinjaman UMKM selalu tinggi ini menjadi sebuah mitos belaka, karena faktanya Kerandeng Sana, tingkat suku bunga ditentukan oleh berbagai faktor seperti jenis pinjaman, kemudian profil risiko debitur, serta jangka waktu pinjaman itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, dari proses pengajuan yang rumit. Proses pengajuan sebenarnya tidak rumit Kerandeng Sana apabila kelengkapan dokumen terpenuhi. Kendala yang ada biasanya nih Kerandeng Sana bersumber dari dokumen dan persyaratan. Tetapi saat ini lembaga keuangan telah banyak menyederhanakan prosesnya melalui sistem online dan layanan konsultasi yang mudah. Dan yang terakhir adalah hanya bisa mengandalkan bank. Jadi mitos terakhir adalah keyakinan bahwa layanan pinjaman modal hanya bisa didapatkan melalui bank. Padahal saat ini sudah banyak lembaga non-bank resmi yang diawasi langsung oleh pemerintah serta penyedia platform digital seperti ya itulah Kerandeng Sana ya, hampir busuk ini menyebutkan nama produknya ya, makanya all. Dan platform-platform digital lainnya Kerandeng Sana ya, yang tentunya ini berbasis online, maksudnya busuk Pendi tadi tuh, yang menyediakan kemudahan akses modal bagi pengguna setianya. Untuk informasinya Kerandeng Sana, seputar mitos dan fakta di siang hari ini, seputar tentang pinjaman modal untuk UMKM yang dikutip dari laman olsera.com. Kerandeng Sana, demikiannya perjumpaan etam di siang hari ini dalam program mitos dan fakta. Terabus yang disajikan berbagai program tentunya untuk mengawani Deng Sana pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026, dalam sajian Samarinda siang. Selepas ini Kerandeng Sana di jam 2 siang hingga merapat nanti di jam 3 Marian, mengikuti program siar berjaringan Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Jakarta, dan juga nanti bersama dengan mana nih Kerandeng Sana tadi oh, bersama dengan RRI Perompak Mataram. Untuk itu sebelum Bu Supendi pamit dari Kerandeng Sana, Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan kami tentunya, dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Kerandeng Sana sembari menunggu jam 2 siang, ini akan ada lagu, berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan disajikan. Selepas ini akan ada lagu santai nih dari NBX featuring Menukwar, kemudian ada lagu Ta Tinggal Akan dari Banjar. Tetap bersama kami di RRI Perma Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. David Eksanto, seorang siswa kelas 9 di SLB Negeri 2 Gunung Kidul sekaligus pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau yang disingkat dengan PPKS yang tinggal di asrama sekolah tersebut. Meski memiliki disabilitas intelektual, David dipercaya untuk mewakili kontingen Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang dikenal dengan DIY dalam ajang Jambore Nasional Pramuka Berkebutuhan Khusus atau yang disingkat dengan PBK ke-12 tahun 2026 yang diselenggarakan di Cibubur, Jakarta pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Keberangkatan David secara resmi dilepas oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY, Budi Wibowo, yang memberikan dukungan penuh agar pengalaman ini dapat menumbuhkan kemandirian, kepercayaan diri, keterampilan sosial, serta prestasi bagi David. Kegiatan Jambore Nasional Pramuka Berkebutuhan Khusus ini sendiri merupakan perkemahan inklusif berskala nasional yang dirancang agar para anggota pramuka penyandang disabilitas dapat beraktivitas bersama peserta reguler guna mengasah potensi diri. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan marilah kita bergabung bersama siaran berjaringan Budaya Nusantara Pro 4 RRI Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ya Bang Po. Masih bareng Ayam Penopak Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya, sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah, kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah, kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah, ini yang mana? Benernya, Ayah takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita, dari pendengar kita. Mpok nggak kebalik apa gitu? Coba Ayah tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Lo, nah tuh, dari tadi, dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini nggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya, Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba.
2: Sudah?
1: Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana? Coba suaranya.
3: Benar. Gak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
3: Betul. Yeah.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
3: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
3: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah.
3: Belum ini ya, belum di apa di
1: upgrade, di upgrade, ya? Belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
3: Betul.
1: Oke. Okay. Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
4: Sakti.
1: Sakti ya. Yeah.
4: Yeah.
1: Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Mpok Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
3: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
3: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
3: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan ya. Gitu ya.
3: Anginnya lumayan kencang nih, Mpok.
1: Okay,
3: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
3: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpok?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
3: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
3: Iya betul.
1: Ya.
3: Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
4: Benar guys, Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
4: Kan Abang None ya.
1: Abang None
4: untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu.
1: Kalau
4: misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti Ayah panggilnya Agam Sakti.
4: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
3: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
4: Lumayan ya.
3: Ya dari Sabang ya Bang ya?
4: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
3: Oh di
4: gitu.
3: Prada,
4: lumayan
3: dekat lah ya dibandingkan dari Sabang ya.
4: Iya benar.
3: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
4: Benar.
3: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
4: Masih aktif ya.
3: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
4: Iya benar.
3: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
4: Yeah.
3: Bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
4: Boleh.
3: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
4: Siap.
3: Silakan Bang.
4: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuma mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh. Kami bertanggung jawab bahwa mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
3: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
4: bukan cuma pakai selempang.
3: Jawa besar ya
4: dibalik itu
3: ya.
4: Iya.
3: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
4: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu. Lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri, ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu, itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih, wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata, destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
3: Masalah ya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
4: Ada di mana saja, benar.
3: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah, benar. Gitu ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
4: Iya, benar.
3: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
4: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu pemulia jamu ya. Pemulia jamu yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasanya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
3: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
4: Iya, boleh.
3: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
4: Iya.
3: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, pemulia jame, adat getanyo.
4: Iya.
3: Itu adat ataupun hal slogan ya,
4: bisa
3: kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
4: Benar.
3: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial gitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
4: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya, banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan, ataupun ada mungkin part yang dimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
3: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
4: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
3: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
4: Iya, benar.
3: Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang? Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
4: Oke, okay, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya, mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
3: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya. Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah. Oh boleh. Tapi jangan dibiasain ya.
3: Baik-baik Mpok Nova. Mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
3: 0651470555 po.
1: Boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
3: boleh kok.
1: Iya, oke.
3: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Jelas ya, Po ya. Ya. Itu nomor teleponnya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
3: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp, nomor kami 08 11 67 13 0886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
3: Boleh deh Mpok ya.
1: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu peradil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Yang bilang apa kita apa ceh?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
9: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
9: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
9: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
9: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
9: Iya, asli.
0: Udah ada lagi?
9: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
10: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Nur. Yang benar nape, Bang?
9: Main jaringannya ya?
10: Ke ininya.
9: Narasumber kami Bang Sakti.
10: Bang ya. Sakti Aprilian nih.
11: Sakti Aprilian.
9: Iya, betul.
10: Terima kasih. Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Leman.
10: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
10: Jadi, saya mau nanya nih dengan yang naturnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan? Dan yang kedua itu berapa ATM-nya gitu pada umumnya gitu? Itu saja.
0: Makasih. ATM apa HTM nih?
10: ATM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
9: Harga apa barusan?
10: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
10: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
10: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya biar adil. Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
9: Siap.
12: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yeah, Bang, masuk ya pun.
12: Buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
12: Ya, benar.
0: Ame siapa, Bang?
12: Assalamualaikum, Mas Cut, Nurul sama Bang Aga. Dan Sakti.
0: Bang Sakti ya.
9: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
12: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Edo. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang Edo.
12: Ya. Nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
12: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
0: apa tantangannya?
12: Apa tantangannya? Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah gitu aja.
0: Iya.
12: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
9: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
13: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
9: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
13: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage.
0: Oh.
13: Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu, contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasannya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5.000-an aja. Gitu, 5.000-an aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Gitu, enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak kita tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
13: ada HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
9: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
13: Iya,
9: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa?
9: Iya.
0: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
9: Oh iya.
13: Benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya tuh gratis loh. Iya, ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
13: Iya.
9: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi.
0: Iya. Gitu ya. Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
13: Benar, benar.
0: Kita lanjut, Bang.
9: Iya. Okay. Untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
13: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemilang Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatannya itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Gitu. Di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya, yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
9: Iya, betul, ya. Betul.
13: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
9: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah, nih seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini. Supaya tidak ada ketakutan ya.
13: Bener, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
9: Betul.
13: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
9: Iya, mengekang orang luar ya.
13: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga nggak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
9: Betul betul. Baik. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
13: Iya.
0: Baik. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Iya. Timpan itu makanan seperti apa, Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
13: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang tidih kah gitu kan ya. Atau timpan buat tidur itu depan ya.
9: Itu depan.
13: Benar. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya kalau nagasari kan putih ya.
13: Ya,
0: ya dari tepung gitu kan ya.
13: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: padat lembut, barangkali ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu ya, kan
13: bener,
0: ya.
13: Iya benar-benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisangnya.
0: Pisang.
13: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
0: Oh baik.
9: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
13: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
9: Mungkin ya.
13: Iya mungkin ya. Kami nggak tahu lepet ini
9: seperti apa.
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
9: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470555. Tapi belum ada nih Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
9: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
10: Sudah, udah.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang pindah dulu ke tempat yang sebelah dah?
10: Oke, udah.
0: Ya udah. Kita maklumin aja.
10: Assalamualaikum. Ponapa di Jakarta yang dandam.
0: Ya, makasih.
10: Pasti ya, sama. Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu Abang.
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
10: Agam Sakti sama Nam Nurul.
0: Iya.
10: Jenong apa Nam? Kalau Nam itu orang Betawi Nam itu.
0: Jenong gitu ya.
10: Jenong. Bukan Jenong. Itu orang Betawi yang manggilnya Nam. Kalau Nam itu Nam.
0: Oh gitu. Oh
10: iya.
0: Ya.
9: Mirip berarti ya.
0: Ya.
10: Ya. Ya. Ini Agam Sakti saya tanya. Saya kan ke Aceh itu tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi.
10: Wisata religi saya cuma sampai di malam aja ya. Untungnya.
0: Yes, sampai malam
10: doang. Kan saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan tahun religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
0: Ya.
10: Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh
0: apa?
10: Kapal.
0: Oh kapal ya.
10: Laut ada di atas rumah itu.
0: Iya. Iya, oke.
10: Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman apa Rahim tuh.
0: Iya. Masjid Ar-Rahman ya?
13: Baitur Rahman.
0: Iya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
10: Ya, saya mau tanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Sebrang.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.

0: Oke, baik Pak Haji.
1: Ya,
0: ya, ya, ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyampe di
1: tengah kita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya benar.
0: Ya, kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam? Perjalanannya.
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak. Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Jadi
2: kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
2: Bisa naik. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
0: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
2: Bener.
3: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
2: Kapal lambat.
0: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa, capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya. Karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami.
2: Kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi teman-teman, tapi kita berharap nggak ada di Jakarta, jangan deh, amin.
2: Jangan ya.
3: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
2: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
2: Ya sini, datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya, Bang Sakti dan Kak Nurul.
3: Oke deh.
0: Sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
3: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Mpok Nopakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Metro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dayangsana Museum Kayu Tua Himba Tenggarong Kutai Kartanegara masih membutuhkan tambahan fasilitas dan koleksi baru untuk meningkatkan daya tarik kunjungan masyarakat. Karyawan Museum Mardian mengatakan saat ini fasilitas yang tersedia masih terbatas, diantaranya belum tersedia area permainan anak, musola maupun panggung hiburan. Sida berharap berbagai fasilitas tersebut dapat segera direalisasikan agar museum semakin nyaman dan menarik bagi pengunjung. Selain fasilitas, museum yang dibangun pada 1994 dan dibuka untuk umum pada 1996 itu juga dinilai perlu memperbarui serta menambah koleksi. Menurut Ardian, belum adanya pembaruan koleksi membuat promosi museum menjadi kurang maksimal. Karena itu penambahan koleksi dan fasilitas diharapkan dapat menjadi daya tarik baru sekaligus memperkuat promosi Museum Kayu Tenggarong sebagai salah satu destinasi wisata edukasi dan budaya di Kutai Kartanegara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Papa, main yuk!
5: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
4: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Marian, waktunya etam dang, dang, dangdutan. Selamat sore, Bu Supa segalanya ya. Balik lagi berjumpa dengan Bu Mia dalam program Dendang Marian ya, dalam serangkaian Samarinda Marian, tentunya di edisi hari apa nih, Rabu nih, Rabu 12 Agustus 2026 ya. Tadi kita sudah dengar lagu dari Evita Mala dengan Permata Hati, Bu Supa. Ini tentunya Bu Mia sudah share juga nih lagu-lagunya, list-list lagunya hari ini apa aja nih lagunya. Seru-seru beneh lah pokoknya. Sudah Bu Mia share di Facebook kita di Perompat Iri Samarinda, dan yang bergabung juga Mbok Mia mengajak kita untuk bergabung di 0541727656 atau 736152. Bisa juga di WhatsApp di 0811589984. Kita sapa dulu semua yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, Dendang Marian.
1: Waktunya
0: tam dangdutan, Bu Suari.
1: Ya.
0: Iya, sudah makan siang belum, Bu Su?
1: Sudah.
0: Sudah, makan apa tadi?
1: Makan sayur. Tumis-tumis.
0: Sayur tumis?
1: Ya.
0: Wih, Masya Allah, nyamannya leh. Tegak apa nih kabar kita nih?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Bu Suari, lagunya nih ada Mari Berdendang, Laut, Tangan-Tangan Hitam, Zikir Cinta, Aku Butuh Perawatan, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Seraut Wajah Di Angan, Bukan Karena Tak Cinta, Kambing Hitam, Jangan Ganggu Pacarku, Cinta Tak Bertuan, Jejak Cinta, Rindu Berat, Para Pencari Nafkah, Terlalu Mencintaimu, Sama Dokter Cinta. Oh, ada juga nih, Yang Penting Happy. Yang mana nih, Bu Su?
1: Mari Berdendang.
0: Mari Berdendang, lagunya dari Eri Susan. Kirim salam buat siapa nih, Bu Sari?
1: Salam buat
0: teman-teman. Siap, terima kasih, Bu Sari. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, Bu Suari, lagunya, requestnya langsung Mari Berdendang ya, ngajak Etam segalanya buat berdendang bersama di Dendang Marian tentunya. Kita sama lagi, Bu Sumbo, yang ada di jalur WhatsApp ada Mbok Nana. Halo, Dendang Marian.
2: Halo, Dendang Marian. Asal waktunya Etam dan dutan.
0: Tebak ini Mbok siapa nih, Mbok Nana?
2: Lain leh.
0: Hah?
2: Lain.
0: Apanya lain, Mbok?
2: Yang di Mangkurawang leh.
0: Mbok Nana kan di Mangkurawang?
2: Ya, Le.
0: Iya dong. Apa kabar kita nih, Mbok?
2: Baik aja, yang di sini panas tapi mendung.
0: Panas tapi mendung. Tegak mana tuh, Mbok? Panas tapi mendung. Cuacanya
2: yang
0: panas.
2: Sudah.
0: Berarti belum hujan berapa hari sudah di Mangkurawang nih, Mbok?
2: Iya.
0: Oh.
2: Pokoknya parak mau kering itu yang di Sungai Mahakam itu.
0: Waduh, kering kelihatan sudah itu nanti emas-emasnya kan bertebaran.
2: Ya itu, Bo, aku putarkan lagu Tangan-Tangan Hitam, Bo.
0: Tangan-Tangan Hitam dari Febri.
2: Ya. Salamnya buat siapa, Bo? Buat jalannya aja, Bo, ya. Buat Bo Mia, amun pulang hati-hati, Bo, ya itu aja, Bo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bo Nana di Mangkurawang. Kita sapa lagi di belakang, Bo Nana, ada siapa nih? Halo, Dendang Marian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Marian, waktunya Etam.
1: Waktunya Etam, dang dutan.
0: Bos Misran.
1: Ini dengan Mbok Nia kan?
0: Iya, dengan Mbok Nia, Nia Sabrina.
1: Nia Mbak Sabrina.
0: Radio kita baik, Kak Busu.
1: Baik-baik sudah ini.
0: Alhamdulillah, diusah lagi nih manjat-manjat pohon leh.
1: Iya, kadang bau angin, cuacanya cerah panas sekali kemarau memang, Mbak, anu ya, Mbak, ya.
0: Mbak siapa nih?
1: Mbak Bonia, kan?
0: Iya, betul. Takutnya tiba-tiba lupa lagi nih, Mbak siapa, kan?
1: Iya, kan, Mbak Bonia, ya kan? Tadi kan Mbak Nana udah nyebut kita, dikit, katanya siapa nih? Katanya kan, katanya Mbak Nia, ya kan?
0: Iya, dong.
1: Salah sebutnya tadi tuh.
0: Busu mau lagu apa nih, Busu?
1: Lagunya Dang Mari Berdendang aja dah.
0: Mari Berdendang sama kayak lagunya requestannya Busu Ari nih. Yang lain, Busu, yang lain.
1: Lain yang lain lagu apa dah sudah?
0: Yang lain ada Laut dari Sinta Arsinta, Zikir Cinta Zainul Bashar.
1: Zikir Cinta.
0: Zikir Cinta.
1: Ya, itu aja.
0: Oke. Salamnya buat siapa nih, Besu?
1: Salamnya buat Mbok Reni, buat Mbok Yana, buat Bunda Yuli, buat Bu Muhammad, Bu Suago, Bu Sekutai, Bu Serenjani, Bu Sedo, Bu Suado Sukul, buat Ham dan ATP, buat semua-muanya, buat segala-galanya, ya kan?
0: Ya kan, ya kan?
1: Nanti aku masuk lagi kan, bisa kan?
0: Bisa dong.
1: Oh ya dong, itu apa lagi? Apa lagi kalau Mbok Nia ini penyiarnya?
0: Waduh, semangat ya besok-besok kalau Mbok Nia penyiarnya nih.
1: Iya itu. Ya, terima kasih Mbok Nia.
0: Sama-sama Busu, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Misran di Muara Kaman. Tadi tegaknya ada yang mau bergabung kan di WhatsApp. Tadi tegaknya ada Mbok siapa tadi leh? Ah kendil leh, dicoba kembali Mbok. Tadi ada Mbok siapa? Sampai lupa tadi. Kita sapa lagi Mbok yang ada di jalur telepon. Halo Dendang Meriam.
3: Halo Dendang Meriam, waktunya Etam dan Dutan. Selamat sore Mboknya.
0: Selamat sore Bu Suta Judin.
3: Iya benar.
0: Betul ya? Iya benar. Gimana kabar di Minahasa, Busu?
3: Minahasa masih panas nih.
0: Masih panas. Berarti belum hujan juga ya sampai sekarang ya?
3: Belum, udah masuk hari ke-39
0: nih. Buset, hari ke-39.
3: Iya.
0: Nanti
3: sampai kapan, hari keberapa dia?
0: Iya, paling sebentar lagi sih kalau musim hujan kayaknya.
3: Iya, semoga gitu.
0: Benar, Busu mau lagu apa nih Busu?
3: Apa kabar dulu nih
0: Mia? Ah, alhamdulillah baik. Sampai lupain nanya kabarnya Mbok Mia ya.
3: Iya, udah makan?
0: Oh, udah makan sudah. Tadi pagi sih, kalau siang belum.
3: Belum. Jadi sarapan berarti.
0: Iya, kalau tadi pagi sarapan. Sarapannya sekaligus makan siang sama sore.
3: Makan apa tuh? Makan nasi kah atau makan cemilan kue gitu kah atau apa?
0: Tadi pagi sih makan nasi uduk.
3: Oh. Umnya suka terakhir ini, suka ngopi nggak?
0: Oh benar, suka ngopi.
3: Tadi pagi ngopi?
0: Iya, ngopi juga.
3: Oh iya, oke.
0: Okay. Ya begitulah. Supaya nggak ngantuk nih Busu.
3: Iya, lagunya dipilih sama umnya aja ya.
0: Oh, gitu pilih aja ya. Mau kirim salam buat siapa nih Busu?
3: Buat semuanya aja deh. Yang disiaran besok siaran apa?
0: Besok saya masuknya nih di siaran subuh.
3: Oh pagi.
0: Pagi. Besok gabung ya Busu di Dendang Mahakam ya.
3: Oh iya.
0: Iya dong.
3: Kita Dokter Etam.
0: Bener. Tiap kamu ada Dokter Etam. Hafal nih Busu nih jadwalnya.
3: Tamunya juga muda ya kayak dokternya.
0: Iya.
3: Ya, kalau dokter muda tuh lebih enak kita dengar, bukannya yang lebih senior nggak enak, cuman lebih termotivasi. Ya termotivasi. Oke deh buat Mbak Mia ini jaga kesehatan, sampai ketemu lagi ya, dan terima kasih.
0: Sama-sama Busu. Selamat sore juga Busu Tajudin di Minahasa ya. Kita beralih dulu ke WhatsApp ya Busu Mbok. Setelah itu nih Mbok Mia akan putarkan lagu requestan dari Busu Mbok tadi ya. Halo Dendang Merian.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Ekam
0: dan Dutan. Waalaikumsalam. Kan Mbok siapa nih Mbok?
4: Dengan Mbok Maya di Gorontalo.
0: Oh iya, Mbok Maya di Gorontalo. Sampai lupa-lupa ingat dengan Mbok siapa tadi nih.
4: Mbok Mia ya.
0: Iya, ya Allah. Apa kabar, Mbok? Halo, Mbok Maya?
4: Iya, halo. Halo.
0: Suaranya putus-putus kan, Mbok? gimana iya, kabarnya Mbok Maya?
4: Via WA seperti itu Mbak. Mau dimaklumi aja ya.
0: Mau dimaklumi ya. Yang penting kita masih bisa silaturahmi ya Mbok Maya ya.
4: Iya. Apa kabarnya Mbok?
0: Alhamdulillah baik. Mbok Maya gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik juga. Wasyukurillah ya.
0: Alhamdulillah. Yang penting jangan lupa makan siang ya Mbok.
4: Iya, siang malam.
0: Siang malam. Mbak Maya mau lagu apa nih Mbak Maya ngomong-ngomong?
4: Nggak boleh malam
0: lah. Oh, iya nggak boleh malam ya. Maksimal jam 7 deh sekarang makannya.
4: Iya. Iya, sebelum jam 7 harus itu. Enggak, sekali aja dalam sehari itu udah lebih dari cukup.
0: Ya Allah, jangan satu kali sehari juga nih Mbak. Menjadi puasa IF dong. Mbak Maya mau lagu apa nih Mbak?
4: Dikirain puasa. Tolong di spill ini Mbak Mia.
0: Ah, lagunya ya. Lagunya ada laut.
4: Tiga aja boleh, jangan semuanya.
0: Oh, jangan semuanya. Kalau gitu Mbak Mia spill-spillkan. Ada kambing hitam dari Faul Gayo, jangan ganggu pacarku Cita-Citata. Ada dokter cinta dari Mala Agata. Aku butuh perawatan dokter dari Siti Badriah. Yang mana?
4: Dokter cinta aja.
0: Dokter cinta. Aduh, siapa yang sakit nih, Mbak? Kok panggil dokter nih?
4: Iya. Cuman lagu.
0: Cuma lagu ya.
4: Cuman lagu.
0: Jangan sampai sakit hati ya, Mbak ya.
4: Iya,
0: bener.
4: Oh. Iya, kalau sakit hati nanti gimana ya?
0: Iya.
4: Tambah-tambah ribet deh.
0: Iya.
4: Mending kalau sakit hati mending makan nasi, jangan sakit hati.
0: Bener.
4: Iya.
0: Mbak Maya mau kirim salam buat siapa nih, Mbak?
4: Oke, salam pertama dulu buat Mbak Mia yang lagi beraktivitas, selalu dengan segala aktivitasnya sehat selalu juga, happy selalu juga, dan senang kemudungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat seluruh yang lagi dengerin RRI Pompat Tamarina dimanapun Anda berada, katun sore aja semuanya, buat busu-busu dan bombok dimanapun berada ya, seru banget. Gak bisa pembayar satu persatu semuanya. Pesantun sih semuanya, salam sehat buat semuanya, salam kompak selalu juga di udara. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia tebus sumbok ya, beberapa penelpon kita nih dalam Adin yang Marian pada sore hari ini ya. Kan dia Mbak Mia buka kembali ya jalur teleponnya ya, di telepon WhatsApp bisa, telepon reguler juga bisa, Facebook bisa, dan di RRI digital juga bisa nih Bu Sumbok. Bisa kita lihat nih list-list lagunya apa aja ya Bu Sumbok. Kalau gitu Mbak Mia akan putarkan lagu dulu ya yang sudah di request, dan kan dia untuk kumandang azan asar insya Allah berkumandang di pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Kita telinga lagu dulu, ada lagu dari Eri Susan dengan Mari Berdendang.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam Pro 4R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara Kawan SNR Pom Samarinda balik lagi ya dengan Bu Mia dalam program Denang Merian. Waktunya Etam Dang Dang Adang Dutan. Iya, Bu, masih ada waktu nih 5 menit nih sebelum Bu Mia akan bacakan nih kabar Etam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita sapa dulu nih Bu yang ada di calon telepon. Halo, Denang Merian.
1: Denang Merian. Dangdangdutan.
0: Dangdangdangdutan. Apa kabar Bu Sukutai?
1: Oh iya.
0: Baik Bu Su.
1: Cerah.
0: Alhamdulillah. Tegak mana nih cuaca nih? Bu Su nih di Tenggarong kan di Muara Kaman.
1: Mangkurawang.
0: Oh Mangkurawang. Ayah lupa terus nih Mbok Mia ingatnya nih di Mangkurawang, Muara Kaman.
1: Muara Kaman di Misran.
0: Oh iya ya kalau misalnya Muara Kaman tuh Bu Su Misran. Busu mau lagu apa nih Busu? Lagunya nih ada Laut dari Sinta Arsinta, Aku Butuh Perawatan Siti Badriah, Jangan Ada Mantan di Antara Kita Inul Daratista, Ada Seraut Wajah di Angan Anis Fitria, Bukan Karena Tak Cinta Lesti Judika.
1: Lesti.
0: Beh, semangat nih Busu lah kepada Lesti leh. Salamnya buat siapa nih Busu?
1: Buat Misran. Jago. Itu saya kira Soteng. Itu Rajil. Muana. Iya, Munia.
0: Iya.
1: Coba Munia.
0: Iya, Bu Su.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sukuta yang ada di Mangkurawang ya Bu Sumbok. Kalau kita bersama Kendia nih Mbok Mia akan buka kembali nih jalur teleponnya ya. Setelah Kendia Mbok Mia akan bacakan kabar Etam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi kita sudah ada yang bergabungan. Tadi lagu-lagu yang mau kita putarkan dia ada Dokter Cinta dari Mala Agata, ada juga Bukan Karena Tak Cinta dari Lesti dan juga Judika ya, requestnya dari Busu Kutai. Dan masih ada lagu dari Sinta Arsinta dengan Laut, Aku Butuh Perawatan dari Siti Badriah, Jangan Ada Mantan di Antara Kita Inul Daratista, Serat Wajah di Angan Anis Fitria, Kambing Hitam Faul Gayo, Jangan Genggu Pacarku Cita-Cita Ta, Cinta Tak Bertuan dari Aulia, Jejak Cinta dari Danang, Rindu Berat Trio Macan, Para Pencari Nafkah Rizky Bilar, Abi Ramzi dan juga Gilang Dirga. Ada juga Terlalu Mencintaimu dari Meli Lida dan juga Yang Penting Happy dari Vita Alfia ya Bu Sumbok. Iya, mun di Facebook ini belum ada bergabungan ya. Boleh nih dikirim-kirim ini nih komentar mau lagu apa ya di Facebook ya Bu Sumba ya. Kan dia mau menyiapkan putarkan nih lagu-lagu pilihan Bu Sumba segalanya ya.

Iya, kalau gitu semua kita akan masuk ya di Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: mana ikam lu?
1: Setumat haja, ke warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat haja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih. Naliban, naripadahi.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan desana Desa Pela di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara hanya dikenal sebagai salah satu habitat Besut Mahakam, tetapi juga memiliki daya tarik dari keramahan masyarakatnya. Wisatawan yang datang dapat menikmati suasana desa sekaligus melihat kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Pela. Keberadaan Pesut menjadi daya tarik utama, namun pengalaman berinteraksi dengan warga dan menikmati suasana alam pedesaan juga turut membuat kunjungan merasa lebih berkesan. Pengembangan wisata Desa Pela menunjukkan bahwa potensi wisata tidak selalu bergantung pada keindahan alam atau keberadaan satwa. Keramahan masyarakat, budaya lokal, serta keterlibatan warga dalam menerima wisatawan menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman wisata. Dengan menjaga lingkungan dan habitat Pesut serta mempertahankan karakter masyarakatnya, Desa Pela berpeluang terus berkembang sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat di Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: bisa ganti ya, hitam hitung sama seorang. Yuk, ayo bawa, yuk luar. Aku wasit, yuk bawa duluan.
1: Yuk, awas lo pinggir situ.
0: Oke, yuk.
1: Mantap banget.
2: Inilah suasana salah satu permainan tradisional Kutai yang disebut Blogo. Perangkat utama dari permainan ini adalah kepingan berbentuk segi lima yang disebut logo, terbuat dari batok kelapa. Logo dimainkan dengan cara dicungkil menggunakan sebuah tongkat yang disebut campak. Blogo dimainkan secara beregu yang terdiri dari 3 orang. Setiap regu harus menjatuhkan 3 buah target, yaitu kepingan logo yang diletakkan secara vertikal di 3 titik berderetan dari titik awal. Setiap orang dalam regu memiliki 2 kali kesempatan mencungkil logo yang digunakannya untuk menjatuhkan sebuah target yang berbeda antara satu dengan yang lain.
3: Aku pohon toda. Oke. Pokoknya aku pohon toda paling ujung. Aduh, kemarin.
4: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
5: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
4: Rasanya usaha aku sia-sia.
5: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
4: Biar seru aja kan?
5: Bukan cuma itu, lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
4: Maksudnya?
5: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
4: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
5: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Merian, waktunya Etam Dang, Dang Adang Dutan. Iya, lanjut lagi ya, kita bersumba masih ya. Nih ada yang bergabung nih, kita sapa dulu. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya Etam Dang Dang Dang Dutan.
0: Dang Dang Dang Dutan.
1: Ya kak, kayak gitu kak.
0: Pakai cengkok nih Mbak Yuli. Pakai cengkok, pakai cengkok.
1: Waktunya Etam Dang Dang Dang Dutan.
0: Waduh. Ini sinden-sindennya kita ini, sinden.
1: Eh,
0: wis. Pripun kabare niki Bu Yuli?
1: Kabare.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ta.
0: Alhamdulillah, sae. Gimana nih ya? Udah jadi belum mikrofon pulinya nih, Bu?
1: Aku mau dengerin
0: Apa nih?
1: Inul
0: Darastista. Inul Darastista.
1: Waduh. Sudah diminta orang belum?
0: Heeh. Ini dah, Mbak.
1: Sudah diminta orang belum?
0: Belum. Yang belum, jangan ya. Jangan ada mantan di antara kita ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Aduh, hai, lagunya kok sendu sekali.
1: Silaturahmi jalan terus.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Heeh. Sudah jemur kerupuk belum, Mbak?
1: Hah?
0: Sudah jemur kerupuk belum?
1: Ini baru ngangkat.
0: Baru ngangkat.
1: Iya.
0: Waduh, ini musim panas, musim kemarau nih, iya, lancar jaya nih.
1: Anu sehari kering.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Kering.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ya, sama Bu Selamat tuh aja mampir sini tuh.
0: Iya, nanti kalau Bu Selamat dengar nih, Mbak, kirimi Mbak kerupuk pulinya Mbak punya Mbak Yuli ya kan.
1: Nanti kata kasih sak cuil.
0: Ya sak cuil ya Mbak ya. Yang penting nyantap. Salamnya buat siapa nih Mbak Yuli? Ya,
1: salamnya ada Mbak Reni, Mbak Nana, Mbak Eka, Mbak Motrika, Mbak Canawiya, terus busunya busu Iis, busu Renjani, busu Mama, terus busu Abdul Rahim, busu Abdul Sofur, busu Sarunding,
0: Mbak Sarunding,
1: Mbak segalanya aja sudah.
0: Oke, siap.
1: Tak
0: sembuh
1: lagi
0: nih
1: Mbak ya.
0: Yes, siap Mbak Yuli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Yuli, lagunya jangan ada mantan di antara kita ya Mbak ya. Jangan sampai Mbak, kalau udah mantan tuh mantan aja, nggak usah diulang-ulang lagi. Tadi tekniknya udah mau gabung lagi nih, jalur telepon tadi siapa tadi ya, mau Mbaknya angkat tapi belum sempat terangkat, udah terputus juga teleponnya ya. Oh ini dia, kita sapa lagi Ibu Sembah. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya Tamdang Dang Dang Dutan.
0: Waktunya Tamdang Dang Dang Dutan. Mbak Eka apa kabar?
1: Saya
0: sami mawon kali Mbak Yuli ge, saya. Tiba-tiba bahasa Jawa kita nih, Mbok.
1: Lagi belajar bahasa Jawa.
0: Saya yang belajar bahasa Jawa nih sama Mbok Eka sama Mbok Yuli nih.
1: Lah, awak deki bosone Jawa enggak kar-karuan kok.
0: Yang penting masih bisa paham nih, apalagi Mbok Mia. Jawanya Jawa Kalimantan, nanti logatnya beda lagi nanti, Mbok.
1: Ya, sama lah.
0: Sama, Mbok ya.
1: Apa lagunya nih Mbak Mia?
0: Lagunya masih ada Aku Butuh Perawatan dari Siti Badriah. Ada Laut Sinta Arsinta, Seraut Wajah di Angan Anis Fitria, Kambing Hitam Valgayo.
1: Payung Hitam aja.
0: Kambing Hitam Mbak?
1: Payung Hitam.
0: Kalau Payung Hitam gak ada, adanya Kambing. Kambing Hitam.
1: Kambing Hitam mah gak usah lah kalau Kambing Hitam.
0: Ada juga nih cita-cita Aku Butuh Perawatan.
1: Siapa itu yang nyanyi?
0: Siti Badriah nih.
1: Iya sudah.
0: Lagunya asik nih buat sore-sore nih Mbok.
1: Iya, salamnya ikut Mbok Yuli, mudah-mudahan selalu sehat. Mboknya.
0: Siapa lagi nih Mbok?
1: Ya. Salam sama keluarga. Matur sembah
0: nuwun. Sami-sami Mbok Eka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Eka, nggih, sami-sami. Ini Mbok Mia jadi belajar bahasa Jawa nih sama Mbok Yuli sama Mbok Eka jadinya kan. Jawa Kalimantan ya, tapi yang di Busu Mbok ya. Busu Mbok yang mau bergabungan nih, masih Mbok Mia tunggu lagi nih. Oh, ini ada nih, kita sapa lagi yo. Halo Dendang Merian.
2: Waktunya Dangdang Dutan.
0: Dangdang Dutan. Busu Misran.
2: Oh iya dong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tadi lagunya perlu perawatan aja dah.
0: Aku butuh perawatan sudah di request sama Mbak Eka.
2: Oh itu aja, ikut aja Mbak Eka dah sama Bunda Yuli ya. Buat bila aku tersondeng. Ya Bu Mama, Bu Panjani, Bu Sedo, Bu Hamdan Tete, Bu Sade Suku, Bu Sekutai, Bu Suaga, buat Tua Kambinya, buat Sangi Mawar, Potwai. Dan Bonianya, baik-baik terima kasih Bonia sudah mengangkat teleponku.
0: Iya Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumisran ya, nih gawal sih dan nyenin telepon sampai dua kali nih teleponnya ya. Lagunya ikut ada jasa Mbok Eka, lagunya aku butuh perawatan ya dari Siti Badriah. Tapi emang bener sih Mbok Busu, ya tapi harus tetap butuh perawatan supaya tetap cantik cetara mandraguna ya tujarnya orang zaman ini ya, zaman now ya. Tanpun ini umur Mbok ya zaman now yo. Masih ada lagi lagu-lagunya belum kita putar ya Busu Mbok, ada lagu Laut dari Sintar Sinta, Serat Wajah di Angan Anies Fitria, Kambing Hitam Paul Gayo, Jangan Ganggu Pacarku Cita-Cita Ta, Cinta Tak Bertuan dari Aulia, Jejak Cinta dari Danang, Rindu Berat Trio Macan, Para Pencari Nafkah Rizky Bilar, ada Terlalu Mencintaimu dari Meli Lida, dan Joy Yang Penting Happy dari Vita Alavia. Ini masih di setengah jam lagi ya kita kebersamaannya di Denang Merian ya. Setelah itu jam 17 kendia kita udah ke jalan-jalan kendia di Janur ya Bu Sumbo ya. Jadi masih ada setengah jam lagi untuk kita mau request lagunya, lagu apa nih, ada di jalur WhatsApp ya Bu Sumbo. Ada, oh ada Bu Sulaiman Telatela, kita sapa dulu. Halo Denang Merian.
3: Halo Mbok, apa kabar Mbok?
0: Passwordnya dulu Bu Su, Denang Merian waktunya etam.
3: Ya, Denang Merian waktunya etam, dangdutan. Ya, sore hari ini Mbok sangat ceria sekali Mbok.
0: Sangat ceria sekali,
3: ya, berarti di lombang lagi. Ya, suasananya. Cuacanya bagus sekali, angin sepoi-sepoi di Lobakung Mbok.
0: Alhamdulillah. Berarti ya, ini lagi jualan ya Bu Su?
3: Hati Mbok yang nyiar. Air mengalir, sejuk.
0: Waduh.
3: Ditambah suasana panas. Waduh. Jadi tambah sejuk kita.
0: Oh gitu kah?
3: Nah ini Mbok Tata kan nih?
0: Mbok Mia.
3: Oh Mbok Mia.
0: Iya. Waduh ya
3: kan? Mirip-mirip semua mirip-mirip nih suaranya. Mbok Tata, Mbok Mia, Mbok Ira.
0: Ya Allah.
3: Mbok Putri maksudnya.
0: Ya, tidak
3: jadi Mbok cuacanya nih agak mendung tapi suasana masih panas tapi matahari belum begitu cerah.
0: Oh, ini ya, udah,
3: tapi untuk udah informasi lalu lintas Mbok, roda 2, roda 4, monster-monster rame lancar ini Mbok.
0: Rame lancar.
3: Karena sore Mbok kan, karena di sini juga Mbok di sekolahan SMP, SMA terpadu dengan SD nih ada acara Mbok.
0: Oh.
3: Acara perlombaan ini Mbok.
0: Oh buat 17-an ya Bu Suya.
3: Mbok. Iya, alhamdulillah. Di Masjid Istiqlal juga Mbok ada adik-adik kita mengaji nih Mbok.
0: Masya Allah.
3: Mengaji adik-adik halus. Jadi kebetulan kita berjalan di depan ini Mbok, alhamdulillah ramai lancar Mbok.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, teriringi dengan lagu Dendang Merian ya kan.
0: Nah benar.
3: Jadi kita sambil mendengar lagu Dendang Merian sambil menggoreng tela-tela Mbok.
0: Waduh makin mantap itu tela-telanya rasanya Bu Su.
3: Bomnya sekali-sekali silaturahmi kalau Bakung Mbok tempatku.
0: Ah.
3: Iya.
0: Iya. Tapi Bu Su pindah-pindah ya tempatnya ya?
3: Hah?
0: Pindah-pindah ya anunya ya, lapaknya ya?
3: Ada Mbok, di sini Jalan Jakarta nih Mbok, di simpangan Indomaret nih Mbok.
0: Oh, yeah. Nanti sempat kalau ada waktu nih pas Mbak Mia lagi lewat di Lobakung bisa lah mampir.
3: Lagunya yang sudah diformat apa nih Mbok?
0: Lagunya ada Laut dari Sinta Arsinta, Seraut Wajah di Angan Anies Fitria, Kambing Hitam Faul Gayo, Jangan Ganggu Pacarku Cita-Cita Ta, Cinta Tak Bertuan Aulia.
3: Cita-cita Mbok.
0: Cita-cita ta.
3: Iya, lagu ini semua pacarku pendengar RRI Pro 4 Mbok. Khusus acara Dendang Marian.
0: Oke, okay,
3: waktunya
0: siap.
3: Etam dang tut tut tan. Iya. Salam aja Mbok lah, busu-busu Mbok. Di mana saja berada, selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini meskipun cuaca sangat panas sekali nih Mbok. Iya.
0: Oke lah
3: Mbok. Mbok juga selamat bertugas.
0: Siap.
3: Serta kru-kru RRI Pro 4 yang ada di studio, operator lagi sibuk menyiapkan lagu ya. Obrolannya apa nih Mbok?
0: Obrolannya enggak ada obrolanan sih, Bu.
3: Busu. Bebas. Kalau ada tema-tema kalian.
0: Bebas ini. Ngobrol-ngobrol aja semuanya. Iya. Sama-sama,
3: Busu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Busu Sulaiman Tela-tela Jarsida, mau mampir ya, mampir di Lobakung tuh di Jalan Jakarta ya. Mumpung lagi nyaman sore-sore ini sambil nongkrong sambil dengerin Dendang Marian ya, sambil makan tela-tela panas-panas hangat-hangat. Wah, mantap bener ya. Kita sapa dulu Busu, mau di belakangnya Busu Sulaiman ada siapa nih? Halo Dendang Marian.
4: Marian, Marian Tendang Dutan.
0: Waktunya Tendang Dutan. Ini ya, kayaknya dari suaranya nih Busu Iis.
4: Iya, Mo.
0: Iya, kok lemas sekali, Busu. Lagi
4: malahan flu, Mo.
0: Lagi flu. Ya Allah, semoga cepat sehat ya, Busu ya.
4: Iya.
0: Mau lagu apa nih, Busu?
4: Lagunya Aulia ya, Mo.
0: Aulia, supaya nanti Busu semakin semangat ya, Busu ya, biar cepat ya, sembuh sehat pokoknya, leh.
4: Iya, amin.
0: Amin. Lagu Aulia, Aulia nih cinta tak bertuan.
4: Iya, Mbak.
0: Salamnya buat siapa nih, Busu Iis? Ya,
4: Busu Sulaiman lah ya. Busu Abdul Rahim. Mbak Yuli, Mbak Rika, Mbak Farida. Mbak Rini. Mbak Rika. Mbak Nana. Mbak Maya. Segalanya Mbok.
0: Segalanya ya.
4: Kesehatan segalanya Mbok.
0: Oke, siap.
4: Mbok Mia mudah sehat, mengeluarkan rezekinya.
0: Amin.
4: Makasih Mbok.
0: Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Iis DM Said ya. Semoga Busu juga cepat sehat ya, cepat pulih ya dari flu-nya ya. Katanya lagi enggak enak badan nih Busu Iis. Kita sapa satu lagi pendengar ya yang bergabung di WhatsApp ada Busu Mamat. Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bil khair, ahlan bik.
0: Ahlan wa sahlan.
5: Ahlan.
0: Di mana kita posisi Busu? Lagi olahraga kah, lagi di rumah nih?
5: Ini sudah enggak pasang sepatu, Boy.
0: Oh, lagi mau anu olahraga. Berarti sudah selesai nih yang apa namanya itu pesan-pesanan kita kemarin itu yang diceritakan tuh.
5: Oh, pesan sudah, Mbok.
0: Alhamdulillah.
5: Patin. Ini ada lagi pesan patin, Boy. Sudah ada patinnya, Mbok. Beli 11 kilo kemarin itu, Boy. Di Pasar Ijabas nih, nah, di depan tuh ada.
0: Oh.
5: Sudah dikirim lagi. Laris aja, Boy, kanan tuh.
0: Alhamdulillah, berarti patinnya neken dia dimasak sama Busu Mamat atau mentahan?
5: Rekanaan tuh nah, Mbok, kan ada bunyi orang supais bancir, Mbok.
0: Oh iya.
5: Lain tegak bancir yang sama Merian tuh.
0: Iya.
5: Yeah. Bunyi Busu Bendi kan. Ini kah lain? Bah, misalnya tuh. Bancir kali ada tama kemarin tuh. Untung dia jadi kanak bini, Mbok. Dialah orang, Mbok.
0: Oh.
5: Lagunya putar aja, Mbok, ya.
0: Lagunya suara aja, Busu, ya.
5: Lagunya tuh nyamuk tuh, nah.
0: Apa tuh?
5: Apa namanya? Tongkat, apa? Gunung tongkat yang patah, kan, Mbok, ya.
0: Nah, lagu apa tuh, Busu?
5: Kita ada tuh, Mbok, lagunya tuh, Mbok.
0: Ih, tapi ini apa lagi, ya? Apa judulnya, ya?
5: Ada, Mbok. Oh, ini Mbok Anum, Mbok Mia. Kalau Mbok Tata, kan susah.
0: Iya, Mbok Tata dia yang ngatur lagu.
5: Saya tuh nak cari lagu yang ini, nah, Mbok. Lagu Banjar tuh nah, Mbok. Ditinggal Bini, Mbok. Ada itu di radio sebelah tuh, Mbok. Bagus judulnya tuh.
0: Ditinggal Bini lagu baru kata Busu apa lagu lama
5: lagu
0: tapi
5: lagu Banjar, Mbok. Sama dengan ini nah. Apa? Nah, diingat saya tuh, Mbok. Apa namanya itu? Yang nyaman-nyaman pokoknya lagu itu, Mbok. Coba enggak ada di beluman di ini sih dah. Balu rasa bujang itu nama nyaman lagunya Mbok. Apa lagi?
0: Kan dia lah sempat tahu kok Tata nanti bisa ngeliskan lagu-lagunya apa aja kan?
5: Iya. Kan kai otong yang naik gunung turun ke bawah tongkatnya patah Mbok.
0: Itu kaliriknya Busu.
5: Kai otong ya. Kamu ketahuan kai otong.
0: Oh.
5: Terima kasih. Oh, ya Mbok Yuli tadi ada tegaknya Mbok.
0: Iya, iya jarnya jujur Mbok Yuli kalau saya Busu Mamat mau akan dia dikasih secuil jar. Oh, ya si Allah secuil mahal eh
5: Mbok Yuli. Oh, keropok. Tahu nomornya Bang Mbok, Mbok Yuli itu Mbok. Di rumahnya.
0: Ya itu.
5: Mau tahu rumahnya kan nyaman.
0: Nyaman.
5: Karena apa? Di Gang Ogok itu kan luas Mbok. Sama di gang apa? Di AM Sengaji itu nah Mbok, Mbok Beben itu Mbok. Sudah dengar itu Mbok. Mbok Beben, Mbok dulu di Jakarta sih lah nama ai.
0: Oh, pindah sini di Sangaji.
5: Tadi dibawai ke teras olahraga. Heeh. Tibuk anu matae bini sidang, Mbok.
0: Nah. Ya Allah.
5: Baik, terima kasih, Mbok.
0: Sama-sama, Busu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa satu lagi Pak ya, Busu, Mbok ya. Sebelum kita nelingak lagu nih, kita masih sempat lah. Halo, Denang Merian.
6: Merian.
0: Busu Kutai. Gimana Busu?
6: Iya. Lagu, kau minta lagu.
0: Mau minta lagu Busu?
6: Wah.
0: Lagu apa?
6: Lagu anu. Apa nama lagu di situ?
0: Yang mana Busu?
6: Apa nama?
0: Lagunya ada Laut, Sintar Sinta, Serawat Wajah Diangan, Anis Fitria. Kalau Lesti tadi sudah diputar Busu, yang Busu request tadi.
6: Iya.
0: Sudah diputar kalau Lesti tadi yang Busu request tadi kan ya?
6: Iya.
0: Apa mau lagu lain, tambah lagu lain kah?
6: Oh iya.
0: Oh.
6: Rizky Bilar.
0: Rizky Bilar, oh Rizky Bilar, para pencari nafkah ya.
6: Ya.
0: Oke, siap. Mau kirim salam siapa lagi enggak, Busu?
6: Salam untuk segalanya.
0: Oke, siap.
6: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama, Busu Kutai.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Kutai. Kayak Busu Misran nih, dua kali nelpon nih. Saking semangatnya ya, saking lagu-lagunya nih, soalnya lagunya enak-enak semua nih. Busu Kutai requestnya tambah lagi nih lagunya dari Rizky Billar, ada Pencari Nafkah. Tadi sudah mau diputarkan, tadi Busu kan requestnya lagunya Lesti ya. Tadi sudah mau diputarkan Lesti nih. Lagunya suaminya Rizky Billar. Biar pas kali ya, biar serasi gitu ya Busu Mbok ya. Itu kita putarkan lagu dulu Busu Mbok. Ada lagu dari Inul Daratista dengan Jangan Ada Mantan Di Antara Kita.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara. Yeah.

Iya, Corona sekarang terasa aja waktu kita sudah di penghujung nih, sudah di 16.47 ya. Kita usahakan dulu, usahakan dulu ya di Denang Marian Dula sore hari ini ya Bu Sumo. Terima kasih sudah bergabung, sudah request lagu, sudah kirim salam, sudah silaturahmi dengan semua pendengar perompat segalanya ya Bu Sumo. Semoga lagu-lagu hari ini menjadi obat untuk hiburan kita ya Bu Sumo. Yang lagi sakit semoga cepat sehat, yang sudah sehat semoga semakin sehat dan semakin bahagia, semakin banyak rezekinya, semakin panjangnya juga umurnya ya Bu Sumo. Kalau kita mau undur diri dari Denang Marian sore hari ini, kita ketemu lagi kan dia di jam 17 di program Jelajah Nusantara alias Janur ya. Kan dia kita akan jalan-jalan ke mana? Kan dia kita ke Semarang ya Bu Sumo. Tetap bersama kami di Perompat RS Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Kerawang Desa Rumah Ulin Arya Samarinda mengembangkan fasilitas klinik hewan untuk mendukung kesehatan dan perawatan satwa yang berada di kawasan wisata tersebut. Klinik ini dilengkapi dengan dokter dan diharapkan tidak hanya digunakan untuk merawat satwa koleksi Rumah Ulin Arya, tetapi ke depan juga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar yang membutuhkan layanan kesehatan hewan. Saat ini, sejumlah satwa membutuhkan perawatan khusus termasuk anakan burung yang masih harus mendapat asupan makanan langsung dari keeper. Selain klinik hewan, Rumah Ulin Arya juga melakukan upaya pengembangbiakan satwa, salah satunya melalui proses inkubasi telur kura-kura sulcata menggunakan inkubator. Saat ini terdapat sekitar 60 butir telur yang sedang menjalani masa inkubasi sekitar 3 bulan. Rumah Ulin Arya sendiri memiliki sekitar 26 jenis satwa dari kelompok reptil, mamalia, dan burung, sehingga keberadaan fasilitas kesehatan dan perawatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan serta konservasi satwa. Demikian Habar Etam kali ini, bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang ada tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban. Ya takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Keruan, Tengsana Pro 4 dari Samarinda. Ya, selamat sore ya. Masih tentunya dengan Mbok Mia ya, kita temani di rangkaian Samarinda Marian ya, Bu Sumbo. Di edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 ya. Tadi kita sudah sama-sama nih di Danang Marian ya, di jam 17 sampai jam 18. Kan dia Mbok Mia akan menemani Bu Sumbo segalanya ya, jalan-jalan dalam program Jelajah Nusantara ya, Bu Sumbo. Dan tadi sudah Mbok Mia spill tadi pas sebelumnya nih, kita mau jalan-jalan ke Semarang ya, alias di ibu kota di Jawa Tengah ya, Bu Sumbo. Tapi kalau wisata sendiri ya, wisata di Semarang, tapi tahunya mungkin di apa itu namanya, yang gedung itu ya, gedung yang dulu pernah dijadikan tempat apa ajarnya buat itu loh, Bu Sumbo, wisata wisata sejarah ya. Jadi Semarang ini cuma punya wisata yang wisata bersejarah, wisata Taman Lawang Sewu, kok Taman Sewu, Lawang Sewu ya. Tapi juga punya wisata lain yang dikalah menarik juga nih, Bu Sumbo. Nah, karena kota Semarang ini punya hawa panas karena letaknya tuh dekat dengan laut nih, Bu Sumbo. Tapi tentunya walaupun di sana panas-panas, ada obatnya lah ceritanya, leh obatnya leh. Jadi untuk menghalau cuaca panas dengan wisata alamnya yang tentunya menyejukkan. Tegak destinasi yang akan Mbok Mia sajikan sore hari ini nih, Bu Sumbo. Nah, yang pertama adalah Wana Wisata Penggaran nih. Jadi wisata Wana Penggaran ini adalah wisata hutan. Jadi suasananya sejuk, hutannya nih juga teduh ya, Bu Sumbo, tenang. Nih, Etam bisa menikmati suasana ini ya di Wana Wisata Penggaran. Dan hutan ini juga menjadi rumah untuk sekitar 97 spesies burung nih, Bu Sumbo. Mulai dari kadalan kembang dan juga birah, elang, merah hijau, serta beberapa raptor migran. Nah, selain itu Etam juga bisa camping ya dengan mendirikan tenda di sini, Bu Sumbo. Nah, alamatnya sendiri ada di Desa Susukan di Ungaran, Semarang ya. Kemudian setelah itu ya, setelah kita dari hutan, kita jalan-jalan lagi ke kanyon ya. Namanya Brown Canyon nih, Bu Sumbo. Yo. Nah, dulunya kawasan ini adalah bukit pasir. Kemudian ada batu padas dan tanah. Tanah yang diuruk tapi, Ibu Sumbo, yo. Setelah materialnya nih habis karena penggalian dan kebutuhan industri ya, terbentuklah tebing-tebing batu menjulang yang kemudian disebut Brown Canyon oleh penduduk setempat. Nah, di bawahnya Etam bisa menemukan cekungan kolam yang juga terbentuk akibat penggalian. Namun Etam tahunya itu kalau misalnya di Amerika ya ada namanya Grand Canyon ya. Di Amerika ya, kalau Indonesia juga punya namanya Brown Canyon. Nah, ini cocok benih mun entam mau bersantai di sini sambil menunggu sunset juga bisa ya, Bu Sumbo. Kalau ini kan wisata alam, tentunya dikenakan biaya ya. Jadi entam nih bisa datang ke situ kapan aja, asalkan entam tetap harus menjaga kebersihan ya, Bu Sumbo. Jangan buang sampah sembarangan ya, jangan meninggalkan sampah-sampah berserakan tegak tuh, karena entam harus menjaga alam juga ya. Dan alamat lengkapnya ini ada di Rosari di Tembalang, Semarang nih, Bu Sumbo. Kemudian nih masih ada lagi nih wisata alam di Semarang ya, selain tadi Brown Canyon dan juga di hutan Wana Wisata Penggaran ya. Kemudian kita mau jalan-jalan kemana lagi setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, di Simpian lagu dari Bengkulu yang dinyanyikan oleh Tiara ya Bu Sumbo, yang mengawali lagu-lagu berikutnya di Dendang Merian. Jelajah Nusantara, ya Allah nih Mbak Min udah bisa move on nih dari Dendang Merian tegaknya yo. Ini masih ya di Semarang nih Bu Sumbo, tadi kita sudah jalan-jalan kemana aja, ke hutan sudah, ke canyon juga udah, kita ke ini lagi nih, ke gunung. Gunung Ungaran yang ada base camp mawarnya ya Bu Sumbo yo. Nah jadi siapa sih yang dilangsung? Aduh cuaca nih ada meneh nih. Mun eta disuguhi pemandangan kota dari atas gunung yang syahdu nih pokoknya Bu Sumbo. Nah, ini merupakan salah satu pos pendakian Gunung Ungaran ya, yaitu namanya Base Camp Mawar. Nah, tapi jangan khawatir nih buat etam yang etam nih fisiknya ndak begitu kuat, tegak bumi ya. Di sanggup naik gunung yo, naik tangga aja masih ngos-ngosan apalagi naik gunung nih. Jadi antara jarak antara parkiran motor ya Bu Sumbo, mun eta mau ke Gunung Ungaran dan juga ke titik base camp mawar ini cuma sekitar 15 menit maha, jadi ini begitu terjal ya sebentar mahanya. Tapi ya Tom sudah bisa melihat nih, melihat pemandangan kota Semarang ya di Ungaran ya, dengan pemandangan yang sangat syahdu pokoknya. Jadi di sini Tom bisa melakukan camping. Nah, jadi Tom bisa bawa tenda seorang, tapi ada juga yang menyewakan tenda yang ada di base camp mawar ini Bu Sumbo. Nah, Etam jadi tinggal bawa badan mahal ya, tinggal bawa badan mahal, Etam bisa menyewa base camp tenda maksudnya ya. Nah, kemudian kita bisa menunggu sunset sampai sunrise pokoknya ya di base camp mawar ini. Tentunya alamatnya di Gunung Ungaran di Sidomukti Kecamatan Badungan Kabupaten Semarang. Nah, habis dari gunung kita ke air lagi nih Bu Sumbo. Kita ke Curug Lawe namanya nih. Jadi Curug Lawe ini adalah curug tuh orang menyebutnya ini juga air terjun ya. Namun Etam ini jago trekking atau suka trekking, bakal terhibur benih nih dengan jalur bervariasi menuju Curug Lawe nih Bu Sumbo. Di tengah perjalanan Etam bisa melintasi jembatan cinta, yaitu jembatan kayu yang membelah pepohonan tinggi di kawasan hutan ini Bu Sumbo. Nah, jarang juga nih burung beraneka jenis, hingga ada juga nih lutung atau monyet nih terlihat bermain di sekitar sini Bu Sumbo. Pasti Etam ini suka benih nih, terus kita merasa lebih dekat dengan alam tentunya ya, karena masih asri sekali. Apalagi setelah sampai di tempat tujuan ya, guyuran air curug nih yang sejuk benih nih juga dijamin bisa menghapus lelah etam Bu Sumbo ya. Nah, di curug ini ya, di air terjun Lawe ini, etam bisa nih diperbolehkan untuk berenang, tapi tetap hati-hati Ibu Sumbo karena arusnya juga deras. Jadi lebih baik Etam menikmati dari samping aja ya, menikmati dari sekitar aja, dan jangan lupa jangan membuang sampah sembarangan tentunya, tetap harus menjaga alam nih tentunya kita Ibu Sumbo yo. Dan ini lokasinya ada di desa di Kalisi di Gunung Sari Limbangan ya, di hutan di Ungaran Barat di Semarang tentunya Ibu Sumbo. Kemudian ada masih ada lagi nih Ibu Sumbo, dua wisata lagi ya, wisata alam yang ada di Semarang ya, kan dia akan memisahkan setelah kita mendengar lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Bali dengan Mepala Sang dari Deulik.

0: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya Dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya Bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Lanjut lagi Bosobo ya, masih di jejak jelajah Nusantara, ya Allah, tengahnya jejak budaya dan sejarah nih. Kita ke Raya Pening nih Bosobo. Raya Peningnya punya makna danau bening ya, karena memang air di danau ini begitu jernih dengan warna kebiruan. Rawa Pening ini banyak dimanfaatkan warga lokal sebagai sumber irigasi dan juga untuk memancing yo. Dan ini dikelilingi padang rumput hijau yang latar gunungnya nih keren meneh. Salah satu hiburan yang bisa kita lakukan selain berfoto adalah berkeliling danau dengan kapal nelayan dengan tarif Rp30.000 per orang nih Bu Sumbo. Alamatnya di Jalan Lingkar Selatan kilometer 3 di Ambarawa, Semarang ya. Dan terakhir kita ke Pantai Baruna nih Bu Sumbo. Pantai ini berbeda dengan pandangan pantai yang berpasir yo. Kalau ini banyak banget nih padang ilalangnya yang luas dan berbatasan langsung dengan bibir pantai. Tentunya sepoi-sepoi angin yang lembut, suara ombak yang terlalu riuh, dan juga jajaran nelayan jadi pemandangan yang menenangkan. Namun Etami pingin di suasana yang nyaman, yang keren bener ya, Etam bisa datang di sore-sore untuk dapat momen terbaiknya, alias kita datang-datang pas lagi sunset nih Bu Sumbo. Nah jadi ada warna-warna sunset di langit Pantai Baru nanti di desainannya pokoknya yo. Nanti alamatnya di Pelabuhan Mas Tanjung di Beringin, Semarang yo. Nah, Mun Etam sempat tahu sudah pernah mampir nih di wisata alam yang di Semarang ini ke mana aja nih Bu Sumbo? Sempat tahu selain enam wisata yang sudah Mbak sebutkan tadi, Bu Sumbo punya rekomendasi wisata lainnya ya yang bisa dibagikan ke pendengar lainnya nih Bu Sumbo. Nah, itu dia ya informasi seputar wisata alam di Semarang ya yang kami kutip dari lamanya idntimes.com ya Bu Sumbo. Dan setelah ini kita ketemu lagi ke dia di pukul 18 dalam program Zona Petang ya, di rangkaian terakhir di Merdam Rian, dan tentunya masih dengan Mbok Mia ya, tetap bersama kami di Perempat RS Samarinda.

0: kuliner khas Indonesia. Binte Biluhuta. Kuliner berasal dari Gorontalo ini sekilas mirip dengan bubur Manado karena sama-sama menggunakan jagung. Namun, bubur Manado masih menggunakan campuran beras, sementara Binte Biluhuta menggunakan jagung murni sebagai sumber karbohidratnya. Jagung yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan Binte Biluhuta adalah jagung pulut, varietas asli Gorontalo yang tidak dapat ditemukan di daerah lain. Agar lebih istimewa, masyarakat Gorontalo kerap menambahkan ikan cakalang atau udang sebagai hiasan. Tak hanya memperindah hidangan, hiasan ini juga berguna untuk menambah kejutan rasa di setiap sajian Binte Biluhuta. Begitu nikmatnya sajian khas Kota Serambi Madinah ini, hingga diabadikan ke dalam penggalan lirik lagu yang dinyanyikan Edi Silitonga pada era 1980-an. Tak hanya itu, kelezatan Binte Biluhuta pun telah menggerakkan pemerintah untuk menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
0: MHz. Suara budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsana RRI Samarinda menghadirkan kegiatan baru dalam rangkaian Hari Bakti Radio 2026, yaitu Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Kegiatan ini dijadwalkan pada 3 September 2026 dan akan dirangkai dengan donor darah bersama Palang Merah Indonesia. Kehadiran CKG menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI terhadap kesehatan masyarakat sekaligus memberikan pengalaman berbeda dalam rangkaian peringatan Hari Radio. Selain CKG, RRI Samarinda juga menyiapkan jumpa fans untuk mempertemukan penyiar dengan para pendengar secara langsung. Kegiatan tersebut akan diisi dengan karaoke bersama kepala stasiun RRI Samarinda sekaligus menghidupkan kembali suasana program karaoke malam minggu atau Karo Mami yang pernah hadir di RRI Samarinda. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut hingga puncak Hari Radio pada 11 September 2026 dengan upacara dan penyulutan obor di Auditorium RRI Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, enggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya enggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kerongan Nasional RRI Perumahan Samarinda baru saja kita nelingkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kerongan dengan sana yang menjalankan.
2: Sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
3: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
4: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
3: Huh? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya, di tong sampah.
4: Iya sih, tapi lihat dulu tuh ada tulisannya, sampahmu beda.
3: Hah? Beda gimana?
5: Kamu nanya?
4: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
6: Meanwhile.
4: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
3: Oh gitu ya, aku kira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara Bu Sumbo balik lagi dengan Bu Mia dalam program Zona Petang ya, masih dalam Rakyat Samarinda Marian edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 ya Bu Sumbo. Tadi kita sudah mendengar lagu-lagu Islami dan juga salah satu lagu Kutai ini tadi ada judulnya Sorangan dari Mas Niyah ya Bu Sumbo ya. Dan di informasi di Zona Petang Bu Mia awali dengan informasi dari Kutai Kartanegara. Gedung Diskominfo Kukar terbakar, polisi dalami dugaan pembakaran nih Bu Sumbo. Kebakaran terjadi di lantai 3 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara Selasa 11 Agustus 2026. Api muncul sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan melanda ruang rapat yang berada di lantai tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Matan Kukar kemudian bergerak melakukan pemadaman hingga api berhasil dikendalikan sekitar pukul 9 lewat 20 waktu Indonesia Tengah. Namun polisi masih mendalami dugaan bahwa kebakaran tersebut sengaja dilakukan. Kasih Humas Polres Kukar Ibtu Haryoji Pang Painolan mengatakan seorang karyawan outsourcing berinisial MFA diduga menjadi pelaku pembakaran. MFA diketahui bekerja sebagai operator command center di lingkungan Diskominfo Kukar. Menurut Haryo, dugaan pembakaran dilakukan menggunakan bahan bakar jenis pertalite yang dibeli dengan nilai sekitar Rp30.000 hingga Rp40.000. Polisi juga menduga aksi tersebut telah direncanakan sejak malam sebelum kejadian. Haryo mengatakan dugaan motif sementara berkaitan dengan rasa kesal MFA terhadap sejumlah orang di lingkungan kantor. MFA disebut kerap difoto secara diam-diam dan foto tersebut kemudian dijadikan bahan olokan. Setelah api berhasil dipadamkan, kondisi di sekitar gedung masih menyisakan aroma kebakaran. Pantauan di lokasi, aroma plastik terbakar masih tercium cukup menyengat dan menyebar di sekitar gedung Diskominfo Kukar. Akses menuju ruang yang terbakar juga masih dibatasi nih Bu Sumbo. Dari area luar yang diperbolehkan, aroma sisa kebakaran masih terasa di sekitar gedung. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kukar Sofian Agus membenarkan bahwa terduga pelaku merupakan karyawan outsourcing yang bekerja di lingkungan Diskominfo. Sofian mengatakan ruangan yang terbakar merupakan ruang rapat. Sejumlah sarana dan prasarana di dalamnya terdampak akibat kebakaran. Meski demikian, tidak ada dokumen atau berkas penting yang ikut terbakar. Menurut Sofian, ruang tersebut memang difungsikan sebagai ruang rapat dan bukan ruang tempat penyimpanan dokumen. Sofian juga mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya persoalan khusus sebelumnya di lingkungan kantor yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tidak memastikan api melebar ke ruangan lain. Informasi barusan kami kutip dari laman kaltim.tribunnews.com Bu Sumbo. Nah itu sebagai pelajaran untuk kita semua Bu Sumbo ya, mohon etam ya bekerja atau berada di lingkungan yang banyak sekali orang, karena manusia itu bermacam-macam Bu Sumbo ya. Ada yang mengatakan kita nih tiba-tiba difoto diam-diam kemudian jarsida dijadikan stiker dan kemudian dijadikan bahan olokan oleh teman-teman atau misalnya di orang terdekat atau orang yang kita kenal ya. Nah ada baiknya lebih baik jangan Bu Sumbo, karena ya di semua orang itu bisa bisa rela ibaratnya atau bisa memaklumi dengan candaannya Bu Sumbo yo. Jadi candaan itu di selalu ya, di selalu bisa diterima semua orang ya Bu Sumbo. Jadi etam ini harus tetap berhati-hati, tetap menjaga sikap, menjaga kata-kata, menjaga omongan dan menjaga supaya ya mun etam yang berada di posisi sida ya dibenarkan untuk membakar fasilitas, apalagi fasilitas umum ya, fasilitas publik. Tapi dibenarkan juga untuk melakukan ibaratnya bullying kepada seseorang ya Bu Sumbo. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar etam ini bisa bersikap yang baik kepada teman, kepada keluarga, kepada saudara atau kepada rekan-rekan kita semua Bu Sumbo. Supaya tidak terjadi terulang lagi ya kejadiannya tegak ini ya Bu Sumbo ya. Dan Bu Sumbo diterasa juga karena waktu sudah di 18.41 ya nih Mbak Umi undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Bu Sumbo terima kasih sudah bergabung, sudah berinteraksi juga, sudah kirim-kirim salam, sudah request lagu tadi di Denang Marian ya Bu Sumbo ya. Dan ini saatnya nih di pukul 18.41 nih Mbak Umi undur diri dari rangkaian Samarinda Marian. Kemudian nanti malam ya akan dilanjutkan oleh Mbok Nita ya dalam rangkaian Samarinda Malam ya kan dia malam hari ini. Tapi tidaknya kan dia Nida nih pantas Kutai karena Bu Suipai sedang ada berhalangan. Tapi tetap aja pantengin terus Pro 4 dari Samarinda hingga merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya Bu Sumbo. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang berkenan ya. Mau undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa.
1: RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaratan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kronik sana, Satlantas Polresta Samarinda menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait kenaikan tarif denda tilang sebesar 50% adalah hoax atau bohong. Kanit Turwali Satlantas Polresta Samarinda, Ibtu Ismail Marzuki menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada revisi aturan maupun regulasi baru mengenai perubahan tarif tersebut. Besaran denda bagi pelanggar lalu lintas masih sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaan penindakan di lapangan, kepolisian saat ini mengedepankan sistem elektronik melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement sebesar 95%, sementara 5% sisanya dilakukan secara manual untuk jenis pelanggaran yang tidak terjangkau kamera. Demi menjaga transparansi dan mencegah pungutan liar, masyarakat diimbau untuk memahami bahwa kepolisian tidak pernah menerima pembayaran denda secara tunai di lapangan maupun di kantor. Seluruh proses transaksi pembayaran denda tilang wajib dilakukan secara online melalui perbankan resmi sesuai dengan kode billing yang diterima oleh pelanggan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung-ujungnya
3: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sembo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Mbak Anita dalam menengahkan Samarinda Malam edisi malam hari ini. Malam Kamis ya, hari Rabu 12 Agustus 2026. Nah, malam hari ini di beranda berita daerah dan Nusantara Jawa, Bu Sembo, Mbak Anita ngawani kita segalanya tentunya sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di beranda nih, ternyata di daerah Samarinda gitu ya, ternyata ada beberapa wilayah di kota Samarinda yang dikabarkan ada pemadaman listrik. Jadi ini sesuai komen-komen juga dia dalam Instagram kabar Samarinda underscore official saat ini, itu ada di daerah Pasar Pagi, terus ada juga di Rapak Dalam, enggak tuh ya, ada juga di Jalan Agus Salim, Ahmad Dahlan, Danau Semayang, terus juga ada di Ada Malik gitu ya, Jalan Insinyur Sutami juga, Bakung, Kutai Barat ya, sampai ke Kutai Barat juga nih mati listrik nih saat ini nih ya. Di daerah teman Nita tuh juga ada tuh yang di daerah Samarinda seberang. Jadi di sini juga Harun Nafsi, terus juga tege Jalan Rukun nih ada mati listrik. Kalau tempat Nita tuh tadi malam tuh mati listrik besok ombak. Jadi udah kita segalanya mati listrik juga kah? Ya sabaran aja ya. Mudah-mudahan dilawas gitu ya. Nah, ada yang beberapa nih Bapak dan Dida ininya yang Dida pemberitahuan ya. Seputar pemadaman listrik malam hari ini Bu Sembo. Jadi mungkin tagihnya ada gangguan ya. Jadi tentunya pihak PLN juga berusaha juga nih supaya pemadamannya berangsur lawas tagih itu ya, dan juga bisa teratasi secara cepat. Ya, keren di sana. Informasinya dari laman Instagramnya kabar Samarinda underscore official. Masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara juga sembari menantikan azan Isya yang hari ini akan berkumandang pukul 19.33 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.

0: kemana ikam lu?
1: Setumat haja, warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelm. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat aja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Ya, karena di sana datang dengan bersama kemenang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Beralih informasi terakhir juga di Beranda, berita daerah dan Nusantara, keranda sana di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalti Kalimantan, maksudnya, ini tuh memastikan proses operasional dan pemeliharaan tabung LPG berjalan dengan sesuai standar. Kegiatan ini juga memastikan setiap tabung LPG yang disalurkan kepada masyarakat ini dalam kondisi layak pakai, aman, dan memenuhi ketentuan aspek health, safety, security, dan environment. Di mana Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Isfahani menyampaikan bahwa pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan kualitas pemeliharaan tabung terus ditingkatkan, mulai dari proses pemeriksaan, perbaikan, sampai tabung kembali siap digunakan. MWT yang dilaksanakan bersama DPC Hiswana Migas Samarinda pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin juga menjadi sarana untuk melihat secara langsung proses pengisian LPG, pemeliharaan tabung, dan penerapan aspek keselamatan di fasilitas operasional. Isfahani juga menambahkan kegiatan ini diharapkan bisa membangun kesamaan persepsi antara Pertamina Patraniaga dan seluruh mitra dalam menjaga kualitas pelayanan serta mengidentifikasi juga berbagai aspek yang masih dapat ditingkatkan secara bersama. Nah, ini informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com dan menjadi akhir kebersamaan Etam di Beranda, berita daerah dan Nusantara malam hari ini. Etam kan dia lanjut lagi bus Mbak ya di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
6: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krawenes Senam menata perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim ke-8 Kabupaten Paser sebagai tuan rumah penyelenggara, menginginkan pas olahraga akbar 4 tahunan tersebut sukses digelar.

0: Berbagai aspek pembangunan venue pertandingan mulai berdiri dan juga meliputi persiapan kontingen. Selain itu, melalui Porprov ini, Bupati Pasar Fahmi Fadli juga menginginkan bahwa seluruh lapisan elemen masyarakat tersebut bisa bekerja sama untuk suksesi penyelenggaraan sekaligus memanfaatkan momen yang ada. Bahkan dalam mendukung sport tourism menata Porprov, berbagai kalangan pelaku usaha dari UMKM hingga pemilik tempat penginapan, hotel, dan guest house di Pasar sangat siap menyambut multi-event tersebut. Diketahui ada 3 hotel unggulan di Kabupaten Pasar yang memilih untuk memberikan potongan harga kamar sebagai upaya menarik lebih banyak wisatawan dan peserta kegiatan olahraga untuk berkunjung ke Bumi Daya Taka. Program tersebut telah berlangsung sejak April kemarin dan diterapkan oleh Hotel Bumi Pasar, Hotel Kriyat Sadurengas, dan Hotel Tiara dengan besaran dan skema yang berbeda-beda. Manajer Hotel Bumi Pasar, Herudin, mengatakan sektor perhotelan memiliki kepentingan besar terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan. Untuk itu pihaknya menyambut baik kebijakan Pemkab Pasar yang menjadikan sport tourism sebagai salah satu strategi pengembangan daerah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Naik motor pakai mata dong, emang ini jalanan nenek moyang lo.
3: Oh no.
2: Pakai tiket dong naik motor.
4: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
7: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana. Malam hari ini kita melanjut lagi di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah, dan hari ini tentunya seputaran pakaian adat. Ya, keren di sana. Malam hari ini kita akan membahas tentang motif batik Semarang. Nih, kita berjalanan ke Semarang akan mengetahui tentang sejarah motif dan di mana kita bisa menemukannya gitu ya. Karena Semarang ini biasanya tuh identiknya dengan kuliner, terus dia tempat-tempat sejarah gitu. Nah, tapi sebenarnya ada juga kesenian budaya lain bagi batik Semarang. Batik ini juga jadi salah satu warisan budaya Indonesia yang diakan lekang oleh waktu juga ya. Misalnya dulu tuh ya, batik ini cuma digunakan untuk acara-acara formal gitu ya. Beda dengan tren fashion wayah ini gitu. Batik ini juga jadi tren fashion yang ikonik dan bisa dipadukan dengan berbagai busana modern lainnya. Nah, dia tuh akan bahas ya apa aja sejarahnya dari batik Semarang ini gitu ya. Tapi kita nantinya dulu lagu yang tidak lalu nih. Selanjutnya dari Banjar dengan Bajanji Hati.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ih, aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Kesel. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
4: Emang bisa ya?
5: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
6: Oh no.
5: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
4: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, keren yang senang lanjut ya, membahas tentang asal-masal dari batik Semarang ini. Yang pertama itu bisa berdiri, Sida itu berdiri sejak era kolonial gitu. Jadi untuk di Semarang sendiri, batiknya ini udah ada dari abad ke-18, dimana batik Semarang ini artinya udah dikenal ya sejak era kolonial penjajahan, dimana keberadaan batik-batik di Semarang bahkan lebih unggul dibandingkan batik Solo dan Pekalongan. Pada zaman dulu juga, batik itu hanya diperuntukkan bagi yang berada di strata sosial bangsawan. Tapi seiring berkembangnya waktu, zaman gitu ya, batik juga bisa akhirnya dikenakan oleh masyarakat golongan manapun gitu. Dan juga awal mulanya batik-batik ini tuh dikenal eksistensinya dari Kampung Batik Semarang, dan ini juga merupakan sebuah komplek perkampungan ya, yang berisi rumah para pengrajin batik, tege Kampung Tenun di Samarinda gitu ya. Dalam catatan sejarah tahun 1970-an, kehidupan masyarakat di tempat ini tuh tidak begitu baik, tapi karena ada campur tangan anak muda, akhirnya Kampung Batik Semarang ini juga jadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Di tempat ini juga para pengunjung itu bisa belajar untuk cara mencanting batik dan juga mengetahui aneka motif batik asal Semarang. Dan untuk filosofi batik sendiri, ini jauh dari arti setiap motif yang ada di selembar kainnya. Jadi untuk batik Semarang identiknya dengan corak dan motif yang menonjolkan identitas serta keindahan kota Semarang dengan campuran budaya Arab dan Tionghoa. Seperti misalnya tuh ngusung konsep Tugu Muda, bangunan Lawang Sewu, dan bangunan bersejarah lainnya. Corak ini juga disusul juga nih dengan motif flora fauna, tegak burung merak, burung mawar, bunga mawar maksudnya ya, bangau, burung blekok, sampai buah asam. Selain itu juga karakteristik khusus batik di Semarang ini juga adalah adanya lekukan pada kain bagian bawah atau lunglungan di bahasa sana gitu ya. Untuk pewarnaan sendiri, batik-batik ini tuh mengenakan konsep warna berdasarkan karakteristik kota Semarang.

0: Pak.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, karena dasarnya untuk motif-motifnya sendiri ini ada banyak, kayak blekok serondol. Nah, ini tuh kayak burung ya, jadi dari jenis fauna gitu kurang dari sana. Terus juga ada tugu muda. Nah, kalau tugu muda ini monumen bersejarah yang ada di sana. Terus ada asam arang. Kalau asam arang ini apa flora gitu ya, mengacu pada habitat pohon asam, dan asam dalam bahasa Jawa ini sendiri artinya jarang gitu. Terus ada juga cengho neng klenteng. Nah, ini memang termasuk tadi ya, bahwa batik Semarang ini adalah campuran dari budaya Arab dan Tionghoa. Terus juga ada warak ngendok. Nah, warak ngendok ini motif hewan yang dalam bahasa Jawa artinya badak betelur. Nah, jadi dari fauna juga gitu ya. Terus ada Lawang Sewu juga yang jadi sejarah juga gitu, keren di sana. Ya, tempat-tempat sejarah Jawa. Dimana itu tadi tuh keren di sana seputaran batik Semarang, dan itu bisa tentunya ditemukan apalagi menetam tuh ke toko-toko oleh-oleh, pusat oleh-oleh yang ada di Semarang tuh pasti ada deh dengan batik Semarang, dan juga banyak tentunya tempat-tempat populer yang ada di sana yang bisa etam datangi untuk melihat gitu ya, bagaimana motif-motif dari ini nih, apa, dari batik Semarang ini, keren di sana. Dimana informasinya kami kutip dari laman website orami.co.id. Udah pukul 20.52 waktu Indonesia Tengah ya. Sampai di sini berseprah keren di sana. Habisnya kita melanjut di musik info Kutai ya, karena malam hari ini Bosa Ipai berhalangan hadir di tengah-tengah etam. Jadi Mbak Nita berikan info aja seputar budaya Kutai. Tetap bersama kami di Radio Prambat Samarinda.

Rencana Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur memutuskan tidak menggelar pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 2026. Keputusan tersebut diambil di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan Pemkot Samarinda. Anggaran yang biasanya dialokasikan untuk kegiatan pawai yakni sekitar 2 miliar hingga 2,5 miliar akan dialihkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang dinilai lebih prioritas bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Tepian karena agenda tahunan yang selama ini menjadi salah satu bagian dari kemeriahan peringatan kemerdekaan tersebut

0: harus ditiadakan tahun ini. Meski demikian, peniadaan pawai pembangunan tidak berarti seluruh rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Samarinda dihentikan. Pemkot Samarinda justru mengarahkan semarak kemerdekaan agar lebih banyak berlangsung di tingkat kelurahan sehingga kegiatan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di lingkungan masing-masing. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
2: Aduh, ambo lapar nian, selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Pada zaman dahulu, di sebuah dusun yang terletak di tepi Sungai Mahakam, hiduplah seorang nelayan bersama istrinya yang cantik jelita. Mereka hidup dengan serba kekurangan dan tinggal di rumah gubuk hidup apa adanya. Setiap hari, nelayan itu pergi memancing di pinggir Sungai Mahakam untuk makan mereka sehari-hari. Dia bahagia dengan kehidupan sederhananya. Tapi, nelayan itu tahu jika istrinya yang cantik itu tidaklah bahagia dalam keadaan mereka. Istrinya selalu saja marah setiap hari. Seperti apa kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Kisah Nelayan dan Istrinya. Drama legenda Kisah Nelayan dan Istrinya, produksi RRI Samarinda.
6: Istriku, kamu di mana? Istriku.
2: Iya, ada apa?
6: Coba lihat, aku membawa dua ikan hasil memancing tadi. Lumayan untuk makan kita hari ini.
2: Dua aja, aku maunya lebih dari dua. Lagian dua ikan ini kan tidak cukup untuk aku.
6: Tapi cuma ini yang aku dapatkan. Besok aku janji akan membawa ikan yang banyak.
2: Sudahlah suamiku, dari dulu kamu hanya janji-janji aja. Buktinya nih, sampai sekarang kita masih tinggal di gubuk ini.
6: Sabar istriku.
2: Lihat gubuk kotor ini, baunya tuh buat aku mual. Aku tuh membersihkannya siang dan malam, tapi tetap aja seperti itu.
6: Sekarang aku harus berbuat apa agar kamu bahagia?
2: Keluarkan aku dari gubuk ini, maka aku akan bahagia.
6: Sabar istriku, sabar. Kehidupan kita memang begini adanya, mau bagaimana lagi?
2: Sabar, sabar, itu terus yang kamu ucapkan. Dari dulu nih aku udah sabar.

0: Kurasa hari ini akan makan buah lagi, karena dari tadi pancinganku tidak disentuh oleh seekor ikan pun. Bisa ngomel lagi istriku hari ini. Sepertinya pancinganku ditarik oleh ikan. Oh, ternyata hanya ikan sebelah. Tapi kenapa begitu berat? Biasanya ikan sebelah paling besar setelah telapak tangan saja. Jangan-jangan ikan ini terlalu banyak makan.
1: Hei nelayan, apa yang kau katakan? Bukan itu yang buatku berat.
0: Hah? Apa? Kau ikan yang bisa bicara?
1: Maaf nelayan, sudah membuatmu kaget. Sebenarnya aku ini bukan ikan biasa. Aku ini adalah seorang pangeran yang tersihir. Rasa dagingku ini tidak enak untukmu. Maafkan aku, jangan bunuh aku.
0: Baiklah, aku tidak akan membunuh ikan yang dapat berbicara. Sekarang kau pergilah.
1: Terima kasih nelayan, kau sangat baik hati.

0: Ikan ajaib, datanglah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ikan ajaib, kau dengar aku?
1: Ada apa nelayan kau memanggilku?
0: Ikan, aku sudah menceritakanmu kepada istriku.
1: Lalu?
0: Dia sangat marah sekali karena aku tidak membawamu pulang. Dan dia memintaku untuk menemuimu karena istriku ingin meminta rumah yang bagus.
1: Jadi istrimu ingin rumah?
0: Iya, Ikan. Selama ini dia tidak bahagia hidup di gubuk itu bersamaku.
1: Baiklah, sekarang pulanglah. Dia sudah memilikinya.
0: Bagaimana bisa? Aku kesini saja, rumah kami masih gubuk.
1: Pulanglah, nelayan. Kau akan melihat sendiri nanti apa yang diinginkan istrimu.
0: Baiklah, Ikan. Sekarang aku akan pulang.
2: Selamat pagi, suamiku. Ini sarapan sudah aku buatkan spesial buatmu.
0: Terima kasih, istriku.
2: Suamiku, tadi malam aku bermimpi menjadi ratu. Pergilah bertemu ikan ajaib itu untuk minta istana dan aku yang akan menjadi ratunya.
0: Apa? Kenapa kau ingin menjadi ratu? Rumah ini sudah cukup untuk kita.
2: Aku nggak mau tahu. Pokoknya cepat kamu sampaikan keinginanku ini ke ikan itu. Atau kamu tidak mau melihatku bahagia.
0: Bukan begitu. Tapi apa mungkin ikan sebelah akan menjadikanmu ratu?
2: Coba aja. Buktinya ikan itu bisa kasih kita rumah layak.
0: Baiklah, aku coba. Aku harus bilang apa lagi ke ikan ajaib itu? Istriku sampai sekarang belum bahagia. Padahal ikan itu sudah mewujudkan semua keinginannya. Dari rumah yang layak, menjadi ratu di istananya, dan menjadi kaisar. Sekarang istriku malah ingin menjadi yang maha kuasa. Apa yang harus aku katakan dengan ikan itu? Wahai ikan ajaib, bisa dengar aku?
1: Ada apa nelayan kau memanggilku?
0: Ikan, istriku masih belum bahagia.
1: Kenapa bisa begitu? Apapun yang dia minta kan sudah dipenuhi.
0: Iya, ikan. Aku saja tidak habis pikir dengan keinginannya sekarang. Entah sampai kapan ini berakhir.
1: Memangnya dia ingin apa lagi?
0: Dia ingin menjadi maha kuasa. Karena dia ingin mengatur matahari dan bulan. Dan menjadi maha kuasa yang tidak diketahui.
1: Baiklah, sekarang pulanglah. Dia sudah memilikinya.
0: Terima kasih, ikan. Kau sangat baik sekali. Istriku pasti akan bahagia. Istriku, di mana kau? Ikan itu sudah mengabulkan keinginanmu. Kau sudah menjadi yang maha kuasa. Istriku, di mana istriku? Aku tidak bisa menemukannya. Apa yang sudah dilakukan ikan itu? Aku harus pergi ke sungai lagi. Ikan ajaib, kau dengar suaraku? Datanglah.
1: Ada apa nelayan kau memanggilku kembali?
0: Di mana istriku? Apa yang sudah kau lakukan?
1: Aku hanya mengabulkan keinginannya saja. Kan dia ingin menjadi maha kuasa dan tidak diketahui. Begitulah dia sekarang. Dia tidak diketahui semua orang.
0: Tidak! Kembalikan istriku!
1: Aku tidak bisa menarik keinginan yang sudah kukabulkan.
0: Tunggu. Selama ini aku hanya meminta untuk istriku dan kau mengabulkan semuanya. Tapi akulah yang menyelamatkanmu. Kabulkanlah permintaanku.
1: Ya, kau benar. Apa yang kau inginkan?
0: Aku ingin istriku bahagia.
1: Pulanglah, teman. Dia telah memiliki semua yang dia inginkan, yang bisa membuatnya bahagia.
0: Terima kasih, ikan. Istriku, kau kembali.
2: Ya suamiku, maafkanlah diriku. Aku sadar istana dan seluruh isi kekayaan itu tidak bisa memberikanku kebahagiaan.
0: Sekarang, apapun kehidupan yang kita jalani, kita harus bersyukur ya.
2: Iya suamiku.
3: Drama legenda, kisah nelayan dan istrinya, produksi RRI Samarinda.
4: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Budaya, ada tiga pilar budaya dalam masyarakat Kutai yang terus tumbuh dan berkembang. Budaya istana atau keraton, budaya pedalaman, serta budaya pesisir. Sangkilan atau sandiwara tingkilan merupakan salah satu contoh perkembangan seni budaya di Kutai yang digagas oleh Taman Budaya Kalimantan Timur. Bersumber dari seni budaya pesisir, sangkilan adalah seni teater sandiwara yang dipadukan dengan kesenian lain khas dari Kutai. Dalam penyuguhannya, sangkilan diiringi pula dengan seni musik tingkilan, tari Jepen, serta seni sastra Tarsur Kutai.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu.

Ya keren di sana tem lanjut ya di musik info budaya Kutai. Sementara malam hari ini tegaknya Nita dibuka jalur interaktifnya ya. Dia tam bergabungannya di Berenggah pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Etam malam hari ini nih membahas tentang mendah kemai-kemai, membahas tentang tingkilan ya, hampir berturut-turut ya. Nah ini nih masih seputaran lagu-lagu Kutai aja ini kita bahas malam hari ini, tepatnya lagu ikonik dari Kutai ya. Apa lagu ikonik ya, maksudnya lagu ano tonjolannya Kutai bagaimana? Jadi Etam tahu lagu Buah Bolo ya kerandeng sana, dan tentunya dan ini paling sering ditahui orang gitu ya, paling sering juga dinyanyikan dalam kegiatan tertentu TG itu, karena memang lagu ini tuh dinyanyikannya selain dalam bahasa Kutai Jawa gitu ya, terus juga liriknya tuh menceritakan atau menjelaskan tentang buah-buahan hutan TG, buah bolo, ada juga di liriknya tuh ada buah terong, ada juga buah salak TG itu ya. Dan tentunya dengan bahasanya tuh menggunakan bahasa Kutai, jadinya tentunya bahasa yang mempresentasikan jua identitas suku Kutai di tepian Sungai Mahakam ini. Tapi ternyata di balik kata-kata tege liriknya ya tentang buah-buahan tege itu, buah-buahan hutan gitu. Tapi ternyata sebenarnya lagu Buah Bolo ini tuh mengandung pesan tentang budaya dan juga semangat kebersamaan dari masyarakat Kutai ini sendiri tege itu. Nah, kedua teman bahas ya tentang asal usul daripada lagu Buah Bolok ini, terus juga maknanya apa, gitu keren di sana. Yo, penciptanya siapa, terus juga apa sih makna di balik setiap bait lagu dari Buah Bolok ini sendiri. Dia tuh makan bahas. Tadi ya udah dikawin dengan lagu-lagu pop Kutai tentunya, dikawin lagi dengan lagu yang enggak lalu lagi nih berikutnya dari Tingkilan Kaltim dengan Balik Papanku.

0: kita.
1: Baju Antakusuma, atau lebih dikenal dengan baju Kutai Kuning, adalah pakaian pengantin kebesaran Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Baju ini pada zaman dahulu hanya boleh dikenakan oleh kalangan bangsawan saja, sedangkan untuk kalangan rakyat biasa tidak diperkenankan untuk memakainya. Baju pengantin Antakusuma ini dipakai saat pelaksanaan resepsi pernikahan atau lebih dikenal dengan prosesi naik pengantin, yang dilaksanakan dengan segala prosesi adatnya. Dimulai dari pengantin pria yang datang sampai melewati rintangan-rintangan Lawa Cinde hingga dipertemukan dengan

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara. Rawat Indonesia.

Lanjut bersama Iyo membahas tentang lagu Buah Bolo. Tadi ada teman lainnya juga yo. Tiga lagu Kutai dan juga ada lagu Buah Bolo. Tadi di mana lagu Buah Bolo kini diciptakan oleh Mas Dari Ahmad, seorang tokoh seni Kutai yang dikenal memang sering memadukan unsur lingkungan dan budaya dalam karya-karya Sida. Jadi ada suatu penelitian gitu ya, yang judulnya Ekoleksikon dalam kumpulan lagu daerah suku Kutai Kalimantan Timur, kajian ekolinguistik, dan lagu ini tuh berdasarkan kajian Sida ya, bukan cuma bernilai musikal aja, tapi juga nyimpan pesan ekologis. Dimana di dalamnya tuh ada kata-kata yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan nilai-nilai sosial khas masyarakat Kutai. Nah, jadi lagu Buah Bolo ini sendiri dengan liriknya tadi itu ya memiliki beragam makna di tiap baitnya. Jadi kita membahas nih Bu Mbak ya, dimana dari lirik Buah Bolo kuranji papan, dimakan mabok, dibuang sayang, Bu Mbak etam kumpulkan, rumah-rumah jabok etam lestarikan. Nah, dalam terjemahan bebas ya, liriknya itu artinya adalah dalam bahasa Indonesia gitu ya, buah bolok kurang jipapan, dimakan mabuk, dibuang sayang, paman bibi kami kumpulkan, rumah-rumah lama kami lestarikan. Nah, bait pembuka ini tuh juga nyimpan peribahasa lokal Kutai ini Bu Sembok. Dimana ada ungkapan tadi ya, dimakan mabok, dibuang sayang, itu dia diibaratkan tege orang yang dia melakukan apa-apa padahal di sekitarnya itu banyak hal yang berharga. Nah, pesannya itu sendiri adalah jangan diam aja waktu budaya etam mulai pudar. Jika etam tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, maka warisan leluhur tege rumah panggung Kutai ini juga akan hilang tege itu maha. Tentunya rumah panggung yang jadi ciri khas arsitektur Kutai ini juga wayah ini dah mulai banyak rusak ya, atau bahkan ditinggalkan gak tau keranding sana. Sehingga lagu ini tuh ya tege jadi panggilan hati juga ya untuk melestarikan identitas khususnya rumah-rumah jabok tuh, dilestarikan kembali tege itu. Dia akan melanjut ke bait selanjutnya Bu Sombok, tapi akan melingga dulu lagu dari Mas Niah satu ini dengan Pahempangan.

Lanjut, karena di sana itu mengupas lagi makna dari lirik selanjutnya. Buah salak muda dan generasi yang lupa akar budaya. Nah, jadi bait berikutnya itu buah salak muda diperam, dimakan kelat, dibuang sayang. Sebab pada yang sana itu mengumpulkan untuk menyambut wisatawan. Nah, buah salak muda yang masih kelat tuh diibaratkan sebagai generasi muda yang belum matang pengetahuannya tentang budaya seorang. Sida tuh masih kelat atau belum manis gitu ya, karena memang jarang tersentuh atau menyentuh tradisi yang menjadi asalnya. Kalimat tadi yo sepupu deng sana etam kumpulkan tuh berarti ajakan untuk mengumpulkan saudara dan teman-teman sebangsa dan memperkenalkan budaya Kutai kepada wisatawan. Makna tersirat jua tuh adalah harus ya bahwa etam tuh perlu benih untuk etam saling bergotong royong dan juga kebersamaan dalam tujuan jaga budaya lokal terutama dalam konteks wisata. Lagu ini juga tuh menegaskan misalnya budaya tuh tidak bisa dilestarikan sorangan tapi harus satu bersamaan ya dijaga tambah galanya. Bait selanjutnya nih, buah terong di gangan Yaman jukut belana tolong panggangkan museum Tenggarong mula warman yuk deng sana etam kerangahkan. Nah, di bait ini yo ada digangan. Nah, digangan ini kan misalnya dalam bahasa Kutai itu ini adalah untuk cari adalah cara untuk memasak sayur menggunakan banyak bumbu atau rempah gitu ya. Biasanya itu akan menghasilkan rasa yang gurih yang khas. Sementara jukut belana itu artinya ikan belana, sejenis ikan yang seringnya tuh dipanggang karena ada kandungan minyaknya yang melimpah di dalamnya. Nah, sebenarnya resep ini tuh bukan cuma Tege gambarkan resep masakan aja Tege itu ya, masakan Kutai. Nah, tapi juga sebenarnya menggambarkan gaya hidup masyarakat Kutai yang senang tuh makannya tuh bersamaan, bekerobok Tege itu. Karena memang nilai kebersamaan dan juga keramahan yang akhirnya dikaitkanlah nih dengan ajakan lagi di bait selanjutnya ya, yaitu mempromosikan budaya lokal melalui Museum Mula Warman yang ada di Tenggarong. Karena setelahnya kan ini ya, ada Tege Buso Embo lain nih. Intinya tuh ada etam kumpulkan Buso Embo gitu ya. Itu tuh berarti bahwa kan paman bibi dalam bahasa Kutai, rumah-rumah jabok tuh juga sebenarnya lain juga rumah-rumah bahari atau rumah tuha gitu ya, tapi juga menjadi simbol warisan leluhur gitu ya yang dah lama berdiri dan wahin itu makin rapuh tege itu. Nah, melalui lirik ini juga masyarakat Kutai itu diajak untuk berkumpul ya, di cuma yang tuha maha tapi muda juga, pokoknya lintas generasi lah ya, anak-anak muda, paman gak tuh ya, busu ambo, paman bibi, para tetua gak tuh ya, tentunya segalanya nih etam berkumpul sama-sama tuh gitu nih dalam menjaga dan juga melestarikan rumah panggung sebagai bagian dari identitas Kutai juga. Dimana etam tahu juga rumah panggung ini tuh tidak hanya memiliki nilai arsitektural juga tapi nilai ekologis juga gitu. Dimana struktur panggung yang tinggi tuh melindungi dari banjir dan juga hewan-hewan liar gitu ya, dan sekaligus menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Dan ini satu bentuk kearifan lokal yang juga jadi bukti ya betapa sebenarnya erat gitu ya masyarakat Kutai ini dengan alam sekitarnya. Nah, walaupun juga wahini ya wahini ini agak mulai jereh tagi itu ya, tapi mudah-mudahan tetap etam sama-sama bisa pelan-pelan gak tuh ya saling merangkul, saling menjaga budaya etam. Nah, yang etam bahas malam hari ini di cuma tagi berdasarkan web gak tuh ya, memang berdasarkan website, cuma si Dani makai penelitian gak itu ya, yang mana penelitiannya ini dilakukan di tahun 2024 lalu. Jadi ini insya Allah akurat ya Bos Mbak ya. Etam udah mengupas tuntas tentang sejarah dan juga makna lagu dari buah bolok ini sendiri. Di Etam lanjut lagi ya, ketemu di pesona antar komunitas Kutai ya dengan Mbak Nita juga masih dan juga mungkin Bu Ipai ada di minggu hadap mandi dah halangan si Daya mandi ada dia tam kupas lagu mana lagi ya. Informasi seputar
Lagu Buah Bolok ini kami kutip dari laman website detik.com dan dah pukul 22.19 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini hak kebersamaan Etam di Musik dan Info Kutai malam hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dah mulai ke tengah bulan ya Bu Sombok ya. Etam lanjut lagi habisnya kesinian Lamut dan juga di Berenggah bareng Nita buka sesi interaktifnya ya. Lagi keren di sana Etam nelinga lagu malam hari ini ada Warisan Etam dari Raisa Sharla.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, keren sana saya tetap empati bersama malam hari ini kesenian Lamut edisi ke-80. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

panjakannya Raden keingatan kelanet sakti kandak melihat ramanya. Ding, aku dengar anda melihat ramah dahulu dengar. Inggih kakang jangan jawab kakang kena mampir kang. Dengar kau mana pang aku dengar aja. Bulu-bulu kau melihat ikam. Raden kelanet sakti limbak berbujuk berkas-kasihan. Lalunya turun di atas sebalai di maleh.

Bapaknya dia udah sok penjelat melihat anaknya. Kata gampang lihat anaknya pindah berlain muat. Nak, datang baik kan nak? Inggi, kan yang ramah ulun ramai lama. Kelawas kada melihat sampian. Oh eh nak, kenapa kamu nak pindah lain nih? Pindah puncak muat. Kada apa-apa pang ramai. Artinya ulun ramai ada demam sedikit. Oh, kenapa kamu kada lekas? Nyaman mencari obat pelawar. Lalu nya naik sujud lawan ibu ramanya dengan membara sigra di dalam negeri.

karena sakti lo pada tanya dengan pada segerapa dan ramanya. Rama, ulun Rama napa tanya Rama? Itu bini-bini di mana Rama? Oh, hikam neka. Itu dang sanak hikam neka. Abdi hikam. Itu putri Gumelong Sari. Aku neka sudah tak aku anak hikam tahulah. Berami-rami di dalam negeri ini berguru banyak aku. Pisan, makwe anak. Udah itulah Rama. Jaga ibaratnya apa pakai ulun pang. Oh, kada boleh neka. Sahabat sudah kuakui anak, bila kuakui anak berang sanak ikam kada boleh. Ya boleh aja kalau Rama baik pakai ulun Rama, jadi kada bergeser ke lain. Oh, kada kawin anaknya kada boleh. Jadi Raden Kelana Sakti di makmandangar tunduk sebakas, maka katinya oh, tertanang cinta kasih dan sayang. Di makmandangar perkata kawan ramanya sepunya jagat tunduk sebakas air mata laksana hujan. Eh, kenapa ikam nak makan nangis? Oi, kurang mereka hendak ulun Rama, biar aja pakai ulun Rama, ulun ambil bini setting. Oh, kada boleh nak, sebab sudah janji, sudah, artinya sudah ambil anak. Sudah beramil-amil membuka karsumin dalam negeri ini. Cuma aku kada ingat, paha berakun ikam, hilap pun aku dihilapkan ulun dewa alam kayangan. Kada ingat, aku bapak dah lun ikam, membedakan lah para menteri juan, pakai lun dapat tembong, sebab ikam asik dalam pelajaran. Dua tiga kali yang Raden membuka perkataan ditangkis oleh ramanya. Nah, lambat itu ramanya begamat saya ulang. Eh, nak tutup pelajaran baik-baik kam. Jangan sampai kecewasan kursi apa pak. Sebab kalau ramah Tuhan ikam pengganti menjadi raja, artinya mega menjadi raja artinya sering awan. Sebab nak kayak kurang menjadi raja, kurang dik desa timah terguna. Ah, kau tidak apa-apa. Mesti belajar ilmu digayak sakti mandarguna. Ikam belajar ilmu sekolah supaya mengartikan aturan negeri kota benua menyusun supaya ikam dapat artinya mengatur artinya tata benua negeri dapat ikam mengatur pemerintah atur pembangunan supaya bagus perjalanannya. Inggih Rama, ulun Rama pada misi rumah kembali Rama kalau macam eh nak hati-hati kamu.

bakar but di atas balai di Malaga. Oh, penyetrik pada orang makadang-kadang perama tujuan pahlawan tunggu menunggu 2-3 hari kacing datangan. Oh, ujah perlima tiap sekali kemana? Ini Raden kan dengan belajar Raden kelala sakti ini. Jadi ada yang barat tanya, atau balik tanya mananya. Ada dua perama tujuan pahlawan, artinya mengkabarkan orang ratu, artinya sapu jagat. Jadi sapu jagat mending harap semangat. Kenapa di sapu jagat kada adalah anak pahlawan? Seminggu ini pun kada kakaruan pun, kada ada sama sekali pun terlihat. Bulu-bulu matras ini kada ada kemana anak sampai kada belajar. Oh, ujah sampai jalan kalau macam itu, berkata singgah ini nek. Jadi sapu jaga, lalu para jalan, kadangan nampang limanya buta hijau. Dilihatnya di atas balai, di mereka pindah lami. Oh, ujah sampai jaga binatang, hei. Ikan pindah boleh pelungkir lah, badu benang sana. Sampai ini kalian boleh hikam kawin sebenang sana. Oh, jari ku bilang say, iya ma, jangan aja ma, si kakang iya ma, ayawan badan uyun ya ma. Oh, kan bisa. Tapi kan selama ku bedang sana, hatinya kan boleh. Jadi ratu kan gampang melihat daripada sangitannya, ratu sapu jaga. Oh, tangkap, buta jauh.

0: Panglima, apapun saudara, wah tangkap. Ini naga, hendak kupalas. Apa Gusti palasnya? Ini anakku, bawa artinya ke tengah Paseban Karanolan. Bawa dua jam bendera. Satunya hukumnya hukum palas. Sebab dipengaruhi di negeri kita, saya gatan sudah. Ini berdua berat-berat memperbukar baik. Artinya bawa ke tiang gantungan. Bawa ke tengah kata, artinya ke Paseban Karanolan, bawa jam bendera. Ini artinya kelana sakti, hendak sembelih kupotong. Pakai palas, negeri artinya. Oh, jadi ini pula anak sempian. Eh, kata boleh, benar berat sak. Oh, bagus sih, benar ini, maka telanjur benar. Jangan pegang saya nak pintaan dua. Ah, hikam, campur campur. Tapi kalau nak hukum bunuh, buta hijau terpaksa diam. Lalu ditangkap raja dengan kelana sakti dengan baras segera galuh nyala lo manangis. Iya ma, jangan kakang iya ma ditangkap iya ma. Biaya ma, pencurian badan noyon.
1: Hei, hikam mana tahu bini-bini?
0: Tapi ini sudah kau bilang sana, sudah kau punya anak tapi bilang sana kau boleh. Lalu Raden Kalana Sakti di bawah dengan barat sigra ditarik. Itu galuh papiro cika kang mati sempian kakang mati uyun juga kakang deng. Kenapa dengan? Sabab kakang dengan memperbenarkan baik kakang memperpanjah dengan lapas kakang deng. Kakang artinya sudah takdir wonang batara anak taubat cuma padaya lapas kakang dengan. Artinya deng. Di dunia kan tak mudah-mudahan di sana kita di surga dalam kayangan kita artinya berdua berjodoh. Lalu di lapasnya galuk-galuk kada gampang tanja manangis ditarik ngarang kalana sakti di bawah pasiban dia nonal.

laki-laki satu-satunya. Ih, Rama, purun mana Rama sampian Rama? Ah, bukan purun lagi. Ikam nama buat kada baik dalam negeri kota benua. Hei, inatam. Sudah berapa kan kau kembali akan kada boleh. Kayak kau bilang sana. Ih, Rama, ampunnya Rama ulun. Ah, kada bisa.

bawah tiang bendera. Nyata benar pasepan dari pasepan, lalu digelantang akan dibuat tiang bendera. Itu ramanya sapu jagat membawa pedang kerjaan dengan berga. Ah, waktu ini kam, ku sembelih pakai palas negeri. Imba jadi telat tangankannya, letakannya daripada kelekernya pedang kada gampang. Ujan beribit-ribit, aksin hentu efati gelantaran. Papa yang diletakannya pedang lalu disembelih dengan bara segera. Pagat lekernya, Raden Sakti Kelana Sakti. Darah membuncah dari pasebaun kala senap sakti betapa keranggang kala sakti cundung bermesan cundung darah para kambur di mana mana. Darahnya kabar tulis ada para tulis ojak dalam tulisannya darah jangan bersegah. Hei ratu sapu jagat di mana mana kena aku balas pati terima kena pembelasan ratu sapu jagat demikian tulisannya batang buruk di mana mana inya kanak menuntut pembelasan di dalam tulisan darah. Dan tulisan darah, ingat-ingat sapu jagat ada waktunya kena pembalasan turunlah di kam, artinya balas pati hutang darah, bayar darah. Oh banyak katanya sibuk yang sekalian dikabarkan di alam kayangan dituturkan alam kayangan artinya dikabarkan di alam marca pada batar guru yang rada batar guru dikabarkan terlambung batar guru terkajut. Kawah cindera bungkas sengat belinggang, bergantung angin, laksana yunan. Kadil sunggal anggil, hampir terimbah, lampu kandil, hampir padam. Tak kajut, sengit batara guru. Oh kakang, ajin rada. Oh adi guru, adi guru. Kakang, ajin rada, apa waruh kakang ajin rada, gara-gara alam dunia. Oh adi guru. Kan batara rada tatap, kalau jadi batara rada, adi guru, tatap menjadi adi guru. Adi guru raja kayangan. Ayo, adi guru, pandang alam dunia apa semua adi guru. Kakang Ajin Rada, lakas Kang Ajin Rada, perapaan perintahkan para dewa-dewa, turun Kakang Ajin Rada. Artinya ke negeri Setingawan, ambil badannya Kelana Jaya, hendak dipuja dihidupkan ke alam dunia, artinya alam kayangan. Diperintahkan dewa-dewa turun di alamnya dunia, turun di bumi lemah. Turunnya dewa alam dunia, turunnya dewa ke bumi lemah.

Opanya kilang riwayat sebentar di Mega maka kilang riwayat sebentar di Meganya segera dia ada yang dia kabarkan kilang riwayat nanti nanti awan ciring awan kita taras sebuah pulang berganti sebuah benua yang dikabarkan sebuah negeri yang dituturkan negerinya berjenang negeri Goha Priang itu negeri Goha Priang rajanya artinya Buta Denda

Kakaan di dalam gua kaprian. Itu ratu artinya buta dendek gua kaprian. Walaki istri belum dapat anak, belum dapat putra. Patehnya dua pengharapan. Itu patehnya barjana lambungnya gunung. Patehnya lambung gunung, lambung giri. Itu pengharapan dia gitu jentri mambang putih denawa juga. Sana gian arti dan kaprian. Itu gua kaprian negerinya besar, banyak talukan antara negeri antara benua di dalam negeri gua kaprian. Itu nya ratu tidak para putra, ratu tiada para anak. Wapanya ratu dibasukan dewa alam kayangan, dibari nyawa nyata sebiji sumangka. Diturunkan dewa alam kayangan nyata semua sebiji sumangka. Itu ratu Sukabana mendapat sumangka di dalam negeri kota benua. Rupanya dua lakinya istri melihat sumangka Sukabana. Ah, Den, kita dimasukkan di alam kayangan, buat sebiji sumangka. Eh, nge kakang, coba pakakang, balas kakang sumangka. Inya di belakangnya dua laki binelot senjata, kada paget di belakang senjata, habis kejam semenyan. Jadi nyoba rupanya rakat anak membalah kada dapat lawan alat senjata, turun, artinya wasuka dewa dalam kayangan. Ujar dewa dalam kayangan ikam balas lawan koko. Lalu di belakangnya laki bini lawannya jari tangan, koko kadengan koko. Opanya daripada ditulung-tulung dia dalam kayangan, bapaknya belah, timbul kanak-kanak guling-guling dalam semangka.

Itu kanak-kanak namanya Kalana Indra Kalana. Mah, Deng, anak kita di ngadu tertulis namanya Indra Kalana. Ige, kakang Sukapang kayak kakang yang ngajan anak kita, kakangnya Indra Kalana. Jadi Indra Kalana, anak kita awan, anak turunan Dewa Lamkayangan. Sedangnya lawa, awas di Paliakara.

diusirkan alam dunia. Inya setiapnya kali berteman kawan awal lawan patek lambung kiri patek lambung gunung. Itu patehnya lambung kiri lambung gunung pakai majar. Setiap hari di pesiban di alun-alun. Apa dalam pelajaran semuanya mengerti, pelajaran bisa. Wah, punya patih lambung gunung lambung kiri, maka pintar benar. Dilajari kemarian, besukan bapak pintar. Dilajari apa aja semuanya mengerti. Ini rata yang sukanya benar. Ini dilajari semuanya bisa. Kerana indra kelana. Indra kelana. Dibikinkan balai pertempatan. Indra kelana satu-satunya yang disayanginya.

Bandar Apan Indra Kalana kadangannya butanya dan nyata panah.

berdua baca koko. Oh, jangan-jangan ayo ke kita, nah kemana sampir kamu, ayo ding, kita mencari kemana ini artinya, kita sudah dapat artinya, baik kita mencari si Ading, aku dengar ada bisi Ading, oh adalah kakak bisi Ading, ada dengan bisi Ading, artinya aku tinggal di tengah padang tadi, jadi turun dengan baris gerawan.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
4: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
5: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
4: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
6: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren disana, lanjut di berenggah dengan sejen lagu-lagu dangdut. Dan dibuka dengan lagu dari Gita Yubi dengan Duri Duri. Masih ada lainnya, lagu lainnya ya, Besembok Balai Tamayo. Kita sapa penelpon pertama di berenggah malam hari ini. Salam budaya.
1: Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Busu?
1: Kabar baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Langsung saja etam hari ini.

0: Request lagu apa nih, Berengga?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Yang ada nih, Engkau Laksana Bulan, Jangan Seperti Mantanku, Cukuplah Cinta, Naluri, Suka Sama Suka, Masa Depan, Adam Hawa, Gerimis Melanda Hati, Perahu Kayu, Tetap Menunggu, Salmiati, Semua Menanti Rindu, sama Nyanyian Rindu.
1: Adam dan Hawa.
0: Adam dan Hawa. Oke, siap. Ada sapanya boleh, Bu Sabdurrahim?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Baik ya, udah. Bu Suwiswar. Bu Sago. Bu Sumaman. Bu Surinjani. Kemudian Bu-nya. Bu Reni. Bu Yuli. Bu Penawia. Bu Nurul kedudukannya Neila, Bu Nana, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya tanpa terkecuali, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nika.
0: Iya, makasih Jamsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jamsu Abdurrahim Dahtama ya. Masih kami ajak juga gabungan Tama 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kau juga Tama di Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Atau sama penelpon selanjutnya, salam budaya.
2: Budaya kan tu alam.
0: Mbak Yuli.
2: Iya, salahin.
0: Lain Mbak Eka.
2: Betul.
0: Apa kabar Mbak Eka?
2: Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan secantik dirimu juga.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa, Berengga?
2: Gerimis Melanda Hati.
0: Gerimis Melanda Hati. Aduh, berat ya lagunya ya. Waduh.
2: Ada gerimis, biar gerimis.
0: Oh iya, biar hujannya sedikit ya.
2: Iya.
0: Hujan lokal.
2: Sedikit aja cobanya. Salam dulu saya.
0: Boleh, silakan.
2: Ini tadi Bu Abdurrahim ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, terima kasih Bu Sus, apaannya. Ada Mak Yuli, ayo masuk Mak.
0: Iya.
2: Bu Nana malam terus, siapa lagi ya? Neila sama kayak siapa ya? Aku lupa. Neila sekalian selamat malam. Terus Bu Nana suka ya. Ya aku lupa saya semuanya itu segalanya aja.
0: Siap.
2: Makasih sayang ya.
0: Iya, makasih Mbak Eka.
2: Pulang hati-hati, tak tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Mbak Yuli ini di belakangku nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat pula gak salah ya, salah sambung. Makasih Mbak Eka ya, selamat istirahat. Tetap siapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak siapa nih?
0: Waalaikumsalam sama Mbak Nita.
3: Mbak Nita yang gerecek.
0: Iya Mbak Indra nih. Yang gerecek juga, apa kabar, baik sehat ya?
3: Baik nih.
0: Baik leh. Kita langsung berikas lagu apa nih, dangdut?
3: Dangdut itu apa tadi ya?
0: Apa ya, ini adalah Engkau Laksana Bulan, Jangan Seperti
3: itu aja. Yang itu aja.
0: Engkau Laksana Bulan. Oke, siap. Ada siapanya boleh silakan.
3: Nah, sama satunya buat Susu Abdurrahim tadi. Terima kasih sapanya. Susu Mama. Susu Jani. Susu Suko. Nah, pokoknya Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Ila, Mbak Kepala, dan ini Busu Sukansi lah, Busu Ari, segalanya leh.
0: Siap leh.
3: Mbak Nitanya, selamat tugas. Kalau bisa tadi ya Mbak Ke yang krekek.
0: Iya. Terima kasih Mbak Reni yang gerecek jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut ya. Eta bacakan dulu di Facebook nih, ada Bu Sedi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sedi Johan Naman Huri Samarinda. Request lagu nomor 8 Gerimis Melanda Hati. Ya, sama dengan Bu Eka ya. Saking tidak hujannya jadi sudah nge-requestnya Gerimis Melanda Hati. Biar agak sedikit anu dingin sedikit ya. Salamnya buat Pak Opik, Bu Suhepli, Bu Su Agus, Abah Alip, Mbok Ana, Mbok Siti Amanah, Mbok Nova, Mbok Finka, Mbok Nurul, Mbok Ngatmi, Mbok Mariana, Mbok Susi, dan terakhir buat adikku Cut Dinda yang ada di Aceh. Buat Mbok Nita yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa yang sama untuk Bu Su Edi Johan juga, dan juga Bu Su Mbok yang nelinga suara Mbak Nita malam hari ini. Terima kasih ya, dah tama Bus Edi Johan ya. Selamat istirahat, ditunggu lagunya. Masih Mbak Nita tunggu juga. Bus Mbak Galanya gabungan ya, tama di live di Facebook, di live chat ngan juga di telepon dan di WhatsAppnya Perempat Rana Samarinda. Lagu kita bertiga yang masuk. Masih terbuka juga tentunya di telepon segalanya ya. Bisa gabungan nih lagunya baru ada Adam Hawa, Gerimis Melanda Hati, Engkau Laksana Bulan. Yang belum terrequest ada Jangan Seperti Mantanku dari Resti, Cukuplah Cinta dari Jana, Naluri dari Leo Waldi, Suka Sama Suka dari Nela Karisma, Masa Depan dari Adibal, Perahu Kayu dari Super Emak, Tetap Menunggu dari Indi Gunawan, Salmiati Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti dari Fildan, Semua Menanti Rindu dari Rani Zamala, dan yang terakhir dari Paul Gayo dengan Nyanyian Rindu. Oke, keren yang sana malam hari ini sambil menunggu besok galanya tama ya, karena belum ada yang tama lagi. Eta menelingah lagu requestan pertama dari Bus Abdurrahim dengan Adam Hawa.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, keren dan sana ada pukul 23 lewat 26 waktu Indonesia Tengah. Masih ya tentunya yang datang 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kawaja Tama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan jual live chatnya RRI Digital. Sudah dua lagu terputarkan. Nih yang belum terputar ada Jangan Seperti Mantanku dari Resti, Cukuplah Cinta dari Jana, Naluri dari Lewaldi, Suka Sama Suka dari Nela Karisma, Masa Depan dari Adibal, Perahu Kayu dari Super Emak, Tetap Menunggu dari Indi Gunawan, Salmiati, Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti dari Vildan, Semua Menanti Rindu dari Rani Zamala, sama yang terakhir Nyanyian Rindu dari Faul Gayo. Iya, kerandang sana etam sah, papa nelfon selanjutnya terputus kembali. Siapakah gerangan yang bisa tersambung nih ya, boleh ditelepon lagi ya. Sambil kita lihat ya perkiraan cuaca Kota Samarinda untuk besok ya, Kamis 13 Agustus 2026. Nih segalanya diperkirakan berawan ya, kerandang sana dengan kisaran suhu yang sama, yaitu 25 sampai 31 derajat Celcius. Mudah-mudahan agak dingin-dingin sedikit ya, ya Allah. Tata gaya biasa nih, tengah wani kita lagi dalam rangkaian Samarinda siang ya. Oke, keranda sana iya, karena mesin di ada yang nelpon, di ada yang tamak. Kita lanjut nelinga lagu selanjutnya loh, Engkau Laksana Bulan dari Reza.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya keren deh, sangat lanjut. Masih di berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Masih jangan Mbak Nita ya, udah pukul 23:38 waktu Indonesia Tengah. Yang gak tamat lagi boleh ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chatnya RRI Digital. Aduh, lagi musim, mulai musim batok ya karena dari sana. Ya, etam sapa nih di WhatsApp ya. Halo, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Apalagi lagu mau?
0: Lagunya ada Jangan Seperti Mantanku, Cukuplah Cinta, Naluri, Masa Depan, Perahu Kayu, Tetap Menunggu, Salmiati, Semua Menanti Rindu, sama Nyanyian Rindu.
1: Tetap menunggu aja dah Mbak.
0: Tetap menunggu dari Indi Gunawan. Oke, okay. Ya. Ada siapanya?
1: Melihat ya, halo. WA saya tadi Mbak. Oh, itu. Jadi ada ya kasus yang orang stres Mbak sebenarnya Mbak. Luka-luka tadi tuh. Jadi pas saya di rumah kan. Nah, jadi kalau ada orang-orang stres gitu kan bawa parang ya berjauh, jangan ditungguin. Jadi saya tadi itu yang memvideo dengan Kapolseknya tuh Mbok. Pas Kapolsek tuh rancak ngopi juga kami. Ya dah dengan apa hati-hati etam sekarang Mbok ya. Kalau orang sudah bawa parang tuh Mbok, jauh aja sudah. Apalagi etam sudah tahu orang stres kan.
0: Iya, siap.
1: Nah, itu jadi di situ memang banyak kawanan kan. Nah, jadi memang rancak laju Mbok. Jadi susah bang, namanya orang itu kan mau disuruh berjauh, kasihan juga kan Mbok yo. Orang stres di kos-kosan tuh Mbok. Iya sudah Mbok.
0: Siap, makasih. Dan
1: segalanya Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Semamat ya, tam ke telepon sebelahnya. Halo, salam budaya. Halo. Terputuskah nih? Halo. Ada nih. Ayo.
2: Oh, dua-duanya, Mbok.
0: Oh, alah, ya sudah.
2: Rupanya, Mbok.
0: Iya, Le. Yo, Assalamualaikum.
2: Iya, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Bisa juga. Tak pencet bunyi sih. Eta bacakan Hani ya, yang di Cirebon. Ane ya, entah siapa lagi nih dulu. Halo, salam budaya.
3: Udah kan salam, balik lagi.
0: Iya, Mbok.
3: Tapi gak ada temennya, takutnya ngantuk.
0: Udah hampir habis nih untungnya. 9 menit mahal lagi. Nggak beri kelas lagu lagi kah?
3: Ya terserah aja, dikasih apa aja mau.
0: Oke, siap.
3: Kenapa bisa mama tadi buru-buru tuh?
0: Sini dua kali terpencet-pencet tuh. Telepon.
3: Makanya aku kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, kok ada orangnya tapi nggak ada suaranya.
0: Itu sudah terpencet sekalinya sih dah.
3: Iya itu.
0: Iya.
3: Nih, batuk lagi.
0: Iya mulainya ya Mbok ya, karena panas benar hitam tidak hujan ya Allah.
3: Itu mudah-mudahan hujan lah, biar seminggu sekali nggak apa-apa.
0: Request ya, ya Allah tolong.
3: Iya, aku batuk sudah tak obatkan sembuh. Batuk lagi,
0: ya, kan karena memang cuacanya juga ya Mbok ya.
3: Iya, padahal minum es juga kada. Masa orang tua minum es.
0: Wedang jahe gitu ya.
3: Iya, aku nggak bisa minum wedang jahe.
0: Nggak bisa, kenapa? Asam lambung kah?
3: Iya.
0: Oh, sama berat etam.
3: Jadi nggak berani wedang jahe saya.
0: Dirasa-rasain
3: aja batuk sudah. Minum obat aja.
0: Yang penting air hangat ya Mbak ya.
3: Air hangat itu nggak habis-habis ngeloni tremos.
0: Iya betul.
3: Itu deh salam. Mbak Yuli kenapa nggak ada masuk nih ya?
0: Sudah tiduran tegaknya nih.
3: Kecapean bikin kerupuk kali.
0: Oh iya sibuk hak teleh ha ah.
3: Dia itu bikin kerajin betul bikin kerupuk. Sampaian dia lama aku nggak kesana.
0: Main hasil main ke situ berarti tuh Mbak.
3: Sering aku kesana. Kalau kesana itu males aku pulang bisa sampai 2 hari. Bisa.
0: Waduh, lawas juga.
3: Iya, ya paling tidak saya pasti bermalam kalau kesana. Kalau pulang baliknya males.
0: Iya.
3: Tidak kena kesana.
0: Oh, pasti nginep ya.
3: Pasti nginep.
0: Heeh.
3: Sama Mbak Yuli, aku suka di sana kok. Enak. Digorengkan kerupuk.
0: Mantap. Boleh dibawa ke sini, Ondi.
3: Ya, kalau dia monitor. Bisa juga dikirim.
0: Waduh, baru bunyi Mbak Yuli 2000 ha dulu.
3: Jangan yang mentah Mbak Yuli yang matang. Kayaknya dia dari data kompor.
0: Dari kompor.
3: Acara apa ini Agustusan daerah ini?
0: Nah, belum ada info ini.
3: Ya itu, masa sepi-sepi. Gimana?
0: Belum, sabar Mbak. Sabar Mbak.
3: Ya itu, gimana pulang? Bamindo sedikit. Biar kita bisa ketemu temen. Bisa kita ke Perempat mampir. Bu Yuli tuh diundang, suruh gandang, suruh nyanyi situ dia. Nah itu kalau minggu tuh pasti dia karaokean itu.
0: No.
3: Di radio sebelah pasti tuh.
0: Oh.
3: Iya, setiap minggu itu aku monitor tuh. Minggu kemarin aja nggak ada. Mungkin aku lambat monitor ketiduran kali ya.
0: Malam kamu?
3: Siang.
0: Oh siang.
3: Iya. Jam-jam 2 tuh.
0: Oh,
3: Sudah dia ngelengkeng di radio sebelah itu. Nah itu gak ada dengerin dia tuh.
0: Oke. Iya, Mbak Dhani, 5 menit mah lagi nih terasa ya pembicaraan ya.
3: Oke deh, makasih.
0: Sama pulang
3: aja kisahnya.
0: Makasih ya, Mbak.
3: Diangkat lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saya malah yang dikawan dengan Mbak Eka ya. Ini terakhir juga nih ada Bus Opik. Assalamualaikum, saya Bapak Opik di Cirebon nih, mau lagu apa aja deh. Salam buat Elia, Santi, Edi Johan, Yeni Kartika, Poyro Pikin, Rodik, Zul, Aloy, Zir, Mang Jun, Sumantri, Yusuf. Spesial buat semuanya aja deh gitu. Siap. Terima kasih Bos Opik ya, sudah masukan malam ini ya. Ya, itu keren dari sana. Nah ini itu tadi tuh ada penimpasan di kos-kosan Guru Juhdi Jalan Siti Aisyah malam ini sekitar jam pukul 22 tadi ya. Dan juga yang ditimpas nih luka kepala leher dan sudah leher dan belakangnya sudah dibawa ke rumah sakit Dirgahayu, dan pelaku juga sudah diamankan ke Polsek Ulu. Para rumah Bu Sumamat ya, ini kejadiannya. Makasih Bu Sumamat infonya ya. Agak nih nyaman ya menutup kebersamaan Eta malam hari ini dengan info dari Bu Sumamat. Tapi ini apa ya, mudah-mudahan Eta selalu menjadi pengingat juga bahwa Eta tuh harus baik-baik juga dengan orang gitu ya. Dan juga tentunya Eta ya harus juga berdoa selalu, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Bu Sumba yang dah tama ya, dan monitor tolak pukul 19 tadi sampai wayah ini. Makasih juga yang dah meramaikan berenggah. Ada Bu Abdurrahim, Bu Eka, Bu Reni, Bu Sadi Johan, Bu Muhammad, Bu Opik. Baik yang ditelepon WhatsApp dan juga Facebook Perempat Terada sama Rinda. Sampai di sini kebersamaan Etam ya. Bu Sumba hari ini makasih banyak yang dah monitor. Mohon maaf ada salah-salah carang. Semoga Etam selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga yang lagi ada masalah cepat segera diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya penyelesaian yang terbaik juga. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam Bu Sumbo, selamat istirahat. Suara siar Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nelinga lagu terakhir dengan Tetap Menunggu dari Indi Gunawan.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup

Ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan, dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat Corona Serap Pro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini Kawa Etam dengarkan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani Etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda, Kroandeng sana. Kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami, sembari menantikan kebersamaan Eta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekesa. Keruan yang senang akan bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau di 736-152. Kawan juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-9984. Siaran ini kawan didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

خسر الدنيا.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian

0: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Yadu'u

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti Maha Penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

Saat hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hamba-Nya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri pada-Nya yang memiliki hatimu, pada-Nya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hambat, sahabat budaya Pro 4 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Mia dalam program Hikmah Pagi edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 ya, Bu Sumbo. Dan di Hikmah Pagi, Bu Sumbo bisa bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272656 atau di 7361152. Bisa juga melalui WhatsApp di 0811-5819-9984 atau di kolom komentar Facebook juga bisa di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Di program Hikmah Pagi seperti biasa kita disiarkan secara langsung melalui live di YouTube-nya di RRI Samarinda ya, Bu Sumbo. Dan di pagi hari ini ya, di hambat ini Mbok Mia sudah bersama dengan Ustadz Syarif Hidayatullah KHSPDI dari Sahabat Miskat Indonesia Muhammadiyah Paser ya, Bu Sumbo. Dan sebagai informasi, Hikmah Pagi bekerja sama dengan Sahabat Miskat Indonesia. Dan di pagi hari ini tema kita adalah apa akibatnya jika Allah hanya cinta kepada hambanya. Kalau itu Mbok Mia akan sapa dulu ya Ustadz Syarif Hidayatullah yang sudah terhubung dengan kita melalui sambungan Zoom. Halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Di Paser ini sudah mulai hujan belum Ustadz, atau masih kemarau ini di Paser?
2: Masih kemarau
1: ya Ustadz, sama Ustadz ya. Menanti hujan ya di sini, sama-sama menanti hujan berarti kita ya Ustadz ya, Samarinda sama Paser.
2: Iya.
1: Ustadz, hari ini karena Ustadz ada agenda, nanti kita berarti sampai di 6:10 waktu Indonesia Tengah Ustadz ya.
2: Yeah.
1: Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu boleh disapa pendengar Pro 4 RRI Samarinda dan juga disampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, masyukurillah, manikmatillah, la'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum. Para pendengar perempuan Samarinda yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas bagaimana biasa, kita bisa melaksanakan sholat subuh sekaligus kita bisa melakukan siap pada kesempatan ini saling sharing bagi kebaikan dan harap. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada pengikutnya setia yang ia berjamaah. Dan kita harus pada berdengar perempat FM dan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kali ini adalah bagaimana jadinya jika Allah hanya cinta kepada hambanya. Kenapa saya menyampaikan masalah ini? Karena banyak sekali peristiwa ataupun fenomena-fenomena terjadi di alam kita, berupa kondisi masyarakat yang ini Muslim banyak, tapi belum terjadi kenikmatan dalam ibadah. Banyak sekali orang-orang yang mengakui adanya Allah sebagai Tuhan, sebagai Rob, tapi dalam pengabdiannya belum memaksakan diri untuk mencapai kesana. Bukan berarti di sini kami lebih baik daripada lain, kita sharing, saling berbagi, saling mengingatkan. Para pendengar perempatan yang bisa mampir, ya. Kenapa masyarakat Quraisy pada saat Rasulullah mau diangkat menjadi Rasul dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah? Mereka sudah mengenal Allah, mereka sudah tahu aturan-aturan Allah. Tapi mengapa mereka masih disebut masyarakat jahiliyah? Mereka sunnah Allah, buktinya saja ayahnya Nabi Muhammad namanya Abdullah, hamba Allah. Dan jika mereka orang-orang Arab Quraisy bersumpah, dia selalu mengatakan Allah, demi Allah. Jadi artinya pada hakikatnya mereka sudah mengenal Allah, mengakui adanya Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menciptakan dia, yang menghidupkan dan mematikan dan sebagainya. Mereka sudah mengenal Allah semua. Tapi dalam pengabdiannya mereka enggan menggunakan itu. Istilah Qur'annya adalah ilahahu mawahu. Ilah mereka adalah lawan nafsu. Jadi kalau dalam ilmu tauhid, mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Jadi mereka mengenal Allah, mengakui aturan Allah, tapi enggan melakukan aturan Allah tersebut. Jadi mereka ilahnya hawa nafsu. Yang disebutkan dalam sejarah, mereka menyembah pada Tuhan Lata, Uzza, Hanan, Manan, dan sebagainya. Mereka menyembah berhala. Pengabdian mereka pada berhala. Berhala itu adalah sembahan selain Allah. Apa saja bentuk? Mungkin waktu itu sembahannya berupa patung. Patung itu adalah materi benda padat. Nah, kalau kita kembali ke hari ini, mari kita introspeksi apakah jangan-jangan kita masih dalam posisi itu. Kita mengakui adanya Allah, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pendidik kita, pencipta kita, takkan siang dan malam yang memberikan aturan kepada kita. Tapi dalam pengabdiannya, kita masih enggan. Kita masih menahan nafsu kita. Yang penting saya bukan berbuat baik kepada orang lain. Masalah saya sholat atau tidak itu bisa saya sama Tuhan saya. Ya itu banyak sekali alasan-alasan yang timbul pada saat ini. Ya. Terutama saya kalau lagi ngajar sama anak-anak itu masih banyak pemahaman seperti itu. Jadi mereka selalu ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang menciptakan langit dan bumi yang bergantikan siang dan malam? Mereka semua menjawab Allah. Afala tatakun, kata Allah. Mengapa kamu tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang terjadi. Nah, kembali kepada materi yang akan saya usung pada kesempatan saya ini. Untungnya Allah tidak hanya bersifat cinta kepada hambanya. Kenapa? Kalau cinta itu selalu menuntut. Contohnya, aku cinta padamu, kamu cinta sama aku atau enggak? Nah, itu tuntutan. Misalnya seorang suami minta menuntut kepada istri, mah kopinya mana, mah makanannya mana, itu tuntutan. Atau kebalikannya dengan istri, mah uang iuran RT-nya belum ada nih, berasnya habis nih, dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Itu kalau cinta, semuanya ada tuntutan. Nah, bagaimana atau apa yang terjadi jika Allah hanya cinta kepada hambanya? Kita mungkin sudah hancur dari dulu. Misalnya, nggak sholat duhur satu kali, kita pasti tonjok sama Allah, benjol kita. Kita nggak puasa, pura-pura sakit dan sebagainya, kita pasti sudah tendang jauh-jauh. Tapi untungnya, Allah tidak hanya cinta kepada hambanya, tapi Allah bersifat Rahman dan Rahim, berkasih dan sayang. Allah sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, berkasih dan baik. Karena kasih sayang itu tidak menuntut sesuatu, dia hanya memberi taaruf kembali. Karena kita hari ini hakikatnya ibadah kepada Allah itu tidak akan berpengaruh kepada kemuliaan Allah. Kita tidak beribadah, Allah tetap mulia. Kita ibadah, Allah juga mulia. Nah, disitulah letaknya sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Seandainya Allah tadi saya katakan hanya cinta kepada hamba, maka pasti kita sudah hancur. Para pendengar penempatan yang ada dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi pada kita hari ini. Misalnya, kita selaku orang Muslim belum melaksanakan ibadah kepada Allah, disuruh sholat masih malas, alasan A alasan B, disuruh puasa pura-pura tidak kuat, disuruh zakat pelit. Banyak sekali hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena rasa penghambaan kita ini belum muncul. Seharusnya rasa penghambaan itu harus muncul dari rasa, atau dalam bahasa Inggris itu desire, ada hasrat, hasrat untuk menjadi seorang hamba. Dari mana kita bisa melihat itu? Kalau kita bisa menggunakan akal pikiran kita yang sehat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190, Inna fi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil alim. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada pelajaran buat orang yang ulil albab, orang yang mau berpikir. Mari kita lihat di situ. Ada proses yang namanya makrokosmos sampai mikrokosmos. Makrokosmos misalnya. Kita misalnya dari pasir nih, mau ke Samarinda itu minimal 7 jam. Belum ke Bontang, belum ke Sangatta, belum ke Berau. Berapa jam kita hari ini? Belum kalau ke Palangkaraya, Pontianak, lebih lama lagi. Itu sudah sangat besar ukuran kita manusia. Dari Jakarta ke Surabaya, butuh waktu berapa jam? Dari Lampung sampai ke Aceh, butuh waktu yang panjang. Itu baru di Indonesia. Yang kelihatannya kalau kita itu lebih kecil daripada benua-benua yang lain dibandingkan Cina, Rusia, Eropa, Afrika, Amerika Serikat. Nah, kita lihat itu bumi kita. Nah, coba kita sekali-kali keluar dari bumi. Bumi kita, kalau lebih dilihat dari atas lagi, dibandingkan matahari, itu adalah sebuah titik kecil sekali. Jadi di dalam satu tata surya, di mana matahari itu bahkan pusat tata surya kita. Sementara tata surya kita masuk dalam galaksi yang kita namakan galaksi Bima Sakti. Itu dalam satu galaksi ada ribuan bahkan mungkin jutaan tata surya. Nah, di sebelah kita ada galaksi lagi namanya galaksi Andromeda. Bahkan di alam semesta ini mungkin terjadi galaksi yang jumlahnya sangat banyak. Dan itu yang namanya di bawah langit pertama. Langit pertama adalah merupakan debunya langit kedua. Langit kedua adalah debunya langit ketiga, keempat, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Betapa besarnya, luar biasa. Nah, oleh karena itu, itulah kenapa Allah tidak bisa kita lihat. Kita melihat alam semesta saja tidak mampu. Bukan enggak terlihat, tapi kitanya yang enggak mampu melihat. Nah, itu baru dari segi makrokosmos. Kita manusia kecil sekali. Sekarang mikrokosmos. Misalnya sel. Sel adalah merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel yang kecil sekali itu ada yang namanya nukleus, inti sel. Di sana ada ribosom, ada badan Golgi, ada mitokondria, yang semuanya punya fungsi masing-masing. Menyerap protein, memperkuat kekuatan, memberikan energi, menyerap karbohidrat, melakukan pernapasan atau respirasi, dan sebagainya. Luar biasa. Mereka semua bergerak tanpa kita atur. Nah, kalau sudah melihat itu semua, kenapa kita tetap sombong, tidak mau beribadah kepada Allah? Ya, kenapa? Kenapa orang-orang Quraisy masih dianggap jahiliyah? Karena mereka paham itu semua, tapi tidak mengau mengabdi kepada Allah Subhanahu, tidak menjadikan Allah sebagai pengabdiannya. Dia tidak mengakui kehambaan kita kepada Sang Khalik. Dialah Raja yang Maha Raja, tapi dia senantiasa tetap menggunakan hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsu. Misalnya dalam Quran itu ilahahu awahu, tuan-tuan mereka hanyalah hawa nafsu mereka. Jadi menurut saya, yang penting saya berbuat baik, yang penting saya tidak merugikan orang lain, masalah sholat dan sebagainya. Nah, jadi dia mengatur kehidupannya dengan pemahaman dia sendiri. Padahal Allah sudah memberikan syariatnya yang diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontohkan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu pendahuluan, Mbak. Barangkali ada yang mau sharing-sharing, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih Ustadz Syarif. Untuk pendahuluannya ya, semoga nanti ada yang mau bergabungannya Bu Sumbo ya di 0841-727-2656 atau di 736-152 ya. Untuk sementara belum ada yang bergabung nih Ustadz di jalur WhatsApp. Mau dilanjutkan lagi Ustadz?
2: Boleh.
1: Baik Ustadz, silahkan Ustadz dilanjutkan.
2: Ya, baik. Nah, terusnya dalam langkah ibadah kepada Allah, tadi saya katakan kita harus punya hasrat dengan melihat bukti yang nyata, membuat kita harus menghamba kepada Tuhan kita. Dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tahumul bayyinah. Orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan beriman sebelum nyata datang bukti kepadanya. Nah itu. Nah sekarang kita sebagai orang muslim sudah lihat nyata buktinya bahwa Allah sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kita bisa melaksanakan sistem kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mengapa kita belum melangkah sebagai abdinya Allah? Itulah hal-hal yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik. Coba kita tengok keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, murid-murid kita yang beragama Muslim, coba cek sholatnya bagaimana, ya, pengabdiannya bagaimana. Terus kita sampaikan terus, karena tugas kita adalah menyampaikan urusan hidayah itu urusan Allah. Tapi tugas kita terus menyampaikan dengan sabar, perhatian, dan berbagai inovasi sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada orang-orang yang kita sampaikan. Para pendengar perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah setelah kita memahami diri kita mempunyai hasrat, mempunyai desire sebagai hamba, baru kita melangkah menjadi hamba yang baik. Nah, langkah ini harus kita mulai. Setelah kita punya hasrat menjadi seorang hamba, baru kita akan bisa melangkah jadi hamba yang lebih baik. Baru kita menggali bagaimana kita sholat kepada Allah dengan baik, dengan khusyuk, dengan istiqomah, dan sebagainya. Itu bentuk pengabdian. Walaupun Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita butuh sholat sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang menyatakan dirinya sebagai seorang hamba, dia harus membuktikan dirinya bahwa dia mampu menghambakan diri kepada sang Khalik, kepada Tuhannya, kepada Rajanya. Itulah yang sangat sulit hari ini. Saya rasakan bukan suatu perkara yang ringan. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali ujian-ujian yang datang menempa kita. Anak-anak kita lebih mudah terdistract dengan scroll-scroll HP, macam-macam segala macam berita dan sebagainya. ingat bahwa orang-orang atau kekuatan tertentu yang tidak suka dengan Islam terus melakukan penyerangan-penyerangan kepada Islam secara masif dengan tidak terasa, dengan metode bermacam-macam, sehingga orang Muslim, orang mukmin semua terdistrek dengan tidak terasa. Yuriduna liyudfi'u afwahum. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan tangan mereka. Allahu mutimmu nuri walau kadal kafir. Tapi Allah tetap memancarkan cahayanya walaupun orang-orang musyrik tidak suka, orang-orang kafir tidak suka. Mereka tidak memadamkan cahaya dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan media HP saja itu sudah bisa membuat orang yang rajin sholat, rajin ibadah, lama-lama sholatnya malas, ditunda, ya ngajinya malas, bahkan akhirnya tidak ngaji sama sekali. Belum lagi dengan gerakan-gerakan yang lain. Misalnya kemarin ada yang melakukan suatu hal yang tidak baik sama sekali, yaitu menggunakan hafalan surat Ad-Duha misalnya untuk mendapatkan sebuah sebotol miras sebagainya. Itu adalah satu tindakan yang sangat tidak terpuji. Kita nggak tahu alasannya apa dan sebagainya. Tapi yang jelas itu merupakan bentuk penyerangan-penyerangan kepada Islam. Ya, dia kita nggak tahu apakah itu sengaja atau tidak. Oh alam, terserah dia aja. Tapi kita selaku umat Islam harus melihat itu sebagai kekuatan yang luar biasa dari Tuhan yang ingin menghancurkan cahaya Allah. Jadi sudah sepantasnya kita selaku umat Islam harus selalu berbuat yang sebaik-baik, belajar sebanyak-banyaknya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Ada lagi, Pak? Mungkin Anda sudah sharing-sharing.
1: Baik Ustadz, menarik sekali tadi Ustadz yang pembahasan Ustadz mengenai yang hafalan akhirnya mendapatkan, supaya bisa mendapatkan miras nih Ustadz ya. Ini kalau misalnya menurut Ustadz sendiri ini bagaimana nih cara Ustadz ya, sebagai Ustadz juga sebagai pengajar Ustadz ya, bagaimana cara Ustadz untuk mengedukasi nih, misalnya kan karena pelajar kita sekarang ya Ustadz ya, lebih mudah mendapatkan informasi ya. Nah, tanpa mencari tahu lebih lanjut lagi karena mereka masih belum terlalu paham untuk bagaimana menyaring atau memfilter informasi yang ada di luaran sana, Ustadz. Apalagi yang kasus yang barusan yang Ustadz sebutkan tadi, ini bagaimana Ustadz mengedukasi pelajar

0: minuman keras yang ternyata bagi orang muslim adalah haram, kok dipermainkan dengan satu hal yang sekarang menjadi tren buat anak-anak muda untuk menghafal Al-Quran. Jadi suatu hal yang kalau menurut saya sangat tidak terpuji. Sangat, kalau menurut saya sangat mengerikan sih. Kalau yang melaksanakan itu beragama Islam, beristighfarlah kepada Allah. Ya. Tapi kalau yang melaksanakan bukan Islam, ya mungkin minta maaf atau bagaimana terserah gimana caranya. Karena perbuatan itu sangat tidak terpuji. Nah, bagaimana mengedukasi kepada anak-anak? Yang jelas, pertama, dia harus paham bahwa itu adalah talbis. Ya, talbis itu adalah mencampur adukan. Perbuatan ini adalah perbuatan iblis. Ya, iblis itu bukan berarti orangnya itu iblis. Ya. Tapi kekuatan iblis yang mempengaruhi orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, kemudian anak-anak kita edukasi bahwa minuman keras adalah dilarang atau haram hukumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak kegiatan-kegiatan positif yang lain. Seperti kalau kami ya kita berbanyak ekstrakurikuler seperti tangkis, seperti eksperwaton, setelah suci, sen matematika, sen IPA, banyak sekali aktivitas kepada anak-anak ini agar mereka lelah capeknya seharian sekolah atau beraktivitas di luar rumah dengan kegiatan yang positif. Sehingga tidak sempat baginya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Walaupun hal semacam itu merupakan upaya yang kita lakukan untuk menghadang arus yang terjadi di alam kita ini. Ya. Talbis-talbis ini bukan ini saja. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh iblis kepada manusia. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berilah saya tangguh untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Nah, kita sekarang yang penting kitanya. Iblis itu hanya mengganggu, mempengaruhi. Decision maker keputusan ada di tangan kita. Jadi jangan menyalahkan iblis. Kitalah yang harus salah. Karena kita mampu dipengaruhi oleh godaan-godaan iblis. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan iblis. Ya. Contoh misalnya, kita berzina. Kita yang kenapa kamu berzina? Wah, iblis menggoda saya, Pak. Setan menggoda saya. Setan cuma menggoda. Tapi keputusan terakhir ada di tangan kita. Apa kita melaksanakan atau tidak? Ya, itulah. Ya, sebagaimana dulu Nabi Yusuf alaihissalam sudah terkunci di dalam kamar dengan Yuleha, wanita yang cantik, yang menggoda dan sebagainya. Nabi Yusuf juga tergerak hatinya untuk melakukan perzinahan itu. Tapi dia lebih takut kepada Allah sehingga dia terbebas dari perzinahan itu. Iblis itu selalu menggoda begitu. Tapi decision maker terakhir pada kitanya sendiri. Demikian, Mbak.
1: Baik, Ustadz. Berarti kalau misalnya ada kekhilafan gitu ya, kita gak bisa semerta-merta ya, Ustadz, ya, menyalahkan iblis karena keputusan dari kita ya, Ustadz, ya. Kadang banyak nih di beredar di internet nih, Ustadz, yang melakukan salah manusia tapi iblis yang disalahkan.
0: Iya.
1: Iya. Baik, Ustadz, karena kita sudah di penghujung ya, boleh Ustadz disampaikan penutup dan juga doa.

0: Silakan Ustaz.
1: Ya. Terima kasih. Para pendengar Perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita karena Allah tidak hanya cinta kepada hamba-Nya. Karena kalau cinta hanya cinta kepada hamba-Nya, pasti kita sudah hancur. Karena cinta bersifat menuntut. Kita enggak sholat, tapi sudah hancur kepala kita. Karena dituntut. Nah, syukurnya Allah bersifat Rahman dan Rahim, berkasih sayang. Dia hanya beri dan tak harap kembali. Kembali adalah buat kita, tidak kembali juga urusan itu. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yang. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Maka pada pendengar, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui diri kita orang hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna wa la tu'aqibna wa fi wasilin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa min ladunka rasada. Ibukili wali walidai warhamhuma kama rabbani shaghira. Rajul minina an ummatu muslimina wa sima al khayr ala khayr min salamat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi anjilni manjal mubarakatan tawakhara manjilin. Rabbi anjilni manjal mubarakatan tawakhara manjilin. Rabbana atina fitin wa al-akhirat hasana wa qina adzabannar. Subhanal bika rabbil azizati amma yasifun wa salamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang yang mohon maaf. Nasrullahi wa atum qarib. Wa basirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Syarif Hidayatullah KHSPDI ya, untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Sangat bermanfaat sekali Ustadz, masya Allah. Jadi kita masih bisa terbuka kembali nih sebagai manusia nih, jika akibatnya jika Allah hanya cinta kepada hambanya. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, dan mohon maaf juga apabila ada yang tidak berkenan dari kami kru Perempat RRI Samarinda ya. Baik Ustadz, boleh dilanjutkan aktivitasnya Ustadz.
1: Masih mohon pamit.
0: Baik, dengar RRI Perempat Samarinda, itu tadi ya tausiah dari Ustadz Syarif Hidayatullah dari SMI Muhammadiyah Paser dengan tema apa akibatnya jika Allah hanya cinta kepada hambanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, Bu Sumbok Kronin Sena segalanya ya. Dan setelahnya kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu islami sembari menantikan di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, maksud bumi ya Bu Sumbok, dalam program Samarinda Hamba. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: Akan masuk, Pak Angga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Angga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Angga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Angga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Angga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apa ya bang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau. Cuk.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat malam sahabat budaya, Bu semua segalanya di 98,4 MHz ya, Bro Materi Samarinda ya. Apa kabarnya kita hari ini nih Bu Sumbo ya? Kembali lagi berjumpa dengan Mbak Mia ya dalam program Samarinda Hamba, tentunya masih dalam rangkaian Samarinda Hamba juga, dan kita akan merapat hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah Bu Sumbo. Setelah itu kan dia akan kita lanjutkan dengan dendang Mahakam ya. Seperti biasa di Samarinda Hambat, Bu Sumbo, Mbak Mia akan menyajikan informasi ya. Yang pertama informasi seputar perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur. Nah, jadi berikut informasi Bu Sumbo perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur hari ini ya, Kamis 13 Agustus 2026. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya, secara umum cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur hari ini cukup cerah hingga berawan, Bu Sumbo. Untuk kota Samarinda sendiri ya, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 68 hingga 87%. Kemudian Balikpapan juga diperkirakan cerah, Bu Sumbo, dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Sementara Bontang diperkirakan cerah berawan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Kutai Kartanegara, cuaca diperkirakan cerah berawan juga ya, dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu Pasir, Kota Timur, dan Penajam Pasir Utara diperkirakan berawan hingga cerah. Suhu di wilayah tersebut berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Di Berau, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 25 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan di Kutai Barat cerah berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Makamulu sendiri, Bu Sumbo, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu yang relatif lebih sejuk, yaitu sekitar 22 hingga 30 derajat Celcius. Nah, Bu Sumbo, kondisi cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, karena itu bagi etam yang akan beraktivitas di luar ruangan ya, di luar rumah, untuk tetap memantau informasi cuaca juga terbaru dari BMKG dan juga Bu Sumbo mau melakukan perjalanan ya, perjalanan antar kota, antar kabupaten ya, tetap perhatikan kondisi cuaca dan kondisi jalan selama perjalanan, dan jangan lupa juga untuk etam membawa jas hujan ataupun payungnya, karena mungkin bisa aja terjadi hujan atau perubahan cuaca sewaktu-waktu ya. Lebih baik siapkan payung sebelum hujan tegak tuh ya Bu Sumbo ya. Demikian perkiraan cuaca Kalimantan Timur pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Informasi ini kami kutip dari lamanya bmkg.go.id. Bu Sumbo, tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam perjalanan, dan selamat beraktivitas. Kan ya, kita lanjutkan lagi untuk informasi selanjutnya setelah kita nelingak lagu Nusantara berikut ini Bu Sumbo.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
3: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
2: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
3: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
3: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
2: Ah, tidak!
3: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Promat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Bu Sumpah, Anda masih mendengarkan Promat dari Samarinda dalam program Samarinda Hambat ya. Informasi kedua ya, kemarau mulai mempengaruhi debit air Sungai Mahakam yang menjadi salah satu sumber air baku Perumda Tirta Kencana Samarinda. Penurunan debit terjadi ketika sungai berada dalam kondisi surut dan ikut menekan produksi air bersih meski sampai wayah ini belum sampai menyebabkan produksi berhenti total. Kondisi kemarau juga meningkatkan kewaspadaan terhadap intrusi air laut yang dapat masuk melalui muara Sungai Mahakam. Perumda Tirta Kencana memantau kadar klorida sebagai salah satu indikator untuk menentukan apakah produksi di instalasi pengolahan air atau IPA masih bisa dilanjutkan. Manajer produksi Perumda Tirta Kencana Samarinda, Agus Muamar, mengatakan batas kadar klorida yang menjadi perhatian berada di angka 250. Jika kadar tersebut tercapai, produksi pada instalasi yang terdampak akan dihentikan sementara sampai kondisi air kembali memenuhi batas yang ditentukan. Intrusi air laut Jarsida juga biasanya lebih terasa ketika sungai memasuki kondisi pasang. Saat air sungai kembali surut, kadar klorida yang sebelumnya meningkat dapat kembali turun. Perumda juga terus melakukan pemantauan untuk menentukan kapan produksi bisa kembali dijalankan. Penurunan debit air sendiri sudah terpantau saat sungai berada dalam kondisi surut. Produksi ini langsung terhenti, tetapi debit produksi mengalami penurunan. Ketika air sungai kembali pasang, produksi dapat kembali berjalan normal. Perumda Tirta Kencana juga mulai menghitung potensi perluasan dampak apabila cuaca hujan belum kembali dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Wilayah yang berada lebih dekat dengan muara dan instalasi pengolahan air di kawasan hulu menjadi titik yang lebih dulu dipantau. Agus menyebut IPA Pulau Atas dan Palaran berpotensi menjadi wilayah yang lebih dahulu terdampak apabila intrusi air laut semakin masuk. Pemantauan akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi air baku sebelum dampaknya meluas ke instalasi pengolahan yang berada lebih dekat ke tengah kota. Demikian Bu Sumpah, informasi terakhir ya yang kami kutip dari lamannya sapos.co.id dan sekaligus menjadi akhir dalam program Samarinda Hambat pada pagi hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi Bu Sumpah dalam program Dendang Mahakam ya, kan dia bisa request lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan ya di pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, oleh Hector Garcia dan Frances Miroles, menggambarkan konsep Jepang yang disebut Ikigai. Kata ini berasal dari dua kata, Iki yang berarti hidup dan Gai yang berarti nilai atau arti. Buku ini membahas tentang mencari dan menemukan tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah pada penekanan penggabungan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang kita butuhkan, dan apa yang dapat kita hasilkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Uraian mencari ikigai merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita kuasai, dan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ini melibatkan eksplorasi diri sendiri dan refleksi mendalam mengenai tujuan dan keinginan hidup. Buku ini juga menyoroti pentingnya hidup dengan kesadaran dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup konsep flow, yaitu keadaan di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam satu aktivitas hingga waktu terasa berlalu dengan cepat. Sorotan dalam buku ini bahwa ikigai dapat berubah seiring waktu. Tujuan hidup seseorang bisa saja berubah karena perubahan kondisi atau evolusi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk terus beradaptasi dan mengidentifikasi kembali apa yang penting bagi kita. Hector Garcia dan Frances Miroles juga membahas bagaimana faktor-faktor seperti menjaga keseimbangan dalam hidup, mengasah keterampilan, dan berhubungan dengan orang-orang yang dicintai dapat membantu memelihara dan meningkatkan ikigai. Satu konsep penting dari buku ini adalah penggunaan studi kasus dari warga Jepang yang memiliki gaya hidup yang menggambarkan prinsip-prinsip ikigai. Ini memberikan gambaran nyata bagi kita tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Ikigai oleh Hector Garcia dan Frances Miroles adalah panduan yang menginspirasi untuk mencari dan menghidupi tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Dengan menekankan pentingnya mencari titik temu antara keinginan pribadi, bakat, dan kebutuhan dunia, buku ini memberikan kerangka yang kuat untuk membimbing kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan serta penuh makna. Demikian esensi buku berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia dan Frances Miroles. Dari RRI untuk Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan Nasional Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menyiapkan 6 agenda pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 18 hari mulai 14 hingga 30 Agustus 2026, sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata Kaltim ke tingkat nasional. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal mengatakan salah satu agenda utama adalah kibarkan benderamu di Pulau Miang, Kutai Timur pada 14 sampai 18 Agustus. Kegiatan tersebut diisi pengibaran bendera merah putih di bawah laut sekaligus promosi wisata bahari Pulau Miang yang memiliki potensi keberadaan hiu tutul atau hiu paus. Agenda lainnya meliputi sisir sungai Karang Mumus sejauh 17 km pada 17 Agustus yang dirangkai dengan penanaman dan kegiatan sosial. Kemudian gowes wisata pada 22 Agustus yang menargetkan sekitar 200 peserta untuk bersepeda sekaligus mengunjungi destinasi wisata. Menjelang akhir Agustus, Dispar Kaltim menggelar lomba fotografi pada 24 sampai 27 Agustus dan lomba film pendek pada 28 sampai 29 Agustus. Kedua kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong komunitas kreatif pengangkat potensi wisata dan budaya Kaltim. Dengan sekitar 63 peserta telah tercatat mengikuti lomba film pendek. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hamat sahabat budaya program materi Samarinda ya. Kembali lagi berjumpa dengan Mbak Mia dalam program Dendang Mahakam ya. Kita bisa request lagu pesisir wilayah Kalimantan ya Bu Sumbo tentunya ya. Kita akan merapat hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan Bu Sumbo yang mau bergabung dengan Mbak Mia di 0541-727656 atau di 736152 ya, bisa juga di WhatsApp kita di 0811-5819-9984 dan juga bisa melalui Facebook kita ya di Promat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital tentunya Bu Sumbo ya. Kita sapa dulu nih yang sudah bergabung di jalur telepon ya, ada siapa ya nih? Halo, selamat hamba salam budaya.
1: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, bedakan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumamat
1: ya, lagunya kada sanggup.
0: Lagunya kada sanggup. Mas Tumat nih mau ucapkan dulu, kada sanggup.
1: Iya, kada sanggup rasanya ditinggalkan bini kan.
0: Kada sanggup bertahan.
1: Lagunya mbok anuai bunyi mbok tata belum dicari bunyi.
0: Yang mana tuh, Bu?
1: Kada sanggup ditinggalkan bini kan ada lagunya.
0: Oh, ya, ini adanya kada sanggup bertahan aja anu ya, busu. Sanggup
1: bertahan.
0: Ya, dari Erna Zena yo.
1: Iya. Jula Samdan. Misran Musa Go. Bo siapa? Bo Reni. Bo Mardiana di Loh Janus itu busu bersyukur, busu Ijiwar, busu Ahmad Riyadi, busu Abdul Rahim yo. Iya dah mbok. Oh ya mbok Yuli nah. Mudahan saya tajam mbok Yuli.
0: Ditunggu ya anunya Bu Su. Ditunggu ngala itunya. Ngala ya, kerupuk buli.
1: Turun gunung naik gunung bae tongkat dah patah. Kamu ketahuan nah tuh. Jangan ya kan. Ada maknanya itu
0: mbok. Ada maknanya.
1: Ya dah mbok yo, mudahan sehat. Nah, mbok.
0: Siap Bu Su.
1: Orang apa namanya ditegur baik-baik marah malah ditimpasinya orang.
0: Nah, bahaya tegak tuh yo. Anu
1: bagus lari aja mbok itu.
0: Iya itu. Kadang tuh gampang baper aja pang orang-orang nih.
1: Ya mbok, karena mbok kelewatan mbok kalau motor tuh laju, saya pernah juga melihat tuh mbok. Tapi kan ini saya ya memang belum terkenal, mudah terkenal kan. Soalnya ini memang ada orang kurang limpas orang. Malam tadi itu untung banyak polisi, Mbok. Kebuan dah, ada hancur memang dah.
0: Bahaya juga, ya, jangan sampai ya, anu itu lah.
1: Terima kasih dah, Mbok.
0: Sama-sama, Busu.
1: Ya?
0: Sama-sama.
1: Ya, dan Busu Dehem yang sudah mulang tapi sepeda kami, Mbok. Kan sudah mati-hati di jalan. Ya dah Mbok, salam tongkat patah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat ya, yang baru selesai sepedaan, baru selesai olahraga ya. Etam nih harus tetap bergerak nih Bu Sumbo. Jadi supaya kan dia nih tetap sehat bugar tegak tuh ya. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang di jalur WhatsApp ada Mbok Nana di Mangkurawang. Halo, sama-sama salam budaya Mbok Nana.
2: Selamat salam budaya. Assalamualaikum Bu Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masak belum Bu Nana? Alhamdulillah.
2: Apa kabar,
0: Alhamdulillah baik. Sehat. Bu Nana gimana kabarnya, sudah masak atau belum?
2: Baik aja, cahayanya sudah masuk, cahaya matahari.
0: Alhamdulillah Masya Allah. Jadi bisa berjemur di dalam rumah.
2: Sambil berjemur ini Mbak.
0: Berjemur dalam rumah Mbak ya?
2: Iya.
0: Berjemur dalam rumah lagi.
2: Aku putarkan lagu.
0: Apa nih, Mbok?
2: Di Rambai Menguning.
0: Oh, Rambai Menguning. Lagu Kutai.
2: Ya, aku salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan, Mbok.
2: Keluarga semangat selalu juga buat Mbok Elsa juga, buat Mbok Dila, Mbok Sanawiya, Mbok Berikah juga ya, buat Mbok Eka juga.
0: Ya terputus Mbok Nana. Loh terputus. Baru kirim-kirim salam Mbok Nana. Ya nanti dicoba kembali Mbok Nana ya. Tiba-tiba terputus apa tegaknya di Mangkurawang nih sinyalnya hilang-hilang kah tegak apa leh. Kita sapa dulu Bu Sumbo ya di belakang Mbok Nana. Halo. Terputus juga ha, di jalur telepon. Nah pahak pulang ini leh. Mbok diangkat terputus gala leh. Halo. Terputus juga. Apa sinyalnya nih? Kita sapa dulu deh Bu Sumbo yang ada di WhatsApp, ada Bu Suhamdan. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Malam budaya-budaya salam.
0: Budayakan salam, Busu.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gak mana nih, Busu?
3: Sama siapa nih?
0: Dengan Mbok Mia.
3: Apa kabar, Mbok Mia?
0: Alhamdulillah sehat, Busu. Gak mana nih, Busu Hamdan?
3: Busu Mama.
0: Busu Hamdan lawas nih di Tamal ya?
3: Batuk, Muslim dan batuk.
0: Oh, lagi batuk pantas kok tumben di anu
3: bangun.
0: Biasanya enggak tuh bangun
3: merdeka.
0: Malam merdeka.
3: Bangun. Busu Pendi mana?
0: Busu Pendi belum datang. Busu Pendi.
3: Bonana mana? Bu Yuli.
0: Siapa lagi, Busu?
3: Salam seberataan.
0: Salam seberataan. Lagunya mau lagu apa?
3: Mudah panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
3: Lagunya sampean yang atur.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kai Hamdan nih. Lawas sih dan ditama ya, ternyata lagi kurang enak badan gitu ya. Semoga lekas sembuh ya. Julak Hamdan, Busu Hamdan, Kai Hamdan dan semuanya mbok sebut ya nama panggilannya ya. dan juga buat Busu mbok segalanya yang lagi sakit, yang lagi kurang enak badan ya. Semoga cepat sembuh juga ya Busu mbok, jadi supaya bisa nyaman ya tambah aktivitas nih. Kita sapa lagi Busu mbok di jalur telepon ya. Tadi diangkat terputus. Apakah ini terputus lagi? Gini, Andi ternyata. Halo.
4: Halo.
0: Salam budaya budayakan salam.
4: Salam.
0: Oh, Busu Ari. Ya, pasti sudah sarapan.
4: Sudah.
0: Apa nih sarapannya nih?
4: Sarapan ikan sarden.
0: Ikan sarden. Masya Allah nyamannya leh. Apalagi ini padas-padas nih, Busu.
4: Ya.
0: Mau lagu apa nih ya? Busu Ari. Mau tak sebutnya Julak Ari lagi. Lagu apa nih, Busu?
4: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar apa?
4: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Waduh lagunya nih. Biasanya lagunya Busu mintanya sorangan nih. Lagi Gadis Manis Kalimantan. Mantap juga seleranya Busu Ari. Kirim salam buat siapa nih Busu?
4: Salam buat
0: Nyanyi Pais.
4: Selamat
0: bertugas. Oke siap. Terima kasih Busu Ari. Kendian boleh putarkan yo. Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Busu Ari requestnya lagu Gadis Manis Kalimantan dari Syahriyadi ya. Kita bacakan dulu Busu Mbok di WhatsApp nih, ada Mbok Reni. Salam budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbok Mia, hadir Mbok Reni, siap-siap dulu di Pro 4 lagu umpatan aja sama Busu Mamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Mbok Nana, segalanya cuaca cerah. Panas Mbok Mia, selamat tugas kalau bulik hati-hati yo. Dah lama jar. Apa ini dah lama nih Mbok Reni? Tadi ini Mbok Nana ini ngirim apa nih leh? Ngirim kayaknya lagi error juga nih anunya HP-nya Mbok Nana nih ya. Tadi pokoknya kirim-kirim salamnya Mbok Mia, wakilkan aja dari Mbok Nana. Salamnya untuk seberataan aja dari A sampai Z ya, untuk mendengar perompat dari semarin dah segalanya lah. Ini Mbok Mia wakilkan aja dari Mbok Nana ya. Soalnya tadi terputus nih teleponnya. Dan Busu Mbok, kita nelinga lagu dulu ya. Setelah itu kita terima lagi ya nanti di jalur telepon dan juga di WhatsApp. Dan juga di Facebook tadi sudah ada juga yang bergabung ya di Facebook ya. Kita putarkan lagu nih, ada lagu dari Banjar, Kada Sanggup Batahan dari Enna Jena. Kemudian ada juga lagu dari Kutai dari Rambai, Manguning dari Dinda Effendi.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, Bu Suma masih di Dendang Mahakam ya. Kita bisa request lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan tentunya dengan Bu Mia ya, berapat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita sapa dulu Bu Suma yang ada di jalur telepon. Halo, selamat hamba salam budaya.
1: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok Yuli, pripun kabare?
1: Kabare saya.
0: Saya, alhamdulillah, sampun masak dereng.
1: Dereng.
0: Mau masak jam berapa nih, Mbok? Sudah jam 7:30 ini. Tapi nggak apa-apa sih, nyantai aja Mbok ya, masih di rumah ya Mbok ya.
1: Orang di rumah aja.
0: Iya loh, nggak diburu-buru.
1: Jadi pengangguran kan santai aja.
0: Aduh, Mbok Mia juga mau. Maksudnya kayak di rumah tidur-tiduran nanti dapat duit, tapi kayak Mbok Yuli.
1: Kalau itu, masa kalau pengangguran dapat duit?
0: Ya, anu Mbok pakai apa namanya itu passive income. Waduh, passive income. Zaman sekarang bahasanya ya.
1: Iya, enggak mungkin dapat uang larang nganggur.
0: Iya, Mbok ya. Berarti ya, harus tetap kerja, Mbok ya.
1: Ya iyalah, kalau mau dapat uang ya harus kerja. Bener. Pengangguran kayak aku ini enggak dapat uang dari mana?
0: Tapi insyaallah Mbok Yuli ada aja rezekinya.
1: Nanti aku mau minta Pak Prabowo.
0: Boleh tuh, Mbok-mboknya juga mau.
1: Iya, Pak, minta uangnya, Pak.
0: Minta uangnya, Pak. Kalau dulu kan minta sepeda ya, Mbok ya. Sekarang minta uang sekarang.
1: Minta uang aja.
0: Mbok Yuli mau lagu apa nih?
1: Masih kebagian kan?
0: Insya Allah masih.
1: Burung enggang aja.
0: Burung enggang.
1: Ya.
0: Burung enggang. Oke, okay. Ini ada dua sih, Mbok. Ada dua nih, burung enggang merista sama burung enggang.
1: Nggak tahu yang mana.
0: Yang mana ya? Yang burung enggang itu olah gubang. Kalau burung enggang merista ini dari Dinda. Kayaknya yang ini deh, yang burung enggang aja deh kayaknya.
1: Sembarang
0: aja ya, Mbok ya.
1: Kurang paham.
0: Yang penting burung enggang judulnya.
1: Ya. Salamnya tadi ada Mbok Nana. Kenapa kok putus?
0: Sinyal paling ya. Sinyal kayaknya.
1: Ya, selamat sambat aja ada Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Sanawia, Mena Ilas ya. Mbok Eka. Terus busunya busu Mama tadi ya.
0: Iya.
1: Sabar busu, sabar. Jangan enggak sanggup. Enggak boleh. Maaf ya busu. Guyon aja.
0: Guyon aja, Bu.
1: Ada busu Iis, busu Rinjani, busu Abdul Syukur, busu Abdul Rahim, busu Misran, Julak Amdan LTT tadi ya. Ada Julak Harundeng juga. Salamnya buat segalanya aja sudah.
0: Oke, siap.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Siap, Mbak Yuli.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih Mbok Yuli nih, sinden idamannya sama Rinda ya. Nanti sambil Mbok Mi putarkan lagu Burung Enggang nih, sambil Mbok Yuli nanti siapa tahu lagi bikin kerupuk puli ya. Siapa tahu nanti Bu Suma tiba-tiba mampir, katanya Bu Suma pingin mampir nih padahal tempatnya Mbok Yuli tapi gak tahu mana rumahnya. Kita coba lagi Bu Suma di belakangnya Mbok Yuli, ada siapa nih? Halo, sama-sama salam budaya ya.
2: Salam budaya, budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan busu siapa di mana ini?
2: Busu Agok di Sebulu nih.
0: Busu Agok di Sebulu. Ini Mbak Mia, busu.
2: Mbak Mia?
0: Iya.
2: Mbak Mira. Bermuka radio mahanya.
0: Di buka anu busu ya, di buka Facebook.
2: Mana ada Facebook orang melihat ini lewat pakai Facebook.
0: Sama
2: Mbak Yuli itu kan sama Busu Agok nih. Busu Misran.
0: Busu Misran belum tama.
2: Nih juga sama juga seperti Busu Agok nih, Busu Misran tuh.
0: Yang penting kita sehat segalanya ya Busu ya.
2: Yang penting kita nih dengar radio ini bersehatan semuanya.
0: Betul. Yang penting bersehatan semuanya ya. Terhibur pokoknya lah sama lagu-lagu sama ya. Kontennya berempat ya Busu ya.
2: Arja, halo, siapa lagi ya? Jani siapa namanya?
0: Busu Rinjani.
2: Busu Rinjani ini apa? Nggak ada aktif HP-nya nih lah.
0: Tegaknya si Dani keliling dunia mana lagi ya tuh?
2: Busu Mamat.
0: Sudah tama tadi tuh.
2: Buat Busu Mamat, semoga sehat selalu. Buat Mbak Yuli. Buat Mbak Nana, buat Bu Sumisran, Mas On Bu Sumisran.
0: Mana Bu Sumisran?
2: Buat apa namanya tuh? Oreni, Wepam, buat siapa lagi tuh? Wahyu Made di Tenggarong, buat Pak Beli di Tenggarong, dihajar dengan cara. Buat Nenek As yang ada di Jimau. Buat siapa lagi tuh? Buat Mbak Yayu, Mbak Eti, buat semua-muanya aja.
0: Semuanya. Ini bosu mau rekas lagu apa bosu?
2: Gubangku Hanyut aja.
0: Gubangku Hanyut. Gubang. Oh, ndik dah Gubangku Hanyut nih bosu. Ndik dah. Kan,
2: lagu Kupaiwa.
0: Kayaknya
2: lagu
0: belum.
2: Lagu Leleng ada gak lagu Leleng?
0: Kayaknya belum anu nih, belum dimasukkan Mbok Tata nih. Amun leleng ada lagu Dayak. Nah,
2: aku lagu Leleng aja.
0: Leleng aja ya. Oke, siap.
2: Mbok Mia aja
0: nih. Iya, Mbok Mia.
2: Buat Mbok Mia aja nih, selamat bertugas, banyak umur rezekinya.
0: Amin.
2: Lagunya aku tunggu.
0: Siap, Mbak. Siap, Mbok, siap busur. Sampai di fokus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busur aku disebulu ya sampai tersebut siap, Mbok. Nah, saking terbaca nih anunya chatannya Mbok Reni, jadi teringatnya Mbok Reni lagi sama Busu Agol ya. Ini kita ke Facebook dulu ya, Busu Mbok. Ini di Facebook sudah ada bergabungan ya, ada Busu Rahman Rizki ya. Jarsida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini kita putar-putar leh ini di Facebooknya. Itu kita mau sapa dulu ya Busu Mbok yang di jalur telepon ya. Loading tegaknya nih di Facebook nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Busu Hamzah.
3: Iya, ini mbaknya ya.
0: Iya, Masya Allah. Apa kabar kita Busu?
3: Alhamdulillah, baik ya.
0: Alhamdulillah, lawas nih tamat tegaknya Busu Hamzah nih leh.
3: Iya, lagunya masih dapat.
0: Lagunya insya Allah masih sempat. Insya Allah, kalau udah sempat gak apa-apa ya Busu ya. Mau lagu apa Busu?
3: Kalau lagu Banjar itu apa ya, Karindangan.
0: Karindangan. Karindangan. Salamnya buat siapa nih Busu?
3: Iya, lama sudah tak bisa masuk.
0: Iya loh, biasa kan Busu kan anu ya, kirim pesan di WA juga ya biasanya. Itu umben nih.
3: Iya, kemarin dia tidak bisa masuk, beberapa hari yang lewat ini tidak bisa masuk.
0: Oh, jadi, sinyalnya mungkin ya Busu ya?
3: Bukan sinyal, tapi banyak penelponnya. Jadi hari ini alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah, ya, kita lagunya, sehat ya Busu ya?
3: Ada lagunya ya?
0: Ada.
3: Salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z selama pagi menjelang siang. Untuk Mbok Mia, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Lawas di tamat, ternyata bisa masuk-masuk ya, antriannya banyak jarsida. Kita ke Facebook dulu ya Busu, ada Busu Rahman Rizki. Jarsida, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Warga Kampung Banten di Ski Medan hadir ya. Dan ada juga Busu Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Edi Johan. Daman Huri Samarinda hadir. Buat Mami yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dimudahkan terus rezekinya. Amin. Amin amin ya beralamin. Terima kasih Busu Edi Johan dan juga Busu Rahman Rizki yang sudah bergabung ya. Dan linknya di Perompat RRI Samarinda ya. Dan komentar juga di Facebooknya kita. Begitu Busu Mbok, karena di terasa juga waktu kita sudah di penghujung juga nih ya Busu Mbok. Mbok Mia akan putarkan lagu-lagu requestan yang dipendengar ya. Yang mengkendian di sempat putar nih Bapak. Yang penting kita sama-sama silaturahmi, sama-sama kirim salam. Yang penting kita tahu kalau kita semuanya itu sehat walafiat semuanya ya Busu Mbok ya. Dan tetap kendia diberikan, insya Allah diberikan rezeki umur panjang, dan juga yang lagi sakit semoga disembuhkan, semoga cepat sehat lah pokoknya Busu Mbok. Terima kasih sudah dengar di Dendang Mahakam pada pagi hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi nih ya Busu Mbok ya, masih dengan Mbok Mia dalam program Halo Benua Etam. Kendia akan Etam membahas apalah seputaran di Kalimantan atau mungkin di sekitarnya akan dia bersama ya di pukul 9 waktu Indonesia 8 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya,
0: ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsana Polwan Polda Kalimantan Timur bersama Bayangkari melaksanakan kegiatan sosial Polwan Polda Kaltim berbagi sebagai bentuk kepedulian sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Kegiatan melibatkan Polwan Bidang TIK, Bitkum, Spirim, Polda Kaltim, serta Bayangkari Daerah Kaltim. Kegiatan menyasar masyarakat di Posyandu Mawar Merah, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, serta warga di sekitar Masjid Polda Kaltim dan lingkungan Mapolda Kaltim. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako berupa gula pasir. Sebanyak 500 kg gula pasir disalurkan kepada masyarakat di sejumlah lokasi sasaran. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat dan memberikan manfaat secara langsung bagi penerima. Selain bantuan sosial, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polwan Polda Kaltim menunjukkan kepedulian sosial sekaligus mendorong semangat kebersamaan dan gotong royong. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.